0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selateh.

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suana 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
2: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti berita dari Sawatha. Berita sebagai alat yang memberi ilmu dan macam-macam perasaan. Tapi pembaca berita hendaklah pilih berita yang sebenar, cepat, lagi menarik. Termasuk juga berita yang rakyat perlu tahu dan berita yang rakyat ingin mengikutinya. Inilah yang paling penting. Bagaimanakah caranya?
4: Kami, Tim Berita Melayu Sawatha Jala, FM 95 MHz, akan dimembawa pendengar semua bersama untuk mendengar berita pagi.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sekarang, jumpa pula dengan ruangnya berita Sawatha. Itulah untuk dalam ruangnya berita Sawatha, kita nak mari... Nak mari berkongsi berita apa sajalah untuk daripada jam masa ni tu di Gelombang FM 95 MHz Sawatha Jala. Pada hari ni tu berpung ada beberapa berita lah untuk nak mari bersapa, nak mari berkecek, nak mari menyebar kepada peminat kita. Peminat kita boleh dengar berita apa saja. Lepas tu untuk sekarang ni tu kita mari dengar berita. Ataupun mari dengarlah ada berita apa-apa saja yang Bu nak menyebar kepada peminat. Gitulah kita mari dengar berita bersama.

0: Itulah untuk beberapa berita pun siapa menyebar kepada peminat dalam ruangnya berita Sawata. Untuk sekarang itu kita nak rehat sementara, lepas tu kita klik mari pula untuk pusingnya yang terakhir dalam ruangnya berita.
1: Hey, Rung, kalau tak mau jadi nakik maling, kena bosok. Macam mana bagi pengguna kau ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini momen yang kecil maka Allah bosok. Bosok sakut dengan gopor dengan maring. Kita ambil hal ini dulu. Maring ni dah, nyakit maring ni ialah sel kita tu dah. Anggota kita tu ia punah. Apa ia punah? Ia pasal dua jenis. Wasa punah apa? Ia mampu. Wasa tak, tak apalah. Tak ada masalah lah tu. Tapi wasa sel ni ia punah. Lepas tu dia di kau gagah. Dia tak ada mampu tu, dia kau gagah. Apa dia kau gagah tu, dia panggil nyakit, mereng. Sebab apa dia boleh punah? Sebabnya tu, dan laning tu, balai makai kita, dia cuma banyak. Dengan balai makai, dengan udara, dengan air, dengan apa kita yang masuk dari tubuh dia tu, dia cuma. Sebab cuma ni lah. Sebab we, sel kita tu, dia dipunah. Apabila dia punah tu, kalau dia punah, lepas dia mampu, tak ada masalah. Tapi kalau dia punah, dia di kau gagah. Apabila dia kau gagah tu lah, buat jadi penyakit mereng. Pah, puasa ni tu lah macam mana? Kalau kita puasa kena, macam mana puasa kena, bermu buat klik dah. Kita tengok lah. Dah. Kalau kita puasa kena, tubuh badan kita ni boleh satu hormon. Dia panggil hormon kerut hormon. Nanti kerut hormon ni lah. Ya ni kita cari lah. Kalau ya dah banyak tu, ya kita cari dalam anggota kita tu. Ada sel mana tak puasa punah. Dah. Hak boleh beki-beki. Hak boleh sipai-sipai. Hak tak ada hak teruk belajar dah. Nak sipai tak leh dah. Apa tu nak supaya jadi bahaya kepada tubuh badan kita, dia bunuh tau. Tu kerja dia. Apabila sel kita punah, dia jumpa dengan kerut hormon, dia bunuh tau. Apa dia bunuh tau, dia tak ada nyakit mereng dah lah. Begitu tu kalau pia tu, dah. Rasa rasa nak basuh tubuh badan kita, kita makan cuma. Weh, kita makan cuma banyak. Dengan kita tahu dengan tak tahu tu dah. Kita makan cuma masuk, kita rasa nak basuh. Begitu cara tak basuh tubuh badan kita, ialah puasa. Ni boleh puasa, ni kita puasa. Tapi kena puasa tu kena lah. Kalau puasa turut mulut, puasa turut nafsu tu, puasa turut mulut kita, tak boleh nama dah. Hari Senin, hari Khamis atau puasa sunat mana tu, kita wajib puasa. InsyaAllah kita nak jauh pada penyakit mari. Dah, insyaAllah lah kita akap-akap puasa, kita

0: Pasawik no.
1: Bagaimana keberu ngepo jadi nyakit kapok dan jadi nyakit tai hari di bomo noya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Werung lani tu banyak dah jadi nyakit kapok, nyakit tai patu mari muka banyak lani. Apa sebab gopo boleh ya werung yang boleh jadi banyak nyakit ni? Tiga bagian makan ya. Hok werung cop makan, batu cop buak. Yang satunya tu mama. Werung ni budak pondok ni mama ni bos satu makan dah. Mama lah buat jadi nyakit kapok, lepas tu jadi nyakit tai. Ha ni kena ingat dah. Makan boleh tapi dah makan sokmo lah. Makan nak telan kate. Ni mama nak hari. Bukan mama saja dah. Yang mama pada hak tu ko teruk. Sebab apa mama ni dia masing kelajak. Pedah kelajak. Masing ni buat jadi nyakit tai. Nah, masing kelajak-kelajak ni tai punah. Lepas tu kapok pun punah. Lepas tu pedah pula. Pedah ni kapok punah mata dah. Pior dah. Beri nyai dia kat kapok putih mama lu. Yang kedua iaitu lucing saya krok puak. Ha apa tu? Kaya tak kaya semua orang panggil nesat peruk tu. Ha hok nesat peruk tu. Kalau makan banyak-banyak kapok ngatai dengan maring, mari dua-dua. Dah. Kalau kita kau gi bakar hangit mo kau maring kau banyak dah. Begitulah budak lah ni tu. Banyak jadi kapok, jadi tai banyak, jadi maring, jadi kau banyak lah. Dah tu, saya krok waktu tu kena wingat-wingat, kena slow-slow, boleh slow, kita slow-slow sikit. Makan boleh, dah mendangai banyak ni, makan hari. Padahal yang mama tu cukup belakang dah. Dengan mama, dengan saya krok, dengan luci, dengan apa, penuh dah lah tu. Haa, begitu, kita kena slow-slow, okey. Haa, tu. Yang ketiganya tu, ubat sakit urat. Ubat sakit urat, lepas tu pok semua prai. Semua-semua hok jadi ubat tu. Semua prai ke potek ketong. Semua prai daging. Lepas tu semua prai hok malai hok lain-lain. Bukan pasal majum-majum tu. Sebab apa? Dia sakit urat. Weru dia kerja banyak. Ha, boleh kerja banyak ke tu. Dia makan ubat sakit urat. Makan semua prai. Kasih ya. Ngak kat pok. Ngak tai gi habis. Haa. Itulah. Lepas tu bermut time soal lagi. Kau tahu tak? Wokok. Kat pok tu. Sakut kau sikit. Tapi tak ada sakut mana. Tapi ni. Hok yang nak sakut apa? Maring. Pada hari ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hei, Werung. Wokok Faifa dengan wokok ketah ni, hok mana bahaya lagi? Ha, mari bomo nak kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, bomo nak cek masalah wokok lah. Ya, wokok tu dua-dua tu bahaya dua. Dorak berdorak kepada tu pada kita dua-dua selalu dah. Ha, dia muda kau senang kata, wah. Kalau nak isap wokok, tak nak wih, tak bahaya. Kena pakai wokok apa? Wokok Faifa lah. Baru tak bahaya. Wokok ketah bahaya. Dia muda kau senang. Itulah dah. Sungguh ke bahan? Hari itu, wokok Faifa ni, kalau dia mau buat mari buka wifi untuk demo nak berhenti wokok. Kita dok isap wokok ni sebab tu kita lekat dia panggil nikotin. Dah, nikotin, ibu nikotin dia jadi kita rasa lekat. Pas nikotin ni buat kita rasa gembira, rasa tak kriak, rasa segar. Ha, hak tu kita dah lekat tu sebab kita makan kafe lah. Kafe, kafein, wokok ni nikotin. Apabila kita kriak, kita rasa sekabut kita rasa wokok, kita rasa segar. Ha, tu dah londah tu. Sebab nikotin ni. Kalau orang rasa nak berhenti wokok, dia nak berhenti tak ada sebab nikotin ni. Lepas tu, dia mau buat lah wokok wifi ni sebab wokok wifi ni boleh. Dia boleh kamnot lah. Kata nak kena kata sikit atau ni kata banyak. Nak uti wakak tu kita banyak tu dah. Lepas tu kita kakak sikit, kakak sikit. Lepas tu kita uti wakak. Hak tu cukup rasa unyu sungguh tu. Tapi kita jadi kok lain. Ha, dia mau ikut senar tu. Ha, kalau isap wakak Faifa ni tak bahaya dah. Tak nyakit. Ha, tak berdorak pada tu pada kita bakat ikut senar tu. Lepas tu fok muda fok wadu kita bakat dah isap lah weh. Tak kena cara ya tu. Lepas tu kalau tanya tu hok mana. Dorak banyak lagi. Ya berdorak dua-dua. Tapi banyak lama duduk situ. Hari itu, dia tak ada gaji lagi. Sebab wokok Faifa ni ialah wokok baru. Bagaimana baru? Begitu dia tak tahu gitu ya ada jadi menyakit ke apa katik. Bolan itu ada timur lah menyakit. Lan ini kita nak apa dah? Dalam berita dah apa? Fort Werung dah. Jadi menyakit kelepon banyak. Sebab apa? Sebab wokok ni. Kalau kira tahu dua ni, hok mana berdorak lagi? Dorak sama-sama. Tetapi, wokok ketah, lama ada wokok Faifa. Sebab apa? Ya wokok ketah ni dah. Bahayanya apa? Bahaya je asak dia tu. Asak dengan kabut dia tu. Hak tu bahaya dia tu. Asak dia ni, boy yang masuk dalam kelepon kita, asak toko jadi banyak, wak jadi menyok. Boleh panggil nama tah. Atau menyok tah ni wak berdorak kepada kelepung kita. Duk jadi menyakit lelah. Jadi maring, jadi apa. Sebab nama tah ni. Tapi masa je duk berhipung. Makin masa 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Baru je nak mula menyakit. Tetapi, wokok Faifa ni, dia pakai air bakar menyok. Apabila dia bakar air bakar menyok, dia dia sak nak mari. Wokok kita bakar, ibu tu bakar je tu. Jadi asak, jadi kabut. masuk le kelepong. Tapi yang ni dia bakal menyok bakal ai jadi asap masuk le kelepong. Mula-mula dia tubik masuk tubik dia wokok tu jadi asap dah. Boleh masuk kelepong tu dia jadi ai terik pula. Apabila dia jadi ai terik pula tu dia hidup le kelepong kita dah lah. Apa ai dok le kelepong sebab kita lemah ai. Bol ai dok le kelepong nak nyawa tak leh. Apabila warung tu ya isap wokok dengan banyak, ai ni banyak. Boleh banyak dia bakal masuk hipong tu. Dalam 5 tahun net tahun ya. 5 tahun net tahun mula menjadi penyakit dah. Penyakit apa? Penyakit air penuh dalam kelepong. Orang panggil penyakit wari. Jadi penyakit warung lah ni. Jadi apa? Kena kerak kelepong, kena tukar kelepong, kena gisipai kelepong. Sebab apa? Air penuh kelepong. Begitulah. Kalau tanya kata hok mana dorak? Dorak dua-dua. Tapi buka kertas lama sikit. Buka fefa 5 tahun net tahun penyakit lah dah. Paya dewa aku senar tipu buat kita tu kena. Pokok getah ni dorak tak leh isap. Kena isap pokok fefa. Bahan saja tu. Sebab apa? Hari tu tu orang baru nak mula isap. Tak ada dia tipu penyakit lagi. Bo orang mula isap banyak-banyak dengan lama ni kan. Mula nampak penyakit lah. Pas penyakit tu jadi teruk. Lepas tu bangat pada penyakit. Hak daripada pokok getah lagi. Ah, pesan-pesan pada warung-warung buat kita lah. Kalau tak mau kena kerak kelepung, tak mau lelah yak muda, dengan isap wokok. Lebih-lebih lagi wokok fefa. Wadah ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dan juga peminat dah yang mana kita sudah dengar berita hal-hal apa saja yang menyebar kepada peminat pendengar kita untuk sekarang itu. Dan juga masa sudah terakhir yang mana hari ini tu Bu minta hunur diri dulu dengan lafaz yang mulia ataupun dengan kata-kata hikmat lah nak beri amaran ataupun nak beri sapa kepada peminat. Itu kata-kata hikmat hari ini tu iaitu katanya ilmu tanpa amal ibarat pohon tanpa buah, iaitu kita apabila kita ada ilmu tetapi kita tak amal ataupun kita tak guna, ibaratnya supanya pohon kayu yang tak beri buah ataupun tak beri faedah kepada kita. Iaitu kata-kata hikmat hari ini tu beri sapa kepada peminat kita semua. Untuk hari ini tu minta hundur diri dulu dengan lafaz yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Para pendengar yang dihormati, ruangan berita pagi hari ini sudah berakhir dulu. Pendengar akan dapat ruangan ini lagi pada masa dan gelombang yang sama. Akhirnya, dengan perkataan jogan yang berbunyi, kejayaan yang sebenar bukan turun dari langit, juga tidak sebab nasib, malahan mendapat dengan kita letih dan berusaha. Assalamualaikum.
3: Dengar berita polisi kerajaan. Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
4: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Te 24 je.
5: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
6: Makcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatha Jala. Ruangnya Bahasa Melayu Tepat Teruk Peluh Pak Je. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatha Jala 24 Je.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu Tempatek 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 01-173-2999 atau talian hotline ke Ormano Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk Anda.

Di sini, stesen radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Mahkamah Jala bersama rakyat.

0: ได้ยิน
1: ฮัลโหลได้ยินนะโอเค
0: ไม่ได้ยิน

Kawasan Yala Radio untuk anda. Di sini stesen radio kebangsaan Thai wilayah Yala gelombang FM 95 MHz. Berikut ini mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat T. Jalene perhubunge setiap kehidupan selama

Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak mutu kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Metapak TC 01173

Di sini, stesen Radio Sawatha wilayah Yala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Rahsia Kesehatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi peminat semua dok dengan rancangan Rutio Kesehatan. Pagi ni mai jumpa dengan DJ Moni tiap-tiap buku 9 lebih-lebih

Ya, masalah sisi yang kedua dengan rancangan Rusia kesihatan. Sisi yang kedua, peminat nak mengkosi learning tu, apa ni, masuk musim ujian dah. Ujian tu, apa ni, semua lah ni dah. Kita pun kena jaga-jaga kesihatan. Ujian tu, tubuh badai kesihatan tu jadi tak sihat molek dah. Semoga udara dia sangat tukar, tubuh badai kita nak ambil prap tok deh. Lagi tu deh. Ha, gini banyak lah doyak tu ada penyakit deh. Ha, bekok telepong, penyakit kaiwat jai, penyakit demam nyamuk ataupun cikungunya ataupun cerah perut ataupun ahan penpit. Mata merah. Ini kita kena beringat semua lah peminat dah. Ti boleh dah kita kalau ada apa demi tak sihat molek tu pakai mask kain topeng. Takut-takut kita pengen nak bagi penyakit wika orang keluarga kita ataupun orang pejirai kita dah. Pakai mask lah pepeh, tepeh lah gitu dah. Maning kalau kena ujek klik mari kena maning selalu dah. Jangan duk kau maning dulu maning setelah lagi. Mahmulah bersing. Ada mes sejuk hanya lah dah. Betul kalau budak anak cucu pia ketak hidung, beringuh semua. Dia panggil kita basuh dengan air garis. Basuh hidung ni lah. Dia ada witi dia tu lah dah. Beli air garis, bukan air garis dapur garis tu dah. Air garis hok. Hospital we ataupun kedai ubat jual. Paminak. Betul. Jaga-jaga tubuh badan kita duk we panggil suai-suai. Jangan duk sejuk sangat. Tak boleh juga dah. Mula hok yang dilelah tu kau teruk lah gitu dah. Betul hilik lah pada tempat-tempat tak orang ramah. Betul minum air suai-suai. Berehat tidur we cukup. Ni penting sekali. Makin nepong. Jaga-jaga juga. Kita kena patah juga peminat. Jangan duduk makan barang yang lemak-lemak, barang yang genek-genek, barang yang manis, telajak. Air manis tu ni dok. Pagi ni kena makan dah sayang dua gelas. Tak boleh. Kita kena patah juga. Takut-takut ada penyakit peminat. Lalu ni tak nampak lagi masa depan tu. Mula. Kau umur kau banyak sikit, mula nak batuk, mula nak sakit meh lah gitu. Jaga-jaga kesihatan belakang, weh, bocik-mocik, weh. Boleh nak subkosi tegur-menegur pagi-pagi 073-203-583. Berehat dulu, kita mari jumpa pula setelah lagi sisi yang ke tiga dengan rancangan Rusia Kesihatan.

bahaya dok kalau kita tak pakai kafe apa tu kita berasa sakit kepala. Ah, mari bawa mulut lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakit kepala sebab kafe ni ada hak bahaya, patut ada hak tak bahaya. Kalau kita sakit kepala sebab kita tak ada makan kafe, hak ni tak ada bahaya. Tapi kalau kita tak biasa makan kafe, patut kita pergi makan kafe, patut saya kuasa sakit kepala. Ha, hak tu bahaya. Ya macam ni, ya ibu kafe ni tu, kerjanya tu dah. Ya buat urat darah kita tu, dia jeruk halus, kalu. Ha, hak biasa ya dah macam ni. Lepas tu, bawa kita makan kafe tu, dia jadi jeruk tu. Ha, buat apa dia jeruk ni tu, dia buat reform dan darah kita ni, dia kau tinggi. Ha, bawa kita boleh jadi kau tinggi tu lah. Dia buat kita ni, rasa segar, rasa tak mengatuk lah dah. Dia orang makan kafe ni, ada rasa dua jenis. Makan tu sekadar sedap saja dengan makan sebab dia lekat. Kalau kita makan kafe, makan dengan sedap tu, kalau kita berhenti makan tu, dia tak ada berasa apa lah. Sebab tubuh kita ni, dia tak ada tukar nama. Tapi, kalau orang lekat kafe, ha, tak makan kafe sakit kepala. Sebab apa? Biasa je tu urat darah dia besar ni dah. Bawa kita makan kafe dia jeruk. Bawa kita makan lama-lama tu dah. Urat darah kita tu je lah. Dia tahu tadi nak jeruk banyak weh. Yo bekok lah boleh. Ha, yo bekok kopsar. Bawa kita makan kafe dia jeruk juga. Ha, tak apalah. Tak rasa apa lah sedap tu. Bawa kita berhenti dia kopsar. Lepas tu kita makan kafe dia jeruk. Pahit hidup kopsar ni. Kalau kita nak sakit kepala, bawa kita makan jeruk klik, hingga sakit kepala lah. Hak tu tak ada bahaya apa, tapi sakit kepala lah. Tetapi, kalau orang tak biasa makan kafe, dia duduk ke dinding. Lepas tu kita pergi makan kafe dengan banyak, lepas tu dengan pekat kena tu, dia jeruk banyak. Boleh jeruk banyak tu kena. Lubai tinggal halus teh. Apa, lubai tinggal halus teh ni kena. Kuang tu nak tinggi banyak. Boleh nak tinggi banyak, siapa urat apa? Urat darah dalam kepala dia pecah boleh jadi apa-apa. Orang tak biasa makan kafe atau makan kafe lama-lama kali. Dangan makan kafe sekaligus dengan banyak atau pekat lajak. Sebab kalau kita makan lajak, kita orang sakit kepala. Pas sakit kepala tu boleh siapa kita nak pecah urat darah dalam kepala. Tapi orang yang lekat kafe, boleh makan tak apa, tak sakit kepala. Boleh tak makan, sakit kepala selalu dah. Hak tu kena ubat lah macam ni. Ha, ubat macam tu, slow sikit lah. Tapi bermak, oh, terama lah ni. Sebab apa? Poso nak makan teh tak boleh. Eh, nak makan kafe tak boleh. Ha, buat macam ni. Orang poso, sakit kepala tengah hari. Nak makan kafe tak boleh. Kita make kain, jeluk air batu ke apa-apa, sapu kepala, jelung kepala. Ha, jelung kepala, boleh jelung kepala tu, urat darah dia jadi tak besar sangat lah. Ha, kalau kita jelongnya banyak, dia boleh jeruk klik semalam pula. Ha, kita tak sakit kepala lah. Ha, tu cara-cara nak pubat. Orang sakit kepala, pergi puasa sebab tak ada minum kafe. Kita puasa ada nak tahapas minggu ni. Tu kita ambil okat ni lah. Kita nak slow kafe kita tu lah. Bagi kita slow kafe boleh dah. Ha, kalau biasa makan 4-5 negelah. Sehari tu tinggal 1 ke 2 gitu. Apa dia lah. Kalau makan 2 tu mulai. Tapi kalau makan 3-4-5 tu tak mulai lah. Makna total kat tu. Kalau kita makan 2 tak ada masalah. InsyaAllah dah. Kita akan slow-slow.

masuklah sesi terakhir dengan rancangan Rusia Kesehatan. Tengok sekali siapa hujung rancangan. Terima kasih peminatlah hadir dengan rancangan Rusia Kesehatan pagi ni. Kalau ada gapo salah sikit banyak, DJ minta maaf belako. Jaga-jaga kesehatan belako, selamat belako. DJ minta tunduk dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar Sawatho Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
2: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

0: Sawatot Yala FM 95 MHz Radio Bahasa Pakteh 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar Sawatot Yala Radio FM 92 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selaku

Di sini stesen radio Sawata Wilayah Jala gelombang FM 95 MHz. Selepas ini ikuti ruangan cerita dari kampung.

Inilah stesen Radio Sawata Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allahumma

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat T 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selaku

0: mengaku kita.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada peminat semua duduk didengar di pada ronge patana kita masa ni. Jumpa dengan saya Dina Fayura Jelek pada masa pukul 1 petang sehingga pukul 2 petang setiap hari di sini pada gelombang FM 95 MHz Tasang Radio Sawatha Jala bahasa Melayu tepat teh 24 je. Masa berehat peminat semua. Dah sudah kita makan nasi tengah hari tu, duduk berehat, duduk bunyo dah di masa ni atau duduk cedek-cedek dengan jual petai ni, duduk dengar di pada kedai teh dah di tengah hari dah duduk makan nasi. Boleh kita

Gapat dengan khabar kita setiap masa di pada sawatan jalan kita. Nak jumpa dengan dice-dice dah duk tukar wi khabar kita wi kepada adik kakak kita setiap masa. Tetapi buku satu petang tu jumpa dengan adik Dina dulu dan masa learning gapat dengan khabar kita di pada tempat kita ataupun kita kajak wi kepada adik kakak kita. Dan hari ini dengan lagu mana dengan habat persyarat tadi kita mari jepuk cara ni wi kepada ada adik kakak kita di pada hubungnya yang kedua. Dah peminat. Peminat dah dengar di tempat tem mana ratik suara cerak kedok udara lagu mana weh. Boleh kita tukar khabar kita boleh nombor tu lah 073-203-583. Dan masa ni kita masa berehat satu lagi. Klik mai pada hubungnya yang kedua di pada rongek patana kita.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 Jam mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar Sawatoh Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selapeh.

0: วิกฤตพลังงาน
1: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang pendengar yang dikasihi sekalian, jumpa dengan rencangnya Music Panuhan melalui kilometer 95 Sawatho Jala, Jalan Radio Bahasa Melayu tepatnya 24J. Jumpa dengan peminat pendengar kita hadir dengan rencangnya Music Panuhan sebelah petai di sini. Kita ada ucapan, ada nak tukar fikir, ada buku itu nak bincang, nak tanya soalan. Nah, boleh kita telefon masuk mari di 073-203. Lepas tu, peminat pendengar kita, hok duduk dengar Dumo, hok duduk dengar atas kereta, hok duduk dengar mana pun, dalam masa ni, ada buku gapo kita nak bicara, boleh kita bicara. Lepas tu, kok mana udara lah, mana kita sorong mari juga. Biar duduk bawa kereta, kok mana, hujan tua lebat ke gana, dah kita sorong mari. Lepas tu, hari ni tu tempat 30. Bolehkan nyayun. Jadi, hari ni, fok kita pakai bang pagi belakang, pakai cek nama, kita uton tu dah. Biar lepas, tak lepas. Biar ada soalan nak tanya, boleh kita telefon masuk mari nah. Dengan rancangnya Music Panuhan 073-203-583. Peminat kita semua ada dengar sebelah petai di sini. Boleh kita nak tanya soalan ke apa hari ni dengan rancangnya Music Panuhan. Assalamualaikum. Telefon masuk mula abis mana lupa berduit terosak ke gena ni. Telefon mari terlucu dah. Telefon masuk mula 073-203-583. Dah pia hari ni hok lepas. Peracara pia tak lepas. Ada nak tanya soalan. Ada nak bicara. Ada buku gapa kita nak tukar lagi mari. Boleh kita telefon masuk mari nah. Apa tu? Kak Nuhan duduk dengan fok kita sapa pukul 3. Cuang ni nak dengar lagu pun boleh juga. Atau nak wayak berita udara gapa pun boleh juga deh. Dengan rancangnya Music Panuhan. Assalamualaikum. Yo. Ha? Asbul hak boleh depan ni kita boleh sibuk kok. Lepas tu lepas ni boleh back sok mo lah supaya kita dak boleh tu lah. Hak sibuk tu boleh sebulan, boleh depan boleh tu lah. Boleh 10. Bas boleh sebelah tu. Jadi boleh back sok mo 300 kok tu lah. Apa tu boleh gak api gak ai back sok mo itu tu. Ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ada nak tanya soalan ke apa boleh kita telefon dah. 073-203-583. Nak minta lagu boleh juga. Nanti nak minta lagu pun boleh. Nak tanya soalan pun boleh. Dah dengan rancangnya Kak Nuhan ni. Aja dah nak buka lagu dah duk mari lagi telefon kita. Assalamualaikum. Abek mano ni ha telefon mari adi telucu ni. Tak ada berduit terosak ke kok mano ha. Telefon semula 073-203-583 dari TikTok ada tengok tu nanti Kak Nuhan jawab soalan tadi nah komen masuk mai tanya lu. Assalamualaikum. Tak dengar ni telefon mula nah. Telefon mula itu buka lagu dulu. Pas tadi kita telefon masuk mula. Boleh-boleh jadi atau hujan turun ni. Udara kok mana.

Ya, dengar rasanya muzik Banuhan melalui gelombang 95 Sawatho Jala, Jala Radio Bahasa Melayu tepatnya 24 J. Hari ini tengok masa pun tak ada izin mana dah ucap terima kasih peminat kita semua. Hari ini tu jaga kesihatan tetik, pia bawa mutu, bawa kereta pun beringat-beringat hujan tu lebak sebelah petaning di mana Jala hujan lebak. Ha, di mana hujan ratik itu beringat-beringat lah kalau bawa mutu kereta nak gimbik anak sekolah pun beringat-beringat. Lepas tu hari ini kalau Kak Nuhan silap salah kecep pel lagu tak ada nak buka ke kena jawab soalan tak ada nak jawab ke kena minta maaf. Esok kita mai jumpa pula. Masa je pukul 2, 10 minit lebih kurang. Ngosapa pukul 3 petang. Hari ini sekat ni dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Paktek 24 je mengikut dasar kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz. Gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

Inilah stesen Radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: masuklah sisi yang kedua dengan rancangan High School Harian. Sisi yang kedua peminat nak mari berkongsi lah. Jauh-jauh mengaji gitu dah. Mengaji ni bukan mengaji dalam bilik kelas so ya dah. Kita boleh mengaji ke apa ni, cari ilmu. Banyak lah ni. Supaya sosial. Kalau kita pakai sosial kena, boleh. Kita search dalam Google kalau mana kita nak tahu gapo itu dah. Pula dia kata ada juga orang mengaji apa dari bilik kelas ataupun pergi mengaji fisik. Dia mengaji tambah dah dah. Ataupun kalau kita mengaji dengan pada ibu bapa dah kena. Kita duk tolong ibu bapa, kita mengajar dia duk ajar kita dan mengira ni sepengah umur duk jual dah. Ibu bapa ajar jual panggil kita boleh mengaji juga tu. Tahu-tahu kata ni sepengah dia ajar lah. Sebab jual boleh mengira apa kok lah mana banyak gitu. Ni kita mengaji juga kami nak dah. Gitu ngaji ni bukan kita nak buat apa panggil we ingat dalam bilik kelas saja. Supaya hak duk guru ngajar tu ingat hak pong guru ngajar dalam bilik kelas dah. Ngajar kita ni kena ingat semua tu dia, mulut dia kecek bukan. Kita buat apa panggil pehmeh hak dia gitu dah. Buat pehmeh pergi-pergi peradin hak penting-penting gitu kami nak. Gitu kalau kita mengaji dah. Kita kena tanya juga anak-anak cucu kita. Kata hari ni ngajilah mana ratik tu. Kita bukan klik duduk rumah. Anak mai klik duduk rumah tak tanya langsung. Apa khabar dia lah ni. Hari ni jumpa ke apa ratik. Kita kena tanya juga. Budak pun dia berasa nak wibu bapak tanya juga lah dah. Lepas tu ngaji abang Rindu naik yuk digital dah. Semoga lo ni budak dia boleh masuk dalam yuk digital mudah. Ada TikTok lah. Ada ChatGPT lah. Ada Facebook, Google. Gini boleh kalau kita nak pergi cari komun dah. Kalau kita Microsoft kena cara, kita boleh pergi cari peminat. Ya, ngaji ni kita bukan nak petewah dengan wegu. Abang ni ngaji-ngaji ni kita, hak mana kita tahu, kita kena bagi kagak-sang juga. Kita buat pehmet tiu dengan kawan-kawan ku peminat. Inilah dia cuma dikasi dengan rancangan High School Harian. Bunyi satu talia, kita main kat satu talia, kata peminat nak kasi gapo sisi yang kedua ni. Assalamualaikum. Semula gitu hubungi mari nombor telefon 073-203-583. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya.
1: Dekat Muni berkhabar.
0: Alhamdulillah.
1: Ni bayu tak ada Muni lalu.
0: Ya, apa khabar tu, Bam?
1: Ada Muni lalu.
0: Ha, apa khabar tu?
1: Baik, Alhamdulillah.
0: Lah mana tak tu udara tu?
1: Panas lagi ni.
0: Jalan ni uje lebak lah.
1: Cuma nak lagu-lagu.
0: Lagu gapo tu?
1: Aku nak dua lagu lah.
0: Dua lagu, ha. Kalau dia di jam ni buka dah.
1: Tumu Jabi, lagu.
0: Lagu gapo?
1: Lagu Tumu.
0: Cumu?
1: Tumu Jabi, nama lagu Tinggal Lama.
0: Tinggal Lama.
1: Lagu baru ya?
0: Ya.
1: Lagu ki?
0: Ya.
1: Lagu ki nak lagu Wang Mayu.
0: Wang Mayu, gapo?
1: Nama lagu. Oh, lagu Pepet Nak Ring, lagu baru ya.
0: Lagu baru harinya Pioro. Dek ni senyo. Boleh.
1: Tapi nak tak hak tumuk lagu baru kak.
0: Ya.
1: Betul semua dah.
0: Ya, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, terima kasih lah Bek Azmi Lakluk. Ya gitu. Dia kata Lakluk ni lecah panas lagi dah. Jalan sekarang lo ni tu je lebak lah. Pemina dia bawa kereta, bawa motor pun kita kena beringat jugalah. Jangan duk wak derah sangat, bahaya pemina dah. Semoga ujian ni batas dia sangat lecing. Ada ais kerak lah, ais luk lah, kata segala lah. Kita kena bawa motor, bawa kereta kena beringat juga. Gaduh ni kena tubik belong lah dah. Ni dah mula nak pulas derah lalu lah. Itu bahaya. Ujian-ujian ni berlaku banyak lah. Balik mutu pun ada. Tubuh badan tak sehat, tak arak. Jangan duduk kacir bawa. Bahaya juga. Tu dah. Ya gitu, kita pergi berehat dulu pula. Amat jumpa pula setelah lagi sisi yang ketiga dengan rancangan High School Harian.

Mak cik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu Tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 Jam mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selaku

Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada peminat semua. Dah sekali lagi di pada ronge selamat petang pada gelombang FM 95 MHz stesen radio Sawatha Jala bahasa Melayu tepat te 24 je. Masa berehat peminat semua dah sudah kita kijo ataupun masuk kijo petang ni hak peminat semua. Boleh kita gapak dengan khabar berita dah duk bawa kereta duk dalam nak lagu mana dah gapak dengan khabar berita boleh di pada gelombang FM 95 MHz Sawatha Jala setiap masa. Nak jumpa dengan DJ-DJ dah duk tukar wi khabar berita banyak orang dah. Tetapi buku 5 petang ni jumpa dengan adik Dina dulu sekali lagi dah pada hari ni. Kita jumpa dua kali peminat dah. Pada rongeng selamat petang masa ni dah peminat duk dengar di pada tempat tema mana ratik suara cerak kedok udara lagu mana boleh kita gapak dengan khabar berita setiap masa dah ataupun nak kongsi di pada rongeng selamat petang dan hubungi pun boleh juga telefon nombor tu 0773-203-583. Hari pada lepas ujian di pada kit wilayah jala kita sebanyak kon jala kita jangan lupa deh bawa dengan sobat hati wingat dengan batas licin katik lepas kita ujian dah kita jaga-jaga dengan ha bawa mutu bawa kereta katik deh. Masa ni deh peminat nak dengar lagu gapo tamo ataupun nak kongsi yang lupa lah 0773-203-583 dan peminat ini nak jemput cara-cara

Tahun ni. Kalau kita tidur macam tu, acak-acak kali standarnya di panik nak jadi sengsau rata lah. Hak selaginya tu, budak lah ni yang main sosial lah. Yang memang gitu, kawasan duk bully kita dah. Duk bully kita, duk usik kita, duk kata kita tu je sekolah dalam hukum lah ya. Klik manggil dia mah segar lah. Tak ada pihak panggil duk kata, tak ada pihak bully kita dah. Tapi kalau budak jamil lah ni, dia bully dalam sosial. Duk rumah pun tak jadi. Kena demo duk bully situ, apabila demo duk bully acak-acak, demo duk kata acak-acak, budak kita nak jadi menyakit sengsau. Walaupun nak misalnya tu tidur dan tidur lama. Belum korup lah tu kena tidur. Lepas tu dan tidur kau nak terah. Lepas tu dan tidur kau nak gelap. Lepas subuh lepas sah dan tidur macam tu. Yang keruanya tu kawan mak pak kita, anak kita yang halus tu kita kena didik dia nak. Makan wis apa, main wis apa. Dan dia duduk main terosak saja. Apabila kita lepas dia duduk main terosak saja tu, apabila dia siapa umur tu otak dia nak saling tak oleh. Begitu dan kita dan lepas dia anak kita duduk main terosak saja. Kena duduk main lepada, kena duduk main sain-sain, duduk main rata. Dan duduk main dalam rumah nak macam rosak saja. Yang ketiganya tu kita nak tanya tik anak-anak kita tu kata, "Eh, dok muka lah tu demo dok buli kedok, demo dok kata dia kedok, demo dok mengaruk dia kedok." Kita kena tanya dia kata. Yang akhir lagi tu apabila kita nampak anak cucu kita apa kawan sain-sain kita tu nampak dok moyo jadi tak segar, jadi lemah, mudah tiak, jadi tak mahu apa, tak dok dalam bilik sore, tak mahu mai, tak mahu apa. Ha macam tu waktu mari jumpa bomoh banyak-banyak. Penyakit ni dia boleh berubah. Kalau kita berubah je hingga, kalau kita tak berubah nyakitnya kau teruk. Siapa agak gila dah payah dah lah. Tapi kalau dia baru jadi sikit-sikit baru nampak dah lemah dah monyok tu, kita berubah selalu, berubah lah seminggu dua ya hingga dah lah, insyaAllah dah. Itulah cara nyakit sebesar.

Rung. Sungguh dak kalau kita makan ubat kecing manis banyak tu nak kita jadi nyakit tai. Mari ni bomo nak bayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru ni bomo buat cara makan ubat air nyakit tai. Ada fak kita tanya masuk tak eh kalau kita makan ubat kecing manis banyak-banyak tu nak jadi nyakit tai dak? Ah sebab orang jadi nyakit kecing manis tu jadi nyakit tai banyak. Yo macam ni. Yo nyakit kecing manis darah tinggi atau khaiman ni dah yang buat boleh jadi nyakit tai dah dengan nyakit dia tu. Lebih lagi kecing manis tu atau khaiman tu yang buat we darah tak pergi di tai. Apa tak pergi tu tai jadi punah lah, jadi beragai selera sikit lah. Ubat hak kita makan nyakit-nyakit kecing manis darah tinggi ke apa-apa, kalau kita makan dengan banyak ikut ubat nama apa dah. Kalau kita makan dengan banyak makan tak turut bermoroyak, atau kita beli makan ubat makan sendiri, boleh jadi nyakit tai, boleh nyakit-nyakit jatuh, boleh nyakit-nyakit apa, boleh makan tak aksep hepatitis dah. Mari ditanya soalan kita ni, makan ubat bauan atau kecing manis ni buat jadi nyakit tai boleh tak? Kalau kita makan dengan banyak makan dengan sendiri tak turut bermoroyak, boleh jadi. Tapi kalau kita makan turuk yang bomo royak. Ha bomo kata makan ke dining, pianing, skodaning ada. Ha kalau makan turuk tu insya-Allah tak jadi nyakit tai. Sebab bomo dia dok jaga dah. Bomo dia tahu dah kata kena makan ke dining tak lebih ada nyakning dah. Kalau tengok dah nyakit kejaman kita ni jadi kau teruk. Kita kena makan ubat kau banyak. Ubat kita makan ni lebih pada sakat awak kena makan dah. Jadi tak boleh ubat lah. Dia nak tukar dia buat cocok. Sebab apa? Kalau makan banyak ada ni, dia nak utai kita punah. Dia nak jaga siap dah. Bermu nak jaga dah. Tetapi orang kecing manis, orang nak jadi nyakit tai tu, bukan sebab ubat, tapi sebab nyakit dia sendiri. Orang nak jadi utai kita selera ni, kau apa? Manis nak tinggi tu. Buat apa manis nak tinggi, manis tu lagi dia sekat. Buat widara, dia nak sumak di tai. Lepas tu, buat jadi tai tu selera. Siapa kena fok tai lah. Ha, tu kena pehas itu. Ubat darah tinggi atau ubat kecil manis, kalau kita makan, turuk yang bomo suruh makan, lepas tu kita jaga nyakit kita patah bagi makan. Kalau bomo rejak suruh patah tu, insyaAllah kita tak jadi nyakit tai lah. Tapi, kalau kita jadi nyakit kecil manis, darah tinggi atau lemak darah, tak ada patah langsung. Makan juga. Makan kok tu, makan kok ni, tak ada patah langsung. Ubat apa kau banyak, kau banyak, kau banyak, kau banyak. Ha, kalau betul kah? Lagi jadi nyakit tai, nyakit kolam mari lah. Lepas tu, ada yang tanya pula kata, kalau kita jadi nyakit darah tinggi atau kecil manis atau lemak darah ni, boleh tak kita nak makan ubat semu fry? Ha, akar kayu kot tu. Jawapannya tu, kalau jadi semu fry sungguh, dah, makan halia, makan kuah, makan pokok ikut lah. Makan bawang putih. Atau makan hak batu saudah. Hak-hak asal. Makan hak tu saja. Tak ada capur. Hak tu tak ada masalah. Makan tak ada apa. Molek lah lu. Tapi dangil, makan tu mengerti ubat bomo lah. Dangil lah makan sekali. Dangil tu makan semu fry, mengerti ubat bomo. Ni tak boh. Ha, hak ni nak jadi tai pula ni. Pasal lagi tu, ubat semu fry, hak rasa ubat majong tu. Ha, ubat penama, gitu capur ke potek. Hak tu hak bahaya tu. Hak tu bomo tak jamin nyami tu. Apa tu saudah molek tak pergi duk capur kok tu capur ni. Ha tu tak. Hak bomo tu bomo tak sokanlah. Kalau hak tu saudah saja, hak tak ada masalah. Inilah jawab pe kata kita mangkeh ubat apa? Mangkeh ubat. Kecik manis tu nak waktu jadi nyakit tai dak. Apa tu? Semua fry tu kita nak boleh hangkeh dak kita jadi nyakit kecik manis ni. Ha inilah jawab pe nya tu.

สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24 Jam mengikut dasar kerajaan Thai.

dengan musim hujan, dan peminat kita dengan akak dia mari udara dia tukar saling gi mari, dan ada dengan Kak Lim hok yang tinggi dah. Sebab tu yo wak wi ceruk kita ni jadi pai kaca mudah dah, iaitu hok jumpa menyakit hok mari di pada musim hujan ni dengan demam semua pun ada, dan dengan demam di pada hanyawa pun ada. Budak kalau jadi dengan demam semua ataupun dengan hanyawa ni mari dengan akan dia banyak sangat, ada air inguh dan dengan batuk dengan sakit tekak. Dengan ada tubuh panas dah daripada 37 naik ke atas ki ungsa tu, kita kena jaga dah. Ha tu dia dah biar minum air, air cuci banyak-banyak. Ha kalau jadi akan dia berat sangat, bawa pergi hospital lah. Mudah sikit we bama we ni cai tengok kata lagu mana kena lah, kena makan ubat lagu mana yang ngeduk beli ubat makan diri. Dah peminat dah. Satunya dengan so lagi nyakit jamuk. Ha mari banget lah dengan nyamuk ni kilik rumah kita, kita kena jaga molek dah. Tempat mana ada cawe-cawe dah, duk ada air duk dalam tu, ha nyamuk ni yawah telur situ pernah. Ha lepas tu botol sudah jadi warna banyak dah dengan nyamuk ni, kita kena jaga dengan kailet ok. Ha ataupun demen nyamuk ni dengan budak nak jadi akal lagu mana ada dengan demam tubuh panas dah, sakit kepala, sakit tubuh badan ataupun akan dia yo tengoklah bukan demam biasa. Ha kita pergi bawa jumpa bomo dah. Ha satu lagi ada budak le hok duk ngaji beriban lagu mana, anubah lagu mana, hok duk temung sayang-sayang banyak dengan nyakit dengan butir di pada kaki tangan dalam mulut, ha dalam lidah dia tu. Banyak sangat lah ni dah peminat dah dengan musim hujan ni. Biar kita jaga. Tengok molek kata anak cucu kita ada butir naik ke dok, dah di dalam mulut, di dalam lidah. Wasa makin ni jadi payuh. Jadi wasa tak wasa nasi, tak wasa bagai-bagai makin. Ha, tu kita jaga dengan solo ni dah. Satu lagi dengan nyakit sakit perut. Ha, tu dia dah. Sakit perut ni kita kena jaga ham makin ni peminat. Makin ni hak yang panas. Belum makan ni, basuh tangan sokmo-sokmo dah sebelum tu, supaya dia lah kita jaga boleh di masa ni. Satu dengan hok kita jaga mudah-mudahnya dengan basuh tangan sokmo-sokmo dah. Makan ni hok yang masak panas-panas, minum dengan air cuci dah peminat dah. Satu yang hidup bakar bagi-bagi dengan oge hok. Hok ya demek, hok nyakit dah kita mai boleh tapi jiwa cuci wi siap molek dah peminat. Lah saya jaga wi jaga dan adik kakak kita dengan nyakit mari di pada musim hujan masalah ni banyak sangat. Ya masa ni kita wak masa berehat satu lagi klik pada hubungnya yang ketiga di pada ruangnya. Selamat petang.

Ya, terima kasih kepada peminat semua sudah didengar di pada ronge. Selamat petang di masa ni, tengok masa jadi ya, masa lewat. Ada silap salah mana, saya minta maaf di ronge ni katik. Lepas tu klik meja 40 pada hari esok masa tu lah, pukul 5 petang sehingga pukul 6 petang setiap hari di sini pada gelombang FM 95 MHz stesen Radio Sota Jala bahasa Melayu tepat te 24 jam. Dan masa ni saya Dina Fahira Jelek minta uno di dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hey, Werung. Kalau kita jadi nyakit kapak tu, kita kena patah gopo kata. Ha, hari ni mari bawa nak royak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyakit kapak tu dah jadi satu yang nyakit yang kita kena patah. Nyakit kapak, nyakit kut layar, dispepsia, kastitik gopo tu dah. Kalau kita jadi nyakit ni tu, cara pubat dia tu kita kena patah. Ha, apa patah gopo kata? Yang satunya tu, iPad, kafe. Lepas tu, kawai-kawai air cola tu. Air cola, Fanta, fok tu surprise, fok tu. Air wasap dawa sikit tu. Fok ketong ni dalam laka tu. Kau kita dah jadi nyakit kapok tu, kita makan air saja dulu. Nak panas, nak sejuk, nak apa tak apalah. Tapi jadi air saja dulu. Tusu pun tak mahu, lain tak mahu dulu. Kita makan air saja dulu. Makan wicak. Tak usah banyak tak apa, tapi wicak. Untuk apa? Untuk nak pergi basuh. Kapok kita tu tu, uya banyak hingga. Yang kedua yang gitu, bagai pedas. Ah, bagai sasa, bagai pedas. Moh kita ni banyak ke apa? Mama. Mama dengan yam. Moh kita. Ah, hak tu kah. Ibu sekali tu. Mama pedah-pedah. Yam mama. Yam-yam hak pedah-pedah tu. Bagai pedah semua. Ha, hak tu kena kurai dulu sikit. Kena kurai dulu cung ni. Lepas tu, bagai masing sangat-sangat. Gapa tak? Bagai jeruk. Bagai makan yang masing sangat-sangat tu. Kita kena kurai hak tu. Lepas tu lagi tu, ubat sakit urat. Kalau jadi nyakit kapok, tak boleh makan ubat sakit urat tu. Kalau makan ubat sakit urat kan, bila nak hingga kapok. Kalau kita sakit kapok, dan makan ubat sakit urat. Kalau makan ubat sakit urat, kau tengok kapok. Tapi kalau ke siya tu, ia patah erok tak. Erok pun dia kena patah lah. Haa, itulah cara-cara kita kena patah kalau kita jadi nyakit kapok lah.
1: ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่พบเห็นสิ่งผิดปกติเหตุด่วนเหตุร้ายบุคคลต้องสงสัยรีบโทรไปสายด่วนแม่ทัพ0611732999หรือสายด่วนกอรมน.1341โทรฟรี24ชั่วโมง

Bendera dan lagu kebangsaan adalah lambang kemegahan negara Thai. Sama-samalah kita menghormatinya dengan penuh bangga di atas kebebasan dan pengorbanan nenek moyang Thai.

Di sini, stesen radio Sawata Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Ceramah Agama.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ.
0: Demi langit yang mempunyai gugusan bintang.
1: وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ.
0: Dan demi hari yang dijanjikan.
1: وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودِ.
0: Demi yang menyaksikan dan yang disaksikan.
1: Utila ashabul ukhdud.
0: Binasalah orang-orang yang membuat parit, yaitu para pembesar Najran di Yaman.
1: An-nari dhatil waqud.
0: Yang berapi, yang mempunyai kayu bakar.
1: إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ.
0: Ketika mereka duduk di sekitarnya.
1: وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ.
0: Sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang mukmin.

Dan mereka menyiksa orang-orang mukmin itu hanya karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa, Maha Terpuji.

Sungguh, orang-orang yang mendatangkan cobaan, bencana, membunuh, menyiksa kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, lalu mereka tidak bertaubat, maka mereka akan mendapat azab jahanam, dan mereka akan mendapat azab neraka yang membakar.

0: Sungguh, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapat surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah kemenangan yang agung.
1: Inna batasha rabbika lashadid.
0: Sungguh, azab Tuhanmu sangat keras.
1: Innahu huwa yubdi'u wa yu'id.
0: Sungguh, Dialah yang memulai penciptaan makhluk dan yang menghidupkannya kembali.
1: Wa huwal ghafurul wadud.
0: Dan Dialah yang Maha Pengampun, Maha Pengasih.
1: Dzul 'arsyil majid.
0: Yang memiliki arsy lagi maha mulia.
1: Fa'alun lima yurid.
0: Maha kuasa berbuat apa yang Dia kehendaki.
1: Hal ataka haditsul junud.
0: Sudahkah sampai kepadamu berita tentang bala tentara penentang?
1: Fir'aun wa Samud.
0: Yaitu Fir'aun dan Samud.
1: Balil ladzina kafaru fi takdzib.
0: Memang orang-orang kafir selalu mendustakan.
1: Wallahu min waraihim muhit.
0: Padahal Allah mengepung dari belakang mereka sehingga tidak dapat lolos.
1: Bal huwa Qur'anun majid.
0: Bahkan yang didustakan itu ialah Al-Qur'an yang mulia.
1: Fi lawhin mahfuz.
0: Yang tersimpan dalam tempat yang terjaga, Lauh Mahfuz.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Diberi peluang oleh Allah untuk kita dapat berkumpul di tempat yang kita tak pernah terfikir pun sebelum daripada ini. Dari pagi ini kita dikumpulkan di kawasan yang kira-kiranya tak tanah dan juga tempat yang telah diwakafkan. Sebelum daripada ini, tanah ini merupakan tempat yang disebut dengan tadika. Kemudian ketika mana dalam lebih kurang 14 tahun, 15 tahun yang lepas, ada seorang hamba Allah datang jumpa dengan saya. Kemudian dia bagi tahu bangunan ni nak dijual disebabkan tak ada lagi pelajar, tak ada lagi yang disebut dengan semakin berkurangan yang belajar di sekolah ini. Kemudian hutangnya semakin meningkat. Kemudian oleh demikian dia nak jual. Ketika itu tawaran-tawaran yang datang daripada pelbagai pihak untuk beli, yang tawaran yang paling utamanya yang datang daripada orang bukan Islam, orang Kristian. Dia sanggup untuk bayar kawasan ini sebanyak 5 juta ringgit dengan bangunan dan sebagainya. Kemudian dia dah bayar dengan 50 ribu untuk bayaran peringkat ini. Tak ada lagi ni, bangunan ni tak ada pun. Atas ini, kemudian depan tu pun tak ada pagar-pagar sebegitu. Saya bagi tahu pada penjual pada bangunan ni, jangan jual pada orang bukan Islam. Nanti kita sukar untuk kita dapat kembali. Payah kita kalau sekiranya kita nak beli balik. Kemudian dia tanya pada saya, habis tu macam mana? Bagilah saya bayar bangunan ni, saya sebut. Bila saya cakap bahasa Shah Alam ni, boleh ke orang besuk ni? Kalau orang besuk nak suruh saya cakap orang bahasa besuk ke? Boleh kan? Sebab kebetulan anak-anak kita yang belajar di Langkawi, belajar di Kelantan, belajar di Pahang sekarang ni sedang online bersama dengan kita pada pagi ni. Oleh kerana demikian, saya guna bahasa Shah Alam sajalah untuk memudahkan pada pemahaman di kalangan kita. Saya pun sebut pada penjual bangunan ni, saya kata saya nak bayar sebanyak 2 juta saja. Saya tak boleh bayar sebanyak 5 juta. Saya sebut demikian. Temenung dia. 2 minggu dia datang balik bertemu dengan saya. Dia sebut, saya benar, kami sangguplah untuk jual pada ustaz sebanyak 2 juta. Saya kata bukan saya nak pun, bangunan ni saya nak wakaf pun. Saya nak beli dan saya nak wakaf. Saya sebut demikian. Walaupun letak di atas nama saya. Dia kata tapi 2 juta tu terlalu sikit, dia sebut demikian. Dibandingkan dengan 5 juta yang ditawarkan oleh orang Kristian. Saya sebut pada dia, sikit nampak di dunia je, tapi di akhirat nanti besar.

ada jongkat-jongkit di asalnya di sini. Tak ada niat tak ni tak ada. Terbuka begitu saja. Kemudian dia pun sebut, ustaz nak buat tempat pengajian. Saya nak buat tempat pengajian ataupun datangnya tetamu-tetamu. Saya nak sambut tetamu-tetamu yang datang daripada negeri yang jauh-jauh datang, marilah di tempat ini. Saya nak wakafkan. Saya nak jadikan tempat ini tempat yang memudahkan pertemuan di kalangan orang Islam. Hari ini alhamdulillah rombongan yang saya fikir dalam dah sampai ratusan dah kot, rombongan-rombongan yang datang. Hari ini yang datang ni saya mengalu-alukan. Mudah-mudahan dia akan jadi amal jariah. Pahala yang berpanjangan pada kita untuk dibuktikan di hadapan Allah nanti. Paling-paling tidak bila kita meninggal dunia nanti, kalau sekiranya ditanya pernah tak kita sampai di Sya'alam ini, kita jawab, ya, kami pernah sampai di Sya'alam. Ayah-ayah, ibu-ibu boleh sebut, kami pernah hadir di tempat yang diwakafkan di atas nama Allah ini. Saya cari puwakaf-puwakaf. Seorang saya minta, siapa yang nak wakaf untuk diri dia dan arwah ayah dia, ibu dia dan sebagainya sebanyak RM5,000. Kemudian mereka pun sanggup. Ada ramailah berlumba-lumba. Saya abadikan nama mereka di situ. Di dinding-dinding tu nanti Farhan sekian boleh tengok nama-nama di, bukan di sini ni, ni nama Allah. Bukan nama pewakaf ni, ni nama Allah. Tapi di tepi sebelah tu senarai-senarai mereka yang mewakafkan. Dan dalam masa 2 tahun alhamdulillah berjaya dilakukan pewakafan ini. Kita cari dana dan kita berjaya bayar sebanyak RM2 juta. Dan kemudian daripada situlah kita mula baiki-baiki. Asal belakang ni semak samun. Semak ni. Tapi kita betulkan. Kemudian kita landaikan dia. Kemudian kita bersihkan. Akhirnya bila kita bersih, orang lain ambil pula. Ha, tak apalah, itu cerita panjang, cerita lain. Saya sebut demikian. Tapi walaupun sekalipun, saya sebut yang ketiga saya nak buat pusat rawatan Islam di tempat ini. Saya tak nak orang kita syirik pada Allah. Ramai sangat orang kita ni dia terlibat dengan berjumpa dengan Tok Bomoh. Tok Bomoh pula minta bayaran. Nak keluarkan hantu dalam tu badan ni kena bayar 1,000 sekum. Kebetulannya dia letak pula tempat rawatan orang Sya'alam. Tak ada tempat rawatan Islam belum daripada ini. Dalam 14 tahun, 15 tahun yang lepas, saya pun sebut kita buat. Cuma saja tak ada bayaran pun. Keluarlah berapa puluh ekor hantu pun dalam tubuh badan dia. Tak ada bayaran apa pun. Jadi masing-masing orang yang kena sihir, kena gangguan dan sebagainya, datang je tempat rawatan ini. Saya jadikan di belakang sana, ibu-ibu dan ayah-ayah, kalau sekiranya ada di kalangan keluarga kita yang kena gangguan, kena sihir ataupun ada saka, dia jemputlah datang. Datang untuk kita buang penyakit-penyakit ni. Ada yang datang daripada Indonesia pun datang. Datang daripada Brunei pun datang. Yang datang daripada Australia pun ada. Daripada negara Arab pun ada yang hadir di sini. Alhamdulillah, supaya orang kita tidak syirik pada Allah. Tak ada bayaran apa-apa. Cuma tabung derma je ada kat depan. Maknanya faham-faham sendiri. Untuk lepas pada kita sihat tu, bakat-bakatlah kita sumbangkan pada perawat-perawat yang telah merawat tersebut. Para hadirin sekian, kalau kita tanya kenapa kita buat yang ni, kenapa saya buat sebegini, jawapan dia satu saja. Jawapan dia kerana kita ni akan mati. Saya ni akan mati. Semua di kalangan kita ni akan mati. Nampak ibu-ibu, ayah-ayah pun macam dekat dah nak mati. Kita ni pun jenis bakar, kita bakar mati. Oleh kerana kita ni bakar, keturunan kita ni keturunan mati. Maka di antara

0: Antara benda yang kita kena faham, kita kena hidup lepas pada mati. Yang tu yang kita kena sentiasa ingat dalam tubadan kita. Bila kita hidup lepas pada mati, lepas pada kita mati nanti, kita hidup untuk sampai bila-bila. Manakala kita hidup sekarang ini, dia ada masa dia berhenti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, "A'mar ummati baina 60 wa 70." Umur aku di antara umur umat aku di antara 60 tahun hingga 70 tahun. Umur kita ni kejap je kita hidup. Di antara 60 tahun hingga 70 tahun. Lepas pada tu kita akan matilah. Semalam negara kita dikejutkan dengan kematian Tun Hasmah kan. Kira-kiranya viral lah seluruh Malaysia kita ni berduka dengan cerita kematian yang mengejut. Waktu mana, kerana kita nak kata mengejut, tak mengejut lah sebab umur dia dah 100 tahun. Tapi Allah panjangkan umur dia sampai 100 tahun. Tapi cuma mengejutnya kerana tak ada dia sakit-sakit panjang. Dia masuk wad katanya pada hari Sabtu lagi. Hari Sabtu, tapi masuk dengan penyakit lain. Kemarin pada pukul 8 pagi katanya anak dia Datuk Seri Mukhris tersebut bagi tahu bahawa pukul 8 pagi kena serangan jantung. Pukul 9.30 pagi meninggal dunia. Sekejap je. Dalam hidup kita pun sama juga. Berapa ramai di kalangan kita yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan sekarang bercakap elok-elok je. Tapi tahu-tahu petang nanti dah berada di alam barzah. Ramai di kalangan kita begitu. Kadang-kadang kita tengah makan, seronok makan. Tengok-tengok malaikat maut berdiri depan kita. Kita hilang terus. Dia panggil daripada radar manusia. Hilang terus nama kita. Mati terus. Ada orang tengah kuliah. Tengah kuliah meninggal dunia. Ada orang tengah khutbah Jumaat. Khatib khutbah Jumaat meninggal dunia. Di kampung saya, di kampung orang rumah saya di Macang, Kelantan, dia siap lagi umum. Waktu mana nak solat, nak solat Jumaat tu dia sebut, dia umum. Mari kita solat. Mari kita doa kepada sekian-sekian disebutnya. Lepas pada sembahyang Jumaat nanti kerana dia nak buat pembedahan jantung. Dia sebut, mari kita sembahyang, kita baca doa untuk dia. Dia pun angkat takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, boom, jatuh terus. Meninggal dia, dia sebut dia nak baca doa. Tahu-tahu dia yang mati. Dalam hidup kita ni, ramai di kalangan kita ni, tajuk mati ni jarang disebut. Orang kita kadang-kadang kalau sebut mati ni, cukup takut. Sebut saja mati, kita duduk atas kenderaan, misal contohnya. Bawa kereta laju-laju, tengah kita bawa kereta laju-laju tu, tiba-tiba anak kita tegur kita, bah, perlahan sikit, mati kan, disebut. Kita pun marah terus pada anak kita. Eh, jangan sebut-sebutlah mati, mati sungguh, disebut. Takut di kalangan kita sebut mati. Padahal satu-satu nikmat yang paling indah yang Allah bagi pada kita, di antara nikmat yang paling indah yang Allah kurnia pada orang mukmin ini ialah kematian. Bila kita mati saja, maka kita mula menikmati nikmat yang jauh lebih baik daripada nikmat yang kita nikmati sekarang. Sekarang kita rasa nikmat. Tidur kita rasa nikmat. Makan kita rasa nikmat. Kita rasa nikmat gurau senda, hilai tawa, nikmat. Tapi tak boleh lawan dengan hilai tawa kita, makan kita, nikmat kita, lepas pada kita mati nanti. Tak percaya, cuba try mati tak percaya. Nak sebut bagaimana nikmatnya lepas pada mati. Orang yang merasa tahu nikmat lepas pada mati ni siapa? Orang mukmin. Siapa yang ajar pada kita nikmat lepas pada mati ni? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia ajar, lepas pada kamu mati nanti, kamu mula rehat. Kamu mula dalam hidup kamu daripada kepenatan hidup. Kamu mula rehat daripada penatnya hidup. Hidup di dunia ni kan penat. Semahyang penat, puasa penat, zakat penat. Ni dengan kuliah ni pun penat ni. Kau berapalah ustaz ni nak habisnya ni. Kita bangun tahajud malam penat. Kita buat amal ibadah semua penat. Tak ada pun ibadah yang kita buat tak penat. Ibu-ibu, ayah-ayah, cuba tanya anak-anak yang menghafal Quran ini. Penat tak kalian menghafal Quran? Mereka semua jawab tu, penat. Menangis ni Allah saja yang tahu. Setiap kali mana hafalan tak ingat, mata ustazah, ustaz bulat-bulat, memandang masing-masing, di waktu tersebut, mereka rasa terlampau tertekan. Rasa pedihnya perasaan. Nak sebut ada siapa? Yang mereka ni ingatan mereka lupa. Mereka nak mengadu ada siapa? Yang mereka ni dalam keadaan penat. Kecuali mereka sebut pada Allah. Allah, lupa ya Allah. Mulut mereka sebut demikian dengan air mata mengalir. Anak-anak, kalian tanya ibu-ibu dan ayah-ayah ni. Penat tak dalam mendidik dan membesarkan kalian semua? Membesarkan kita ni sendiri. Hanya ayah-ayah, ibu-ibu. Semua ayah-ayah, ibu-ibu jawab penat. Kalau tahu nak jadi macam ni lah, patahkan tengkuk kecil-kecil dahulu. Kalau tahu macam ni lah, susahnya mendidik nak membesarkan anak. Kita kata, tak perlulah kita sebegini rupa. Tapi ayah-ayah, ibu-ibu ni dia senyum je. Tiap kali mana dia melalui semua ujian-ujian dalam mendidik dan membesar kalian, dia tahu bahawa lepas pada kematian nanti akan ada kerehatan. Kita semua ni akan tahu. Kita diajar demikian. Anak-anak yang menghafal Quran, kita sentiasa pesan pada mereka. Kalian jangan bimbang dengan kalian menghafal Quran. Karena lepas pada kalian mati nanti, kalian akan rasa nikmat. Kalian akan rasa bangga. Tidak ada pun ilmu yang lebih baik daripada ilmu lepas pada ilmu yang disebut dengan Al-Quran untuk lepas pada kematian kita. Demikian juga dengan ibu-ibu dan ayah-ayah. Waktu mana kita membesar anak-anak kita ni, kita rasa penat sangat. Berapa kali tanya ibu-ibu dan ayah-ayah yang mengalir air mata dalam tadahan doa. Berapa kali kita tanya ibu dan ayah kita yang bersengkang mata, yang susah ayah dalam hidup dia. Nak mengadu pada siapa kecuali pada Allah. Tapi ayah-ayah dan ibu-ibu, bila kita yakin lepas pada mati kita ni kita akan hidup balik, lalu kita akan senyum sepanjang masa. Senyum kita ni kerana apa dia? Kerana keyakinan hidup. Bukan sekadar kita yakin lepas pada mati ni, kita hidup sekadar dalam kubur je. Lepas pada kita hidup dalam kubur, kita akan hidup lagi di alam yang disebut dengan mahsyar. Terbangun balik di padang mahsyar. Waktu mana kita bangun di padang mahsyar nanti, kita akan sibuk tanya. Bangun-bangun nanti kita akan sibuk tanya. Man ba'asana min marqadina. Hadza ma wa'ada ar-Rahman wa sadaqal mursalun. Kita mula ingat balik. Bila kita bangun je di padang mahsyar, kita tanya, siapa yang bangunkan kita daripada tempat tidur kita ni? Elok-elok kita dalam kubur, tiba-tiba hari ni kita bangun balik. Lalu kita dengar satu jawapan. Hadza ma wa'ada ar-Rahman. Inilah yang telah dijanjikan oleh Allah yang bersifat ar-Rahman. Wa sadaqal mursalun, dan betullah rasul-rasul dahulu. Ha, kita baru yakin balik. Oh betul lah. Ni kan dalam surah Yasin kan? Ke tak jumpa ayat ni? Sah tak baca Yasin ni panggil. Dalam hidup kita ni, Allah dia nak suruh kita ingat terhadap pada mahsyar. Allah buat kita azan. Tiap-tiap hari kita ni dengar azan. Tiap-tiap kali mana kita dengar azan, ingatlah anak-anak, para hanis sekian. Dengan azan tu gambaran kita berlari kepada mahsyar. Setiap kali mana dengar azan je, kita gambarkan suasana kiamat. Dengar suasana yang disebut dengan hari yauma yunfakhu fis-sur, hari ditiup sangkakala. Hari waktu mana kita dengar dia azan tu, kita bayangkan kita ni dengarnya yang disebut dengan tiupan sangkakala. Bila dengar tiupan sangkakala, manusia ni fatatu na afwaja, manusia ni berbondong-bondong dalam keadaan berbeza-beza, masing-masing dalam keadaan yang pelik-pelik semua di padang mahsyar Allah. Maknanya kita bergerak kepada mahsyar. Lepas Allah bila dia nak suruh kita ingat lagi pada mahsyar, Allah minta kita solat, berdiri semayang. Kenapa kita semayang sambil berdiri? Jawapan dia, membayangkan kita berdiri di padang mahsyar Allah. Nanti kali mana kita takbir Allahu Akbar, kita takbir itu, kita bayangkan kita berdiri di padang mahsyar Allah. Waktu mana Allah dia nak suruh kita ingat lagi terhadap yang disebut dengan padang mahsyar ni, Allah nak suruh kita ingat lagi, Allah suruh kita baca tiap-tiap kali mana kita solat. Bacaan dalam solat kita tak boleh tinggal. Sejak daripada muda sampai hari ini, sebut lagi, kita sebut Maliki Yaumiddin, hari yang dibalas, pembalasan yang dibalas oleh Allah, yang disebut dengan hari agama, hari pembalasan. Siapa yang membalas pada hari kiamat nanti? Allah. Ini dipanggil hari yang kita kena bergerak nanti. Allah dia tak berhentikan kita dengan pada mahsyar, tapi Allah bergerak lagi kita ke alam yang kelima. Lepas pada alam barzah, alam ketiga. Alam yang keempat, alam mahsyar. Kemudian kita bergerak ke alam yang kelima. Alam kelima ni dipanggil alam apa dia? Alam sa'idun au saqiyun, alam bahagia ataupun alam celaka, alam syurga ataupun alam neraka. Alam syurga ataupun alam neraka. Bila sebut saja syurga, Allah buang masa, habislah masa. Allah mula sebut khalidina fiha abada, kamu kekal dalam syurga sampai bila-bila. Bila sebut saja tentang neraka, sama juga Allah sebut khalidina fiha abada, kamu kekal dalam neraka sampai bila-bila. Para hadirin sekalian, bila masuk syurga, tak ada lagi lah, kita tak bincang lagi masa, tak cakap lagi tentang soal masa, kita tak bimbang dah, habislah kita mati lah lepas pada ni, tak ada dah. Demikian juga orang yang berada dalam neraka. Orang dalam neraka, bila dihumbat dalam neraka, tak boleh lagi nak bincang bila nak berakhir, bila nak berakhir. Tak ada akhir. Allah kira jadi tak ada akhir dah. Berada dalam neraka, Allah sebut khalidina fiha abada, kekal dalam neraka sampai bila-bila. Jemaah sekalian, anak-anak yang kasih sekalian, sengaja saya sebut tentang mengenai perjalanan kita tiga di hadapan ini. Kerana ada satu hari, hari yang paling penting yang orang kita terlupa dalam hidup ini, untuk perjalanan tiga alam ke depan. Satu hari yang perlu kita perhati betul-betul dalam hidup kita. Ada satu masa yang penting sangat dalam hidup kita. Masa ni apa dia? Masa saat kematian kita. Untuk perjalanan tiga alam yang disebut sebentar tadi, ada satu je yang paling utama yang kita kena jaga dalam hidup kita. Hari mati kita. Hari mati kita ni nak hari penentuan. Berapa ramai orang yang dia baik-baik-baik sekarang, tapi dekat nak mati dia berubah jadi jahat. Ada orang yang waktu mana dia jahat-jahat-jahat sekarang, hari mati dia berubah jadi baik. Hari mati dia tu hari yang terbaik untuk dia. Yang ni nak sebutnya keuntungan untuk dia lah. Maksudnya innamal a'mal bil khawatim. Rasulullah sebut setiap amalan ni ditentukan pada hari kematian. Hari kematian kamu tu, kamu kena jaga betul-betul dalam hidup kita ni. Jangan sampai peringkat kita ni jaga-jaga-jaga sekarang, hari mati kita tak jaga. Bahaya sangat ibu-ibu dan ayah-ayah. Sebab bila kita nak meninggal dunia, anak-anak sekalian, Masa kita nak mati tu, berlaku gangguan yang amat sangat. Gangguan apa yang sering kali ganggu pada kita? Yang ganggu sangat pada kita saat kita nak meninggal dunia. Ulama-ulama sebut ada tiga gangguan besar. Yang ganggu pada setiap orang yang dekat dengan kematian dia. Tiga ni biasa mengganggu. Ada dua lagi tu yang sampingan, yang ganggu. Dua, tiga ni apa dia? Yang pertama syaitan iblis. Hari kita nak meninggal dunia, nampak je kita nak meninggal dunia tu, syaitan iblis tu datang terus. Dia datang dekat dengan kita. Mula di waktu itu dia menyamar menjadi arwah ayah kita. Dia menyamar menjadi arwah ibu kita. Sebiji muka orang yang kita sayang. Kalau orang perempuan, arwah suami dia. Kalau orang lelaki, yang dia sayang dalam hidup dia, arwah ibu dia. Datang dalam hidup dia ni. Datang dekat dengan dia, dia sebut, anakku, isteriku, jangan mati dalam Islam. Matilah kamu dalam Yahudi. Matilah kamu dalam Kristian. Matilah kamu. Waktu mana, saat mana mereka mula sebut, wahai roh, sila keluar daripada jasad ini. Bila sebut, wahai roh, sila keluar daripada jasad ini ni, waktu itulah gangguan berlaku. Start daripada hujung kaki dahulu. Mereka mula masuk dalam tu badan. Sambil masuk ni, mereka umum, waja'at sakratul mauti bilhaq, zalika ma kunta minhu tahid. Telah datang saat sakaratul maut yang penuh dengan kebenaran. Inilah masa yang seringkali kamu lari-larikan diri sepanjang kamu hidup di atas dunia dahulu. Hidup atas dunia ni jangan bagi mati. Lagi daripada jangan bagi mati. Hari mati, mereka sebut terus, ni yang kamu lari. Bila dia masuk je terus, hujung kaki tu mula tarik. Tarik. Sakit Allah saja yang tahu. Sakit ni, berlaku gangguan yang disebut tadi. Apa dia yang menyebabkan kita tak terfokus waktu tu? Gangguan yang kedua yang berlaku waktu mana dekat nak meninggal dunia? Hawa nafsu. Gangguan hawa nafsu. Sakit itu menjadikan hawa nafsu kita ni nak buang sakit tersebut. Kita ni kan biasa kan pernah rasa nak terkencing sangat. Rasa nak terbuang air besar sangat. Ada dalam hidup kita kan. Waktu mana rasa nak terkencing sangat tu, kita tak peduli dah. Apa pun keadaan, rasa nak terbuang air sangat. Pada kita ni, yang pentingnya, najis ni keluar daripada badan kita. Kita dah tak peduli lah. Rasa nak marah kalau orang duduk dalam tandas tu lama-lama. Kita rasa stres sangat. Rasa tertekan. Waktu tu tak boleh nak kawal hawa nafsu. Tak boleh kawal diri kita. Kita mula jadi nak marah. Kita mula, pernah tak dalam hidup kita ni rasa lapar sangat. Rasa lapar sangat tu, tak boleh nak kawal hawa nafsu kita. Contoh bulan Ramadan. Bulan Ramadan kan, kalau lapar sangat tu, masuk dalam bazar Ramadan tu, kalau boleh nak beli semua yang ada dalam bazar Ramadan. Dengan yang meniaga-meniaga tu pun kita nak beli. Nak sebutnya, bila kita terlampau lapar sangat, kita beli. Bila kita dah beli, dah selesai dalam keadaan kita beli tu, maka lepas pada sebut, habislah nafsu kita. Demikian dekat nak meninggal dunia. Dekat nak meninggal dunia ni, nafsu ni tak terkawal. Nafsu ni tak terkawal saat itu. Gangguan teruk sangat. Rasa nak marah, rasa bosan, rasa nak muntah, rasa nak terbuang air besar, rasa nafsu waktu tersebut tak terkawal. Ada gangguan yang ketiga yang datang. Gangguan yang ketiga yang datang, dunia kita. Dunia ni datang tayang. Kereta kita mula menayang tubuh depan kita. Jam kita, barang kemas kita, tayang depan kita. Kamu pergilah, kamu matilah, kamu mati. Kamu pergilah. Dalam keadaan macam tu, roh kita ditarik daripada hujung kaki. Yang ni dipanggil masa sakaratul maut. Rasulullah sebut, inna sakaratun azim. Sakarat ini satu benda yang menggemparkan dalam hidup kami. Dalam keadaan kena tarik itu, daripada hujung kaki itu, sakit. Ditanya Rasulullah, bagaimana sakit saat itu Rasulullah? Bagaikan tengkuk kami dicincang dengan 300 libasan mata pedang. Dia tanya Rasulullah, macam mana sakit saat sakarat? Macam badan kamu dicampak ke pohon yang berduri, melekat di pohon yang berduri, direntak turun ke bawah. Tanya Rasulullah, bagaimana sakit sakarat itu ya Rasulullah? Macam mana sakit saat itu? Digambarkan Rasulullah kata bagaikan kulit kamu ni disiat, ditarik di atas kapas yang basah, ditarik di atas bara api yang panas. Bunyi sah bunyi. Ditanya lagi dalam kitab-kitab cerita panjang, macam mana sakit saat itu? Bagaikan kamu bernafas di lubang-lubang jarum. Sakitnya saat tersebut. Tarik. Bila tarik, tiga-tiga ni sedang membuat gangguan. Gangguan pada kita. Syaitan. Syaitan besut. Syaitan besut dia. Syaitan besut dia akan sebut apa dia? Bear, sabar, bear. Bear, relax, bear. Dia akan sebut, tak ada apa-apa sikit-sikit ni. Sikit je, baru je ujung kaki baru. Baru je, tak ada apa lagi ni. Baru je. Dalam keadaan baru-baru tu, tengah baru-baru tu, dia rentak. Naik sampai ke lutut. Naik sampai ke lutut. Masuk kumpulan yang kedua. Tarik lagi. Daripada lutut, dia rentak. Naik sampai ke pinggang. Sampai di pusat. Bila sampai di pusat tu, sampai di pusat, rasa sejuk di pusat kita. Tiba-tiba roh kita dilepas. Bila roh kita dilepas, sejuk tu turun ke bawah. Turun, turun, turun ke bawah. Hari mati kita. Hari mati kita ni, sejuk tu turun ke bawah balik. Turun semula ke bawah. Waktu tu syaitan sebut, aku dah bagi tahu kan, tak mati kan. Kamu rasa tak roh kamu turun? Ya, ya. Ya, ya. Tengah ya, ya tu, tiba-tiba masuk kumpulan yang tiga, pegang daripada bawah kemaluan kita tu, direntak daripada bawah, zup naik sampai ke halkom. Bila zup naik sampai ke halkom, baru tergaman, Allah mati. Baru perasan mati, mati lah ni, tak boleh lepas lah. Waktu tu dah terkeluar daripada mulut kebanyakan manusia. Jemaah sekalian jangan sebut, anak-anak jangan sebut. Waktu mana sampai roh sampai di halkom, ibu ayah jangan sebut sekejap lagi. Dia sebut apa dia? Qul inni tubtul an. Sekarang saya taubat ya Allah, dia sebut. Sekarang saya taubat ya Allah. Bila dia sebut taubat, malaikat sebut terus, walaisati taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at. Tidak dianggap taubat orang yang hidup dia membiarkan diri dia berbuat benda yang buruk. Ya'maluna sayyi'at. Buat benda-benda yang tak baik. Hatta idza hadara ahaduhumul maut. Sehinggalah roh kamu sampai di halkom. Bila roh kamu sampai di halkom, baru mulut kamu nak sebut, qala inni tubtul an. Sekarang saya taubat ya Allah. Waktu mana saat demikian turun terus malaikat. Berduyun-duyun malaikat sebut, kalla. Jangan begitu hidup ni. Iza balagati taraqi. Ketika mana roh kamu ditarik sampai di halkom. Wa qila man raq. Siapa yang boleh turunkan balik roh kamu sekarang? Kamu ustaz kan? Cuba kamu turun balik roh kamu ustaz. Kamu doktor kan? Kamu turun balik sekarang roh kamu doktor. Wa qila man raq. Wa dhanna annahu al-firaq. Waktu tu dia perasan dah. Habislah dia aku ni. Dia sangka dah. Mesti badan dia telah terpisah daripada dunia ni. Wa dhanna annahu al-firaq wal taffatis saq bis saq. Mata ni terbeliak, pandang kanan, pandang kiri, wal taffatis saq bis saq ila rabbika yawma izinil masaq. Untuk menghadap di hadapan Allah. Punca apa jadi begitu? Fala rabbak fala saddaqa wala salla. Punca dia tak percaya dan dia tak semayang atas dunia dahulu. Walakin kadzdzaba wa tawalla. Dia dusta dan dia berpaling daripada peringatan Allah. Ni di antara perkara yang menyebabkan terjadi demikian pada seorang ini sendiri. Lalu bunyi ni kop sekali. Kop itu terkeluar daripada roh daripada mata. Tersembuh roh ni keluar daripada mata. Semua roh-roh di kalangan orang meninggal dunia dia keluar daripada mata. Satu, kadang-kadang kita tengok orang yang mata dia terbuka. Badan dia tak bergerak. Rasulullah kata, kenapa? Itu tanda ruh dia melihat perjalanan, mata dia melihat perjalanan dia, ruh dia keluar daripada mata. Orang kita pula, bila mata terbuka, dia ambil duit zaman-zaman dulu. Dia ambil duit, dia letak atas mata tu. Duit shilling, 50 sen. Jadi mata duitan dia. Dah mati dah. Orang tersebut dia letak duit. Ni orang zaman-zaman dulu lah. Zaman sekarang tak letak dah duit. Cuma zaman Rasulullah dia tutup mata Abu Salamah. But mata Abu Salamah tu terbuka. Waktu mana menghadap depan Allah. Suami pada Ummu Salamah. Ibu kita ni, Ummahatul Mukminin ini. Sebelum tu dia kahwin dengan Abu Salamah. Kemudian lepas pada Abu Salamah meninggal dunia, dia kahwin dengan Rasulullah. Naik kedudukan daripada sahabiah menjadi Ummahatul Mukminin. Kemudian Abu Salamah suami dia tu mata dia celik. Rasulullah masuk, Rasulullah tutup mata dia. Rasulullah sapu dengan tangan mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tutup mata Abu Salamah. Waktu mana tutup tu terbuka sikit. Buka sikit. Bertempik keluarga dia. Rasulullah kata jangan-jangan. Tak ada apa, tak ada apa. Rasulullah pun tutup lagi. Kali yang kedua, kali yang ketiga. Lalu tertutuplah mata Abu Salamah tadi. Lalu Rasulullah sebut, ruh mengikuti setiap mata mengikuti setiap ruh yang keluar daripada mata setiap di kalangan. Keluar-keluar tu pergi ke mana? Kita akan tanya balik. Keluar daripada ini pergi ke mana? Mulalah kita. Mula kita di waktu mana keluar roh kita ni masuk dalam bekas. Ada dua je bekas. Rasulullah sebut sama ada bekas yang warna putih ataupun bekas yang warna hitam. Masuk dalam bekas ni. Bekas yang putih tu bau wangi semerbak. Bauan raihan daripada syurga Allah. Masuk saja roh tu dalam tu, mereka saling tampung menampung. Roh mukmin. Mudah-mudahan kita semua insya-Allah. Bila keluar daripada mata kita masuk dalam bekas tu, tutup je elok-elok, mula naik je. Sambil naik tu, ke atas tu, semua alam ini nampak. Roh dia menghadap depan Allah. Semua puji-puji pada Allah. Kemudian naik je, langit yang pertama tanya, roh siapakah ini? Lalu dijawab, roh Fulan bin Fulan. Fulanah binti Fulan. Penjaga langit yang pertama sebut beruntung dia. Hidup dalam keadaan salih. Mati dalam keadaan salih. Buka. Penjaga langit yang kedua. Naik langit yang kedua, ketiga. Semuanya sebut. Buka. Naik sampai ke aras Allah. Kedengaran di aras Allah sebut. Tentukan dia dalam syurga illiyin. Mudah-mudahan kita semua insyaAllah. Bila sebut syurga illiyin tu, berdiri turun terus. Berdiri di hujung kepala masing-masing. Mula nampak terus. Siapa yang datang nak mandikan jenazah kita. Kita rasa ni orang buka butang baju kita. Kita rasa ni orang cium di atas dahi kita. Kita rasa ni orang tutup muka kita. Kita nampak siapa yang datang ziarah kita. Kita dengar suara orang cakap di sekeliling kita. Bila dia tak ada, bagaimana kejadian dia. Dengar semua ni. Waktu mana orang nak mandikan jenazah kita, kita sebut pada orang mandi jenazah. Pelan-pelan. Sakit mati tadi belum habis lagi. Kemudian diusung jenazah kita. Sampai letak dia siap saja di kapan. Letak je depan. Waktu mana letak saja di hadapan untuk disolatkan. Kita nampak anak kita buat apa, keluarga kita buat apa. Hari kematian kita. Kita nampak siapa yang datang ke depan untuk mengimamkan solat jenazah kita. Mula diangkat saja jasad kita ni, kemudian dibawa jenazah kita ke kuburan. Kita nampak semua. Semua harta benda kita angkat tangan. Sama tinggal bos. Hari ni saya bukan milik kamu lagi. Semua berlepas diri. Baju kita, barang kemas kita, apa yang kita miliki dunia berakhir. Manakala di hujung kaki kita ada dua bekas yang mengikut. Satu bekas yang warna hitam, satu lagi bekas yang warna putih. Amalan saleh dan amalan buruk yang mengikut. Rasulullah sebut yutbi'ul mayyit thalatha. Yang mengikut mayat ni ada tiga. Setiap kali mana kamu tengok jenazah bergerak ke kubur tu, kamu jangan nampak satu jenazah tu je. Rasulullah kata yang ikut dia tu ada tiga yang mengikut. Jenazah yang mengikut kita ni, yang pertama ahlu, keluarga dia. Keluarga mengikut. Rasulullah sebut keluarga ni ikut, ya, anak-anak kita, keluarga kita ikut. Yang kedua wa malu, harta benda dia, harta benda kita. Yang ketiga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut harta benda ni kereta kita ikut. Kadang-kadang orang bawa pingat. Kalau setengah di kalangan kita tu balut pula dengan bendera nak menghadap depan Allah, macam-macam gaya. Ini nak sebut wa malu, harta benda dia. Yang ketiga yang mengikut kita wa amalu, amalan kita. Nah, amalan ni ada dua. Satu hitam, satu putih. Rasulullah kata bila sampai saja di kubur, wa yarji isnan wa yabqa wahid. Dua ni balik. Dua balik, yang kekal satu je. Yang balik ni apa dia? Keluarga dia balik. Kemudian harta benda dia balik. Habis tinggi sangat, orang pergi panjang tengkuk. Tak ada seorang pun nak terjun dengan dia dalam kubur. Dalam kubur ini sendiri. Bila begitu, selesai saja, dua ni balik. Dua yang balik ni, yang disebut dengan harta benda dia dan juga keluarga dia. Wayamqa wahid, yang kekal terjun dengan dia, amalan dia. Amalan mula masuk dalam kubur. Bila masuk dalam kubur, bahagian solat hujung kepala, bahagian puasa sebelah kanan, bahagian sedekah sebelah kiri. Semua duduk kawal terus. Duduk dalam kubur ni, hadap je muka ke kiblat, bangun tanah depan muka, dengar suara bawah telinga. Selamat datang, wahai hamba Allah. Sekejap lagi kamu akan lihat bagaimana aku akan lakukan pada kamu. Nampak di hujung kaki dia berdiri dua orang malaikat munkar dan nakir, warna hitam kebiru-biruan. Kemudian mula di waktu mana berdiri malaikat di hujung kaki ni warna hitam kebiru-biruan tersebut, dalam keadaan sebegitu nampak seorang pemuda yang tampan, yang handsome depan malaikat ini. Kemudian bergerak betis kanan dia dan bergerak peha kiri dia. Gerak. Ni hari pertama masuk kubur. Hari pertama masuk kubur tu bergerak. Orang siapkan liang lahat dia tu sedang lihat. Siapkan turun liang lahat. Ambil tanah. Genggam tanah. Kemudian letak di bawah pipi kita. Kemudian letak di hujung kaki kita. Kemudian letak bahagian tengah kita ni. Semua dah kekalkan begitu. Kita pun sibuk tanya pemuda yang tampan tu, siapa kamu tersebut? Siapa kamu? Handsome je pemuda tersebut. Kemah je tu badan dia. Dia jawab, amalan soleh kamu. Amalan soleh kamu. Dia akan menjawab bagi pihak ni, belakang ni. Kejap lagi, belakang ni akan soal kamu sekejap lagi. Mereka muka dan nakil. Beruntung kalau kita nampak waktu mana hari pertama kita masuk kubur tu, nampak pemuda yang handsome yang berdiri di ujung kaki itu. Dan ada orang yang bila masuk dalam kubur, tak ada pun pemuda tersebut. Tak ada. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya. Ada orang yang bila masuk dalam kubur, dia pandang kanan, pandang kiri, belakang depan, atas bawah, kosong amalan dia untuk menghadap di hadapan Allah. Tak je yang lahat, bunyi tanah-tanah yang turun. Tung, tung, tung, tung. Tanah yang turun tu sampai pada lutut je ke bumi jenazah. Sampai pada lutut ke bumi jenazah tu. Dan sampai pada lutut ke bumi jenazah tersebut, berdiri mereka muka dan nakir depan muka. Bila berdiri di hadapan muka kita, lalu di saat tersebut, na'udzubillah min zalik. Para haniskan yang hadir pada pagi ni, jangan sebut. Dia sebut apa dia? Qala rabbirji'un, Tuhanku, boleh tak bagi peluang aku kembali hidup di atas dunia? Bagi peluang aku nak hidup balik. Qala rabbirji'un, Tuhanku, bagi peluang untuk aku nak hidup balik. Kenapa nak hidup balik? la'alli a'malu salihan fi ma tara. Kalau aku boleh.
1: Awal sajalah radio untuk anda. Di sini stesen radio Sawatha wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini ikuti berita malam dari Kota Bangkok.

Inilah stesen radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengan Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawatah Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi dengan FM 94.25 MHz Sawatah Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Teh 24 je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatah Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Makcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatah Jala. Ruangnya Bahasa Melayu Tepat Teruk Peluh Pak Je. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatah Jala 24 Je.

0: Sawatot Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Pakteh 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruang Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Partisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Selatan Aman Damai.

Rahmatullah wa barakatuh. Salam sejahtera, selamat malam dekat kakak peminat semua. Gitulah untuk sekarang ni kita berjumpa pula dengan Ruangan Selatan Aman Damai. Gitulah untuk Ruangan Selatan Aman Damai gitu adik kakak. Bu juga dapat ambil tugas sini untuk mari ganti bewang. Jangan lupa untuk Ruangan Selatan Aman Damai ni kita boleh berjumpa setiap hari. Boleh berjumpa setiap hari pada je pukul 7.30 minit ataupun pukul 7.30 hingga sampai je 8 malam. Gitu kita berjumpa di Gomek FM 95 MHz Sawatho Jala. Gitu adik-adik peminat ucap selamat malam belaka. Ucap selamat malam belaka, sehat walafiat belaka. Gitu untuk sekarang ni ada hal apa saja nak mari kecek, nak mari bicek ataupun nak mari menyapa, menyebar kepada adik kakak peminat kita semua. Sekarang ni adik kakak peminat kita duduk dengar di mana saja. Adalah bolehlah kita mari berkongsi ataupun nak dengar lagu gapo, boleh kita telefon masuk. Itu untuk Ruangan Selatan Aman Damai pada Jazz Karening, tak kira lah duduk di mana saja, duduk di rumah ataupun duduk atas kereta, tak kira dah. Kalau siapa duduk atas kereta tu minta we apa berjalan dengan beringat-beringat, lepas tu siapa dengan selamat, jangan gaduh kau bawa gitulah, jangan duduk main telefon ataupun kena duduk alai beringat semua lah gitu untuk kita tu siapa dengan selamat, kelih dengan selamat. Gitu untuk sekarang ni tu kita hantar adik kakak rehat dengan lagu sementara. Lepas tu lagi kita klik mari pula untuk pusingnya yang kedua untuk Ruangan Selatan Aman Damai.

sungai yang kedua lah untuk ruangnya. Dah gitu untuk sekarang ni kita duk melalui gelombang FM 95 MHz Sawatau Jala ataupun stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala. Gitulah peminat untuk dah sekarang ni, tak kira lah di mana saja kita bolehlah masuk kosi, bolehlah masuk bicara, bolehlah masuk ikuti dah melalui ruangi-ruangi ikutlah peminat luar masuk mana. Kita pusing mari di Glam FM 95 MHz Sawatau Jala kita ni. Ya, ada DC-DC lah untuk mari sapa, untuk mari kosi, untuk mari menyebar kepada peminat, tak kira berita hal polisi ke aja berita hal berkaitan tempat tek, ada juga berita lain-lain lagi lah. Gitu peminat, untuk sekarang ni dah kita duduk dalam keadaan udara cuaca tak tentu mana ni. Gitulah kita kena jaga-jaga kesihatan, kena rehat-rehat we cukup, makan-makan yang berfaedah, makan-makan yang berkhasiat dah. Dan juga jangan lupa senang-senang ataupun akan langkai lah, supaya kita duduk dalam keadaan sehat walafiat. Gitu juga kita pakat berdoa lah supaya kita selamat di dunia dan lagi di akhirat nanti, supaya kita jauh daripada bala, supaya kita jauh daripada penyakit, supaya kita jauh daripada benda-benda jahat. Gitulah untuk hari ini berhubung ada sedikit khabar berita ialah untuk nak sapa, untuk nak menyebar kepada peminat. Gitu yang mana peminat kita yang sudah dengar duduk di atas kereta, duduk tengah jalan-jalan, jangan lupalah kita beringat kita berhati-hati di jalan raya, supaya kita berjalan ke supaya kita berjalan dengan selamat, sapa dengan selamat, klik mari dengan selamat. Kita jangan lupalah turut aturan-aturan jalan raya ataupun kod cara con tu, jangan duk bawa derah, jangan duk galak, jangan duk main telefon dan juga lain-lain lagi lah, supaya kita selamat dalam perjalanan ni. Gitu juga peminat, untuk dah hari ni pupung ada khabar berita untuk nak beri peringatan lah, lebih-lebih lagi hal-hal cari kerja peminat, lebih-lebih lagi cari kerja melalui jalan sosial lah ataupun jalan online. Boleh kata sekarang ni tu media sosial ni boleh kata semualah main sosial. Ada juga setengah tu pengguna sosial dengan baik, tak apalah jadi faedah kepada kita, untuk beri maklumat kepada kita, untuk beri hak-hak apa saja kepada kita. Dan juga apabila kita guna dengan tak ada kira, guna dengan jalan-jalan yang salah, dia mudarat lah, mudarat kepada kita. Nak buat kita tu jatuh dalam keadaan karuk lah, kita kena tipu ratik ke lagu mana tu, kita kena beringat lah. Lebih-lebih lagi hal-hal cari kerja peminat melalui jalan online ni, kita kena cek lah. Sebabnya banyak ke tu sekarang ni duk cari kerja pun cari kerja melalui jalan online. Dan juga apabila kita tengok kerja demo post, sebelum kita nak percaya, sebelum kita nak check, sebelum kita nak daftar, sebelum kita nak semak tu, kita kena cek dululah katanya ofis dia di mana, kerja lagu mana, ada orang rumah kita kerja ke tak. Dan juga kita pergi semak sendiri di ofis boleh ke tak. Lebih lagi kerja yang mana katanya we gaji yang tinggi, we duit banyak, tak kena duduk letih, duduk saja, nanti jawab cek, nanti jadi admin. Hak tu takut lah. Kita duduk tengok dah banyak orang dah, mah kita kena tipu, pergi daripada komen. Dan juga gitulah bahaya. Kita duduk tengok berita, sudah maklum lah. Gitu, sebelum kita nak cari kerja, sebelum kita nak daftar, lebih bagi kerja yang kita berjumpa di dalam online tu, kita jangan gaduh beri maklumat peribadi kita. Kita kecek dulu dan juga kita tanya, ya kata kita pergi semak di ofis boleh tak? Pergi daftar di pejabat boleh ke tak? Lebih bagi kerja hak goyak kata duit gaji baik, duit gaji tinggi, ataupun kerja yang kata kena hantar kasemak dulu weh, kena on dulu 500, kena on dulu berapa ratus, jangan gaduh percaya. Gitu. Dan juga apabila ada orang minta maklumat peribadi kita, tak kira lah kad kenalan kita, gapo lagi, maklumat peribadi kita, kita jangan sama sekali kita hantar,
kepada orang yang kita tak kenal, orang yang kita tak harap, jangan sama sekali. Sebabnya dia nak buat guna gapo kita tak tahulah. Buat kita tu jadi salah unik-unik boleh. Ada juga melalui jalan-jalan pek tu, kita kena cek juga supaya kita tak jatuh daripada pihak penipu. Apabila kita temu kerja nampak pos tu, kita tengok dulu lah, kita cek dengan barisan ya dulu, ataupun kita cari kerja dengan pejabat kerajaan untuk kerja-kerja apa saja. Lebih bagi sekarang ni tu orang kita tu cari kerja banyak lah. Gitulah nak beri peringatan kepada kita semua supaya tak kena tipu lah dalam media sosial. Gitu untuk sekarang ni, kita rehat dulu seketika dan juga kita klik main dalam pusingan yang terakhir dalam ruangnya dah. Gitu untuk sekarang ni, kita rehat dengan lagu dulu seketika.

Aha, klik main pulau untuk pusingnya yang terakhir untuk ruangnya selatan aman damai. Gitulah beri maklumat kepada peminat, pendengar semua tak kira di mana saja. Gitulah untuk malening bu minta hundo diri dulu. Silap salah lagu mana, minta maaf, minta apun. Gitulah, siapa yang duduk rumah, selamat malek ataupun siapa yang duduk tak kereta, duduk jalan-jalan gitulah untuk kita beringat. Dalam jalan-jalan kita, buat kereta dengan beringat. Lepas tu minta kita tu siapa dengan selamat belaka. Untuk malam ni, bu minta undur diri dulu dengan lafaz yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sarawak Jala Radio untuk anda. Di sini stesen radio Sawata Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini ikuti berita malam dari Kota Bangkok.

0: minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Metapartisi 011-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suana 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikut di ruangan Bahasa Komunikasi.

0: minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Patisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
2: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

Di sini, stesen radio Sawata Wilayah Jalan, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Hidup

0: اهدنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الشيخ المؤلف الله سبحانه وتعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله سلام عليه سدارو أيها أيها مؤجيك كأوي أبي أبي ستروهنو peminat peminat بابو مي kepala gotak sting yang duk menunggu sama taro nak tidur. Selalulah ambo ucap terima kasih kepada sedara-sedari ambo semua yang mana pula ambo bui kepeluangi oleh stesen radio kita Sawoto Nagaro Thai, wilayah jala kita, serta dengan majlis agama Islam wilayah jala kita memberi kemudahan, memberi masa kepada ambo boleh berjumpa malam-malam Sabtu dan malam Khamis di dalam ruang hidup kita di dalam iman dengan bahasa tepat teh. Begitulah kalulah kita tak ada benda-benda nasihat, benda-benda muzakarah, ayah-ayah, mak-mak, makcik sebelum nak tidur ni tak tahulah nak jendera dengan apa. Kerana di hari ni hari yang kita kata sibuk sangat. Sibuk sangat, maka kita nak ambil perkara apa wak jenera dengan kita. InsyaAllah kita dengar dulu cara agama yang menyapai boleh ambo dengan terkedik Allah memberi hidayah dan taufik insyaAllah. Lalu itulah pada malam ni juga tu ambo nak memberi pengajaran di dalam kitab hak mana yang ambo duk janji Adurun Nafis, kitab muka yang lima di bawah kitab hak yang terakhir. Dan juga kalau kitab hak dulu, kitab hak dulu duduk pada muka ni atas, sebelah atas, baris yang kedua. Baik sedara, sebelum pada ambo nak masuk dalam kitab tu, yakni ada juga stesen tarotak nu minta wi ambo bui pengajare cara kena tu he ambil daripada hukum akal syarak dan adat semua sekali dimulai wujud kida sapa kaunuhu mutakalliman yang berhipung di dalam istina ihtiqad kesudah bilangi nabi-nabi habis buah kita di dalam stesen tarotak stesen hok pesin dau tiem Santi Su TV dau tiem. Dale kotak hak pesing IPM tu 107. 107 dale kotak IPM. Kalulah GMMZ 14. Kalau PSI 270. Ingat molek deh. Tiap-tiap hari Jumaat pukul 3 petang insya-Allah bolehlah mengikuti bersama-sama. Temaleke masa dia nak bubuh tak leh tak luar, jadi dia bersimbung dengan kerja hak dia, ia berhenti dulu. Maka jangan kita kata tak ada weh, dak kita kena lakahlah minggu depan, minggu depan, minggu depan. Mana tiap-tiap lepas Jumaat pukul 3 ada bertemulah dengan ambo. Kalau nak tengok gambar ambo boleh banyak, mocik-mocik ayah-ayah dak dengar suara ya dari radio. Rasa nak tengok muka gambar di dalam Dautiam IPM 107 insya-Allah. Ni kita masuk dalam kitab hak kita nak bercara malam ni, kitab sauh. Ni satu gambar bila kata tasawuf tinggi. Tak ada tinggi. Munasabah dengan kita orang umur yang berpuluhan, 50-an, 60-an ni, ia tak ada dah kena gi semata-mata kembali kepada Allah Subhanahu Taala. Nah, sambungnya. Sambung dah selahnya kita telah kata oleh Sayyidi Umar bin Al-Faridi radhiyallahu anhu, yang katanya walau khatarat li fi siwaka iradati ala khatiri syahwan qadaitu biriddani. Hak dulu. Kalau ku telitah dalam hatiku satu kandak akan yang lain daripada mung daripada Allah. Kalau ku gidak telitah. Telitah mana gidak ingat selain daripada mung. Ingat benda lain. Tu atas khatir. Jikalau dengan lupa sekalipun, nascaya aku hukumlah akan diriku tu murtad. Yani aku hukumlah diriku ni, yani syirik. Syirik apa? Syirik khafi. Mana kita tak lepas bila ada sakut dengan benda lain. Pasababul azabu wujudul hijabi wa itmamun na'im ila nazari wajhil karim. Hak amo tak ingat baru ni tu, mari ingat dah. Mana sebab pasal babul azab, maka sebab azablah kamu tu pasal babul azabu wujudul hijabi. Maka sebab azab kamu tu, kena azab kamu tu sebab apa? Wujudul hijabi, kerana ada hijab. Ada apa? Ada alam ni. Ada alam ni. Yakni alam ni, makhluk ni Allah Ta'ala buat tu seolah-olah kita ketengok, kita kelihat, kita tengok, lihat, tengok, leh. Alam makhluk dalam dunia ni, buat tepat lalu fikir kata Tuhan ada. Ada sudah Allah Ta'ala tu sudah ada dah. Sedia kala dah wujud idah baku, akidah, iktikad 20 sifat kita tu. Alam ni, wak tahu kata Allah Ta'ala tak ada. Wak dalil. Dia sudah tahu dah kata Allah Ta'ala tak ada. Sudah nyata sedia kala dah. Dan pula Ta'ala, Allah Ta'ala tu wahuwa zahiru qabla wujudu kulli syai. Allah Ta'ala tu nyata sebelum pada ada alam ni lagi. Allah Ta'ala tu. Tapi cuma nak nyata Allah tu kena lalu ku alam. Bila nyata dah Allah Ta'ala, alam tu jadi hijab bagi kita. Ni tasawuf hidup lagu tu. Kena lalu ku alam, tapi bila sudah nyata dah Allah. Allah ni, wahuwa zahiru, nyata dia ni qabla wujudi kulli syai. Ia sudah nyata ni sebelum pada alam ni lagi. Tapi kita tak mari alam, tak bertemu dengan Tuhan. Alam ni lah kita buat fikir kata ada Tuhan. Bila dah kata ada Tuhan, alam ni kita nak tahu. Tahu apa? Jangan we jadi hijab. Kalau kita jadi hijab, tak gi, tak kelih, tak lakoh gi kepada Tuhan, mereka duduk sakuk lekat dengan hijab ni. Apa hijab? Dinding. Bahasa Arab kata hijab. Bahasa Melayu kata dinding. Sebab cendai dengan dinding ni, aku tak boleh pergi kepada Allah Ta'ala. Pasal babul azab, maka sebablah azab kita tu wujudul hijabi. Sebab ada hijab dalam kitab hikam, dia kata lagu tu. Wa itmamun na'im, nak sempurnakan nikmat. Nak sempurnakan wa itmamun na'im, nak sempurnakan nikmat tu ila nazari. Kenalah kita pandai tu kepada wajihil karim. Kena pandai kepada wajah Allah SWT. Jangan hidup pandai kepada nikmat yang ada padanya. Kalau kita hidup pandai kepada nikmat yang ada padanya ni, alam ni, Allah Ta'ala wi alam ni, wi kereta, wi kenera, wi rumah besar, wi tu, wi ni. Kita dah rasa sedap dengan alam tu, dengan nikmat tu. Bila kita dah rasa sedap dengan nikmat ni, bila nikmat tak ada, kita berasa rusing. Misal banding supaya kita tak ada duit, duk ponok. Banyak hari dah kita duk ponok, tak ada duit. Bila dah mari saat ni tu, duk banyak-banyak hari, ayah kita ni lalu makan pulut mana. Tahunya berhenti di situ, berhenti di ponok kita tu. Masuk pergi berjumpa dengan kita. Bila ia masuk berjumpa dengan kita, kita nampak pok kita lalu mari tempat pondok kita tu berasa segar, berasa mujur dah. Kerana apa? Kita tengok muka pok kita tu mujur dah. Tak tahu lagi kata nikmat yang ni duit ialah kocek dia tu nak buat hari bui ke tak bui. Bila ia mari siapa tempat kita, ia royak kata duit tak ada sekali. Adik, hamba ni mari tengok saja dah lalu kok ni dah. Tu dia. Tapi kalau lah kita buat hari nikmat, kita suka dengan nikmat ni, pak kita mari ni orang panggil ila wajhil karim. Kita boleh kelih muka pak kita tu, kita segar dah. Ha, segar dah. Ha, begitulah nak jadi itmamun na'im ila wajhil karim. Ila nazari, kena kelih tilik kepada wajah Allah. Apa wajah Allah? Ha, tahati kita kelih pandai kepada Allah. Ha, tu tauhid apa? Tauhid sifat, tauhid zat. Kena pandai rasa dalam hati kita kelih situ. Ha, tengok. Kali gitu kata oleh Syaikhuna Al-Allamah. Kata Syaikhuna Al-Allamah Al-Bahrul Arik. Syekh Muhammad Syekh Abdullah Syekh Maulana Syekh Abdullah Ibni Hijazi Asy-Syargawi Al-Misri rahimahullahu taala. Karena orang ni beranak di Mesir, mati pun di Mesir. Orang 1150. Orang korong yang 12. Hijazi ni, Syargawi ni. Abdullah Ibni Hijazi Syargawi. Ia kata kan, orang tasawuf ni, mazhab Syafi'i, i'tiqad ahli sunnah wal jamaah Asy'ari. Barang siapa masuk ia kepada syurga makrifat. Apa nak kata? Orang ni katanya, ulama alamah ni, dia kata barang siapa masuk ia seorang tu kepada syurga makrifat di dalam dunia ini, nascaya tiada rindu ia kepada syurga akhirat. Apa nak kata? Orang makrifat syurga.

0: Akan barang yang dibuka akan atas segala hati orang yang arif di dalam dunia tu, di dalam dunia ini tu. Mana dalam dunia ini hanya sonyo iaitu iaitu baharu setengah daripada barang yang disediakan oleh Allah Taala kepada mereka itu, mereka itu orang yang arif. Yani separuh ya, setengah mana diberikan setengah itu di dalam dunia ini kerana nak melihatlah mereka itu orang arif billah, orang hakikat yang tinggi di dalam dunia ini. Wallahu a'lam, Allah lah terlebih tahu. Nampak tak gitu? Nampak kata di antara perbezaan dua-dua syurga yang disegera pada dunia dan syurga yang maklum di akhirat kelak. Dua-dua tu di sisi orang makrifat, orang hakikat makrifat, orang ni dia kata buat tasawuf lah. Ya kita ni jangan diukur. Kita ni orang baru lepas makrif, orang baru lepas daripada menyengutui Allah dan lepas daripada syirik jali. Yang tak lepas lagi syirik khafi. Kita dua ni syirik jalil, syirik besar. Kita mengaji lepas dah dengan bahawa i'tikad Allah Taala ada, tidak ada mula, tidak ada kesudahan, tak serupa, tak berhajat, tak berbilang. Hak tu syarat bagi kita tu tak kekal dah dalam neraka. Kena masuk syurga cerak, tak kekal. Kalau masuk, tak kekal. Tu syarat boleh dah imi. Orang panggil i'tikadi. Lepas dah syirik jali. Syirik khafi nak boleh masuk selalu. Semata-mata Allah. Malaikat cendah masuk di dalam syurga selalu. Dengan tidak ada tertib. Ni orang ni. Nampak? Jadi kita ni jangan ada ukur, kita baru lepas syirik jali. Baru lepas syirik jali, syirik besar. Syirik hok nyato. Tuhai serupa, ada. Tuhai ada mula, ada. Tuhai tidak ada permulaan. Tuhai tidak ada kesudahan. Tuhai tidak berhajat, yang lain berhajat kepadanya. Allah tidak berbila. Lagu tu baru lepas syirik jali. Bila lepas syirik jali dah tu, nak berjalan tu kepada Allah tu tarekat. Bismillah, Alhamdulillah, tarekat. Nak berjalan pergi kepada Allah Ta'ala tu, kena mengaji tasawuf. Maka nak mengaji tasawuf tu, supaya cara nakwi kita muraqabah, memperhati hati-hati kita kepada Allah Ta'ala, musyahadah, kelih-lihat yang Allah Ta'ala satu jua, yang lain tu bukan. Tu. Musyahadah, syuhud. Wahdah pil kasrah, kasrah pil wahdah. Tengok hok yang ramah, klik kepada Allah. Tengok Allah, semua tu daripada Allah. Mana kita tengok ke dalam benih, semua murah dalam guni tu, klik pada suti padi benih. Kita tengok pada suti benih padi tu, hok ni lah menjadikan hok yang lain lagi. Itu syuhuk pil wahdah pil kasrah, kasrah pil wahdah. Kena lalu kok tu berjalan tarekat, kena lalu kok muraqabah, musyahadah, syuhud, barulah orang panggil memane wahdatul af'a, muraqabah, memane wahdatul asma, musyahadah, dan memane ka wahdatul sifat hengonyo, syuhud, muraqabah, musyahadah, syuhud. Tiga-tiga ni memane kita nya memane melihat kelih tak serupa. Muraqabah, musyahadah, suhu, af'a, sifat, zat. Ni kita mengaji tauhid af'a. Ni baru duk masuk dalam cerita tauhid af'a. Nabi kata segala perbuatan tu Allah Ta'ala semata-mata yang menggerak. Tengok sini pula. Mako hubaya. Hubaya. Apa ni? Ya, kau agak dulu kecek ni. Maknanya ini jago-jago. Segala saudaraku. Takut olehmu. Beringat, jangan dilupa. Ya kita ni orang panggil apa? Orang panggil ada juga ittaqullah, memeleherakan kamu daripada merka Allah. Dan khauf adalah dikatakan gerung, gerung kepada makam Tuhai Rabbah. Dan juga takut ada juga makna beringat, jangan dilupa. Ha ni supa tu hubaya, hubaya maknanya jaga-jaga. Hei segala saudaraku, ihzar, takut olehmu, beringat, jangan dilupa. Nah, tu mana? Daripada bahasanya lupa engkau, daripada memane wahdatul af'a tu. Nah, kalau kita terlupa mane kepada wahdatul af'a, sudah dah kita ni lepas syirik jali, kita mengaji sah dah ilmu akidah, ambil daripada hukum akal, hukum syarak, hukum adat, dan masuk pengertian agama, pengertian Islam, dan pengertian ime, dan juga pengertian ilmu usuluddin, hingga siapa ke bahasa wujud ida bako, siapa kaunuhu mutakalliman, sudah siap dah kita kena belajar pula, belajar pandai kita kepada af'a Allah. Segala hodok di kita, hodok berlaku di kita hari-hari itu, tu adalah af'alullah, perbuatan Allah Ta'ala. Ha, itulah dikatakan memane wahdatul af'a. Ha, tu memane wahdatul af'a tu kena guna muraqabah. Guna muraqabah. Bila kita guna muraqabah, apa muraqabah? Memerhati. Mana segala apa kita duduk di dunia, ikut kita tengok, kita kelih, kita lihat, kita memerhati kelih kepada Allah Ta'ala. Tengok ke rumah, molek rumah, kelih kepada necang. Puji necang. Allah jadi sungguh necang ni. Tak ada puji tuai rumah. Puji tuai necang. Itu dia. Kena memanilah wahdatul af'a itu. Yang ia memanil wahdatul af'a itu. Menyampaikan akan dikau. Kita ni orang salik ni. Orang nak berjalan lagi ke Tuhan. Orang panggil orang salik. Salik. Salik. Musuluk tengah-tengah duduk berjalan. Bila siapa? Orang panggil orang yang salikin isim fa'il. Salikin, salikin. Hidayah tu salikin. Menyampai akan dikau kepada memandai keelok ke. Bila dah situ tu, ia memandai. Bila kita duduk belajar memandai tilik. Tilik tu, wiraso akan dikau kepada memandai keelok ke yang wajibil wujud. Siapa wajibil wujud? Wajib ada Allah Ta'ala lah. Kita pandai kepada Allah, iaitu baik sifat jamal, sifat jalal. Kena wik ada. Sifat jamal, kesempurnaan yang Allah Ta'ala beri kepada kita, nikmat, segala nikmat yang kita cukup sempurna duduk hari-hari ni, kita tilik pandai kepada Allah yang bersifat dengan sifat jamal. Bila dah kita mari perasaan takut, kalau tak semaya, tak poso, tak apa segala, kita dah buat apa bari hak yang Allah Ta'ala lari, kita gilangar buat. Allah Ta'ala yang sangat bui azab lah kepada kita, itu panggil kita pandai kepada Allah Ta'ala yang bersifat dengan sifat jalal. Itu sifat jamal, sifat jalal. Ini sifat jamal, sifat keelok ke, yang ni kinayah pada sifat jamal yang wajib, yang wajibil wujud, yani huwallahu ta'ala, Allah Ta'ala itulah wajibil wujud. Ada dia tu wajib, ada kita tu mungkin. Ada dia, ada Allah wajib, ada kita mungkin. Ada Allah tu dengan sebab wajib, ada kita dengan sebab mungkin. Lain kita dengan dia lain. Kita benda kena jadi, Allah yang menjadi. Sebab itu tak boleh kata Allah tu serupa dengan makhluk. Siapa kata man tasabbaha bi khalqi fa huwa kafirun. Dia serupa dengan makhluk, kufurlah orang tu. Na'udzubillahi min zalik. Jangan serupa Allah Ta'ala. Allah wajibil wujud. Allah wajib. Wajib ada. Kita ni mungkinil wujud, kita ni mungkin wujud. Terima ada. Bila dah ada dah terima hilang pula. Dua tu, terima ada, terima hilang. Terima ada, terima hilang. Tu kita nak beza tak leh. Dan takut pula olehmu daripada bahawa engkau tu bangsakan dirimu tu pada mengadakan suatu perbuatan. Barang perbuatan ada iyo. Apa nak kata pada ni? Ia kata, dan takut olehmu, takutlah olehmu daripada bahawa engkau tu bangsakan dirimu, menghidup basakan dirimu tu pada mengadakan suatu. Ha, duk berasa-perasa, duk berasa-rasa kata kita lah dia buat belaka-laka tu. Ha, duk dibangsa dirimu tu lah pada nak mengadakan suatu perbuatan, barang perbuatan ada iyo. Ini barang mana perbuatan yang ada iyo. Yang ada iyo, jangan kita perasa, jangan kita duk berasa kata benda hak kita duk buat semua ni terbit di kita berlaku. Hak kita tu, hak aku tu. Bila kita putus daripada pandai wahdatul afa'a, kita berasa ujuk, berasa ria selalu dah. Ni rumah sewa kita 10 pitu ni. Ni kebun kita 100 rai ni. Oh aku baru ni boleh diriye. Berapa? Oh 2 juta boleh diriye. Akhirnya aibah mari burning. Kau mengepek. Oh. Kalau tak sabit aibah tu siap. Amma boleh pulak 2 juta tahun lepas. Jadi duk lagu tu orang putuh memandikan wahdatul afa'. Duk lagu tu boleh kedok. Di sisi syarak ni sebuah ahli zahir tak ada apa deh. Sabak musabak. Sebab dia ya, amma boleh 2 juta. Tapi bila kecek wahdatul af'a memandir kepada Allah, perbuatan Allah saja yang berlaku pada kita, tak boleh kecek lagu tu salah pasal babul pasal babul azab wujudul hijabi ni. Sabi azab lah kita, sabi ada hijab pada kita. Hatta hijab anak kita ada perasa dengan diri dia tu. Mampuh bang dia sebab bahu ni. Buah dah pun mampuh lagi. Dia tu nak ui mampuh. Mampuh. Bila mampuh, berasa sutuk. Tak leh rezeki. Allah Ta'ala tak bui dah lah. Ada. Allah Ta'ala bui. Bukan bui. Bui atas jala diri dia. Atas jala tu. Ya bui dengan sabak musabak. Orang tak ada diri dia berlana-lana. Boleh berjuta-juta. Tak ada boleh dengan diri dia ke boleh dengan lain. Jual tanah masalah. Ya tak ada boleh diri, tapi boleh halai. Rezeki di tangan Allah. Usaha ikhtiar dibangsa pada hamba. Situ saja nanti kita nak bahas lagi insya-Allah. Itulah ia katanya, bila kita putus memandai wahdatul afa'a, ya timbul nak air kita berlaku. Timbul kita berlaku. Yang tak gi timbul ke elok ke sifat jamal, sifat jalal Allah Ta'ala. Yang mari nak sifatku, hakku. Yang timbul hak kita berlaku tu. Ni hak kita berlaku kawasan ni. Kita ada bercara, yang mari perasok tu lain. Hasabik tu lah. Tarekat berjalan tu, mertabak zauki rasa. Rasa. Iktikadi tu suku. Bismillah tu iktikadi. Alhamdulillah tu berjalan. Bila bil rabbil alamin tu zauki. Nak belajar rasa. Iktikad lekat dah. Nak belajar rasa pula. Bila belajar rasa, lama-lama-lama temuh kupana ulpana bako illah tadak gaduh. Allah semata-mata. Takut olehmu. Yani, barang mana perbuatan yang ada iyo. Hak mungduk buat tu. Yang ada iyo. Hak mung berlaku. Tu takut tu. Padahal tak ada salah deh. Tak ada salah deh. Kita nak tanya diri 100 pound, tak ada pohok kita. Kita nak tanya getah boleh 1000 rai, tak ada pohok kita. Tapi dah jadi banyak tu nyai perasa kita tu lain. Berasa nak apa? Perasa jadi nak telucuk lah. Telucuk lah kita dengan Allah. Sabit itulah yang kata hak baru ni. Ya kata bahawa ni, walau khotarat li fi siwaki iradati. Kalulah kita tu terlupa, dia ingat selain daripada Allah. Sebab tu kita kena duduk dengan Allah. Dan kita duduk yang lain, ya mari hak lain. Kita duduk dengan menego, ya mari menego. Kita duduk biasa menego kereta, ya mari duduk nampak kereta tu. Kereta tu, rung tu berapa, rung ni berapa. Boleh buat fening banyak mana. Kalau orang ni biasa menego, pulak menego. Kita ni kena buat gapo pulak jual. Buat penama pulak jual. Anak buat biasa mana wilaku. Ya mari dah kita duduk dengan hak tu. Bila kita duduk dengan tu, ya mari hak Tuhan dia fikir sentiasa kita tafakkur dengan Allah Ta'ala. Pas nak widuk dengan Tuhan tu. Nak widuk dengan Tuhan tu. Kena tahu lah hak nung. Tahu tak ada jalan. Tu. Yang kita tak sanggup lagi bertarekat dengan Allah SWT. Tu ya. Tu. Penhaduk situ ya. Kita tak sanggup lagi. Kita tak sanggup lagi. Nak mengkosongkan hati. Nak wi Allah duduk di dalam tempat kosong tu. Jadi penuh dengan hak lain. Kita duduk di hari ni nak bahagi tak boleh. Nak bahagi tak boleh. Di dalam sir kita tu kita nak bahagi tak boleh. Tepat kita nak tidak mengkosongkan supaya Allah we ada di situ. Hatu tak agak ni. Pas nak balas mana? Dia penuh dengan hal hijab. Dia penuh dengan dunia. Maka nak wirai, nak wihilai dunia tu kena besar. Sambil tu, bila kecek dengan orang sahur, tak ada alih, tak ada, tak ada, apa, tak ada kemajuan langsung kecek dengan lemon ni. Buat tak sahur, tak ada kemajuan langsung. Tak kemajuan kerana dia ada ingat ke Tuhan semata. Dia duduk dengan Tuhan semata. Bila duduk dengan Tuhan, dia nak kemajuan kerana. Kemajuan-kemajuan ni nak celah masuk hal lain. Nak masuk berasa kita ni megah, berasa kita nak timbul hal lain lah. Tapi bila duduk dengan Tuhan, dia tak ada. Paham baiklah kita duduk dengan Tuhan ni, dia tak perasa-perasa rendah ke orang. Dia tak perasa rendah ke orang. Kalau tak ada duduk dengan Tuhan ni, dia perasa nak marah, nak apa. Semua mari sifat tu, ujuk, ria, sam'ah, dia nak mari. Baik deh. Itu baik, tengok. Kalau gitu, tengok. kalau gitu tengok. Ya kata pula tanbihun ya akhwani ya akhuni. Tanbihum orang panggil kalamun munabbihun. Perkataan yang jago. Yang jago takut kita duk lalai ya mari tanbihum munabbihun. Artinya ini suatu ini suatu apa? Suatu perkataan yang menjagakan. Suatu berjagakan. Wak jadi penjagakan kita. Mana? Bermula hasil kata Syekh Abdul Wahhab Asy'arani. Orang dalam kurung yang ke-973 ni. Qaddasallahu. Qaddasallahu sirrahu. Sirrahu. Dalam kitab yang wa sirrahu. Tak kenal lah. Sirrahu. Qaddasallahu sirrahu. Atu Abdul Wahhab Asy'arani di dalam kitab dia Al-Jawahir Wad-Durari. Iyo Syekh Abdul Wahhab Asy'arani ni menakal daripada perkataan Syekh Muhyiddin Ibnul Arabi radhiyallahu anhu. Menakal mana dia ambil dalam kitab nu. Meminoh mengambil dalam kitab harimau tu Muhyiddin tu. Dia katakan bermula segala akuan. Jamak pada kaun. Akuan. Apa akuan? Akuan-akuan ni kalau dalam kelima ilmu tasawuf. Makhluk alam. Dia panggil akuan. Segala perkara yang Allah Ta'ala telah jadi. Segala akuan tu sekaliannya dining. Yang mendiningi daripada memanah hak Allah Ta'ala. Padahal hak Ta'ala jua yang berbuat ia di balik hijab akuan ini. Apa nak kata? Yang ni dia kata di dalam kitab dia, ia nakal daripada kitab Muhyiddin, hak Muhyiddin. Dia kata kena segala makhluk, segala alam, akuan-akuan mana segala benda yang selain daripada Allah. Bila dah kita duk pandai tu, hak tu juga menjadi dinding. Jadi tabir kita duk telekat pada Allah Ta'ala. Habis tu dalam kitab hikam dia kata, dia katanya, dia katanya, kaifa yutasawwaru ayyahjubahu syai'un. Wa huwa zahiru qabla wujudi kulli syai'. Apa dia kata? Dia kata dalam kitab hikam di mula-mula awal kitab tu. Kaifa, betapa? Kaifa yutasawwaru, betapa kamu duk fikir, betapa hidup berupa, apa boleh berupa yutasawwaru. Ayyahjubahu, betapa kamu tu diterupa akan bahawa ayyahjubahu syai'un. Bahawa dihijab oleh suatu syai'un boleh suatu. Apa mung tu boleh duk dinding oleh suatu. Hatu. Apa nak ayat? Allah Ta'ala ada sedia kala. Allah Ta'ala ada sedia kala lagi dah. Kanallahu wa la syai'a ma'ahu. Adanya Allah Ta'ala wa la syai'a ma'ahu. Yang lain tak ada sekarang. Ghairu. Yang lain tak ada sekarang. Yang ada Allah Ta'ala. Hatu kata Allah Ta'ala tu zahir, nyata. Sedia kala lagi dah. Tapi kita nak ui nyata ni tak boleh mereka sekurang-kurang kena ada dua tiga mana. Bila bila Allah Ta'ala buat makhluk tu, barulah zahir tepat nyatanya. Itu di sisi fuad tasawuf. Bila kita temung dalam benda, dalam hutan, temung danga. Tepat nyatanya mana? Danga tu tepat kita nyatanya. Padahal nak boleh ada danga tu, kalau ada tak ada tuih buat danga. Boleh ke nak nyata? Tak boleh. Itu orang tasawuf yang nyata nu, orang buat danga nu. Kita orang zahir ni, danga hadap tunggeng tu hak nampaknya. Ah, kalau gitu, mu ni boleh ke duk hijab, duk berdinding oleh suatu. Apa suatu? Ni makhluk hak belalana ni. Makhluk hak Allah Ta'ala duk jadi penuh-penuh di atas muka bumi ni. Boleh ke mu duk jadi hijab, duk jadi berdinding, duk jadi betapa. Nak klik pada Allah Ta'ala tak boleh. Wahuwa zahiru, padahal Allah Ta'ala itulah yang zahir, yang tepat nyatanya. Qabla wujudi kulli syai. Sebelum pada ada makhluk ni, ni Allah nyata dah. Tapi bila mari buat alam, jadi kita ni jadi berdinding. Duk bertapai dengan dinding, duk bertapai dengan hijab dinding ni lah. Apa dinding maksudnya? Iyalah benda makhluk ni. Duk berdinding dengan makhluk ni. Duk berdinding dengan cok, ha, bajok, misam motong, jiruh diri je, jiruh dokam. Yalah belakang terhijab orang panggil. Jiruh tak siapa pergi, tak tahu pergi yang mana. Ha, pihak marah, jiruh tak ada beti-beti. Ha, siapa kemasuk untuk nak jadi mengaji ilmu agama pun tak boleh mengaji. Tak pandai nak. Tu orang panggil ahli zahir. Kita duk ahli zahir pun tak pandai. Ha, nak buat jadual untuk kita nak pergi mengaji katik. Nak buat jadual ni untuk baca Quran. Tak pandai dah nak buat. Apatah lagi kita nak pergi kepada ahli hakikat. Ha, ni dia lah ayah-ayah mak-mak. Ya, kita kena belajar buat jadual dah bagi kita untuk zikir. Ini semaya jemaah, zikir, tasbih, semaya tahjud, ada semaya isra', ada baca Qur'an. Ya, kena buat dah kita ni ahli zahir. Apatah lagi kita ni ahli hakikat, nak masuk jadi ahli hakikat, semata-mata ingat ke Allah. Walau khatarat li, ha, tu. Masuk dalam hasani. Kalaulah kita terlupa selain daripada Allah, kita terlupa, kita ingat kepada hijab tu, masuklah di dalam katanya, masalah talana, mung tu tak sepenuh, masalah mung aku tak terima jadi hamba aku selama mana mung duduk dengan hijab. Kita tak khabar kata kita siapa buat. Allah buat. Awak apa tinggal dia? Hatu. Tinggal dia. Lepas bila tinggal dia, song pada dengan kita. Awapan kita duduk di dalam hijab. Baik. Lagi. Hatu. Padahal, hak Ta'ala juga yang berbuat ia di balik hijab. Semua makhluk Allah Ta'ala buat. Akuan ni lah. Akuan. Pada kata makhluk ni. Tetapi diri akuan ini, hakikat akuan ni, tiada ia mendindingi akan kita daripada memandang Allah Ta'ala. Benda Allah Ta'ala buat ni tak ada jadi halangi pada kita. Tapi sabit kita duduk dengan dia, itulah jadi hijabnya. Kalau kita tak ada duduk, tak apa lah. Kita lakuk sepon nak cari burung ni. Nak cari burung apa? Burung puyuh tu. Tele hijab apa panggil? Hijab. Tele dinding apa panggil? Hijab. Hijab mana? Tele makhluk. Misalnya nak banding musyabah. Tele hijab duri. Sakit kaki tak? Sakit kerana kita duduk mandi pada burung. Bila sudah boleh burung tu baru serah. Sik. Sakit betih tele duri. Ha, ni dia ni. Mana dunia ni bukan jadi hijab. Yang tempat jadi hijab, kita duduk dengan dia. Perasaan kita sudah dah di sini, baru kita hijab dengan Allah Ta'ala. Itu dia. Dan adalah misalnya seperti bayang kayu yang di dalam air. Ini pokok, rupa pokok kayu di dalam air itu. Tiada ia bayar tu menegahkan lalu. Menegahkan lalu perahunya. Asalnya yang mendindingi itu kita seko ya kita kepadanya, kepada bayang tu jua kita dak seko ya. Dak seko berasa halal kita menghalangi kita kepada Allah Ta'ala. Sebab kita buat perahu. Lepas tu di dalam air tu bila cerah ya nampaklah bayang pang kayu tu. Tapi kita dak seko kata nak pergi talih tu. Nah, pang kayu ada. Dah boleh lalu kerana bayar saja. Cuba kita kayuh lagi. Boleh lalu lagi. Tapi nak misal, nak seumpama seperti kita bawa perahu di bawah bayar pang kayu. Kita dah perasa tu. Dah perasa kata kayu nak pergi tak boleh. Pokok kayu nak pergi tak boleh. Padahal bayar ya boleh pergi. Ni. Kita duduk dalam dunia ni seperti itulah. Kita buat tempat lalu saja. Tempat tepo kita. Dunia ni tempat tepo kita untuk nak klik ke Allah Ta'ala. Jangan buat tempat sudah bagi kita. Kerana dunia ni hak kafe. Kesedak pe hak dia. Serga bagi dia. Pak kita nak ratik. Pakai hijab lah kita dengan Allah Ta'ala. Dan pandai kita kepadanya. Kepada bayar tu juga. Maka barang siapa terbuka. Ni sebaliknya, maka barang siapa terbuka, terbuka pada pandengi zauki lah. Terbuka pandengi zauki daripadanya, daripada barang siapa tu akan hijab. Bila Allah Ta'ala terbuka daripada hijab, hijab akuan makhluk ni. Nah, secara dilihatnya yang memperbuatkan segala perbuatan itu Allah Ta'ala sendiri. Klik ke Allah. Dan kita klik boleh duduk situ, kita boleh kayuh perahu di bawah deher kayu, di bawah bayar pang kayu. Misal seumpamu supaya kita duduk tah dunia, makhluk ada-ada ni kita lalu. Boleh kita buat lalu jalan untuk nak pergi kepada Allah Ta'ala. Dan barang siapa tiada terbuka hijab, kalulah orang tu tak terbuka hijab itu, terdindinglah ia barang siapa dengan akuan ini daripada memandai kepada fa'il yang membuat fa'il yang membuat ha yang hakiki. Pia kena ke Allah tu lah. Yakni yang membuat yang sebenar-benar iaitu Allah Subhanahu Ta'ala. Ha tu. Selama mana? Selama mana mung tu madama baqiyatan lisiwana. Selama mana mung tu duduk dengan hijab, selama tu lah mung tu masalah talana. Mung tu tak patut jadi hamba ku. Tu hem ngepek. Puak hukamak kata di dalam kitab Murtabat 7. Masalah talana, mung tu tak patut jadi hamba ku. Madama bakiyatan lisiwana. Kalau mung tu duduk selain daripada aku, mung duduk dengan lain. Aku buat mung duduk dengan mung. Tu. Tak khabar siapa buat Allah. Mung kena duduk dengan Allah lah. Duduk apa dengan mung? Duduk dengan mung, mung tu binasa. Punah tu mung duduk dengan mung. Sikit lagi mung tu hacur, punah, busuk manga. Tau, orang yang pergi kamu dalam tanah. Mung duduk tupai mung kan? Mung kena tupai Allah. Tak terlupa galik. Galik dah. Aku jadi mung di dalam dunia ni lama-lama jadi galik. Galik ni lah nak cokeh. We ingat ke Tuhan kata, Tuhan menjadikan kamu. Allah ni sedia kala mengengkal, kekal selama-lama. Kita kena tupai dia. Tupai hak kekal tu lah baru kena, baru jadi. Kita gida tupai hak panah jadi kok mana. Itu dia. Ya kata gitu deh. Maka tiba-tiba adalah mazhab ia buat. Maka tiba-tiba adalah ia barang siapa ni. Tiba-tiba adalah mazhab. Mazhab kaum, yakni ulama tu. Pada segala perbuatan ni ikhtiariah. Ikhtiari usaha ehma tu pak mazhab tu baik pak mazhab weh ulama buat. Pertama kaum yakni ulama yang tiada mengetahui yang tiada i'tikad lah mereka itu akan bahwasanya Allah Ta'ala tu yang berbuat ia Allah tu akan segala perbuatan ni. Dan hanya di'tikad lah. I'tikad. Perbuatan hamba ni di'tikadkannya oleh mereka itu. Waktu tu yang katakan. Bahwasanya yang berbuat akan segala perbuatan yang baru itu. Ni puak qadariyah. Akan segala perbuatan yang baru itu hamba juga. Dan adalah qadarah. Dan adalah qadarah. Qadarah yang dijadikan oleh Allah Ta'ala pada hamba tu. Yang baru itu memberi bekas ia pada segala perbuatan hamba yang baru. Maka iaitulah mazhab Mu'tazilah Qadariyah. Mazhab Qadariyah yang pertama, Mu'tazilah. Bida'ah lah lagi pasi atas kaum yang sahih. apa nak ayat? Yakni usaha ikhtiar tu dibangsa pada hamba. Bila usaha ikhtiar tu dibangsa satu mazhab, ya pak mazhab ni nak misal. Yang pertamanya pesai mazhab yang i'tikad kata Allah Taala menjadikan sifat qudrat di hamba. Bilalah menjadi sifat qudrat di hamba, hambalah boleh berkah. Ha tu ya, jadi pasik situ tu tak kufur. Tapi kalau hak qadariyah masa dulu tu hak kufur. Qadariyah hak Mu'tazilah ni dak pasik juga. Bida'ah lagi pasti tak ada kupu. Kerana apa? Dia mengaku kata qadarat hak boleh berkah, hak hamba boleh berkah ni. Dia mari daripada Tuhan juga. Tuhan buat sifat perkuasa pada zat kita, pada jiran kita. Perkuasa hak Allah nun tak daripada tak ada kepada ada, tapi perkuasa hak kita ni buat hak ada dah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Taala gini sebah kepada kita juga membuat. Allah kata aku menjadilah kamu dan bagi hak membuat tu aku jadi juga. Yang ni usaha kita ya tu dibangsa pada kita, pada hamba. Tapi tak boleh berkah. Demo ni siapa ke boleh berkah tu pasik tu. Berdasar betul-betul tu siapa puak Mu'tazilah. Ni satu. Kedua mazhab Jabariyah iaitu kaum yang mengetahui yang i'tikad mereka itu dan memandang mereka itu akan bahawa segala perbuatan itu sekaliannya daripada Allah Taala sendiri, tidak melalui ikhtiar usaha dak hamba, daripada usaha ikhtiar, daripada usaha ikhtiar hamba dak, maka Tuhan terus ni Jabariyah. Dan mengerasilah Jabariyah tu biasa itu. Mengerasilah atas mereka itu, atas pandangan mereka itu memandai segala perbuatan itu daripada Allah Taala sendiri, dan tiada sampai mereka itu ini tak naik siapa mereka itu tu kepada martabat memandai kepada yang menyandarkan segala perbuatan itu bagi hamba. Mana dia kata tiada sampai, tiada naiklah mereka itu, tiada sampai, tiada naik mereka itu kepada martabat memaneh kepada yang menyandarkan segala perbuatan itu bagi hamba. Apa tu nak kata? Tengok dia dulu. Ibarat dia. Kerana mananya dia kata dan tiada naik, tiada sampai mereka itu tu kerana kurailah mereka itu daripada derajat kamal, maka tersalahlah mereka itu daripada jalan syariat dengan sebab tiada menyandarkan segala perbuatan hamba itu kepada mereka itu, kepada hamba. Maka iaitu
1: Selawat Sajala Radio untuk anda. Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.
2: Kecau, kena puberihan, rajakan, lek jaunati, sathani vithiyu krajai siang hang prateh Thai, กรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
5: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
6: คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางเร่งวางมาตรการรับมือปริมาณน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นพร้อมกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาท่าจีนและแม่กลองเฝ้าระวังจุดเสี่ยง
7: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางเป็นประธานการประชุมครั้งที่4พร้อมกล่าวว่าได้สั่งการเร่งด่วนในการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำอย่างเร่งด่วนเนื่องจากขณะนี้ปริมาณน้ำในเขื่อนเจ้าพระยาค่อนข้างใกล้เต็มความจุและเตรียมที่จะเพิ่มอัตราการปล่อยน้ำลงสู่พื้นที่ท้ายเขื่อนเพิ่มเติมเร็วๆนี้จากการประเมินสถานการณ์ได้เน้นย้ำในจังหวัดพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเช่นอยุธยาอ่างทองปทุมธานีและนนทบุรีเตรียมความพร้อมรับมือโดยเฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงเป็นพิเศษจึงกำชับให้จังหวัดเร่งลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนและเตรียมการล่วงหน้าทันทีเพื่อลดผลกระทบหากมีการระบายน้ำเพิ่มขึ้นรวมทั้งให้ทุกจังหวัดในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาลุ่มน้ำท่าจีนและภาคกลางทั้งหมดนำข้อมูลแผนที่ Risk Map ที่พัฒนาโดยจิสด้าไปประยุกต์ใช้บริหารจัดการน้ำเพื่อช่วยแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าให้ประชาชนและวางแผนดูแลความปลอดภัยในพื้นที่อย่างแม่นยำมากขึ้นครอบคลุมการเตรียมความพร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ช่วยเหลือการแจ้งเตือนประชาชนในจุดเสี่ยงภัยอย่างทั่วถึงเพื่อป้องกันความสูญเสียชวนันท์มาลีรายงาน
6: เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำตั้งแต่วันที่1ถึง3ตุลาคมนี้ประมาณ230ถึง500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนื่องจากตอนบนของประเทศจะเกิดฝนตกหนักช่วงวันที่4ถึง6ตุลาคมนี
8: ้กรมการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์กรมชลประทานได้แจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ฉบับที่2ขณะนี้มีปริมาณน้ำ 930.78 ล้านลูกบาศก์เมตรและปริมาณน้ำไหลลงอ่าง 550.27 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยระบายน้ำอยู่ที่ 115.08 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคาดว่าช่วง7วันข้างหน้ายังคงมีปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำอย่างต่อเนื่องรวมประมาณ360ล้านลูกบาศก์เมตรประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ช่วงวันที่4ถึง6ตุลาคมประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางพื้นที่โดยเริ่มจากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนจากนั้นจะส่งผลกระทบกับภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคตะวันออกในระยะถัดไปโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์จำเป็นต้องทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปคือวันพรุ่งนี้ระบายในอัตรา230ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีวันที่2ตุลาคมระบายน้ำในอัตรา400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีวันที่3ตุลาคมระบายน้ำในอัตรา500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีปิยาพันยางเทียนรายงาน
6: ผลสำรวจสัมมโนประชากรของญี่ปุ่นครั้งล่าสุดพบประชากรในญี่ปุ่นลดลงร้อยละ 2.5 หรืออยู่ที่ประมาณ122ล้านคนกระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารของญี่ปุ่นเผยแพร่ผลการสำรวจสัมมโนประชากรประจำปี2568ฉบับสมบูรณ์ที่ระบุว่าข้อมูลณวันที่1ตุลาคม2568ญี่ปุ่นมีจำนวนประชากรทั้งหมดรวมถึงชาวต่างชาติที่พำนักในประเทศอยู่ที่ประมาณ 122,970,000 คนลดลงร้อยละ 2.5 หรือประมาณ 3,170,000 คนเมื่อเทียบกับปี2563ซึ่งผลการสำรวจสัมมโนประชากรดังกล่าวยังระบุว่าสัดส่วนประชากรที่มีอายุ65ปีขึ้นไปพุ่งสูงขึ้นจนแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการโดยอยู่ที่ร้อยละ 29.4 ของจำนวนประชากรทั้งหมดสะท้อนแรงกดดันด้านโครงสร้างประชากรของญี่ปุ่นที่กำลังเข้าสู่ภาวะสังคมสูงวัยอย่างรวดเร็วทั้งนี้ญี่ปุ่นดำเนินการสำรวจสัมมโนประชากรเป็นครั้งแรกเมื่อปี2463และจัดทำทุก5ปีขณะที่จำนวนประชากรญี่ปุ่นลดลงติดต่อกันในการสำรวจสัมมโนประชากร3ครั้งล่าสุดนับตั้งแต่ปี2558เป็นครั้งแรกที่พบประชากรญี่ปุ่นลดลง 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น
9: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
10: Dengar berita polisi kerajaan. Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
11: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
10: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 je.
12: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
13: Sawatha Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24 je mengikut dasar Kerajaan Thai.
14: Anda sedang mendengar Sawatha Jala Radio FM 92 94.25 dan 95 MHz Gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selateh.

الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا علم علمني من علمك ما ترضى به عني، ولا تؤاخذني بما تعلم مني، يا حليم خلقني بخلق عني وحققني بحقائق عني. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لنا صدرنا ويسر لنا أمورنا، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. baik, sambung pengajian kitab penawar bagi hati pada muka 98. Boleh pasal api, boleh pasal api tak? Pasal gelap saja. Acok. Dan ketahui olehmu bahwasanya mati itu hara-hara yang sangat besar. Sangat tu, dari kita sesak. Dan ada pada menyebutnya manfaat yang maha besar, kerana bahwasanya meliarkan ia daripada dunia dan merindukan ia kepada akhirat, dan bermula sahabat bagi lalai daripada mati itu panjang angan-angan, dan sahabatnya kasih akan dunia dan jahil. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, kun fid dunya ka annaka gharibun aw abiru sabilin. Artinya, jadi olehmu di dalam dunia seolah-olah engkau orang dagang atau yang lalu di jalan. Dan berkata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, apabila engkau masuk pada waktu petang, maka jangan engkau nanti akan pagi. Dan apabila engkau masuk pada waktu pagi, maka jangan engkau nanti akan petang. Dan ambil olehmu daripada masa sehat engkau bagi sakit engkau, dan daripada masa hidup engkau bagi mati engkau. Mencerita akan dia oleh Al-Bukhari. Dan bahwasanya setengah daripada yang menolong atas mengingatkan mati, ziarah akan kubur. Kerana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zuru al-kubur fa innaha tuzakkirul mauta. Artinya, ziarah oleh kamu akan kubur kerana bahwasanya memperingat ia akan mati. Dan sabdanya, kuntu, dalam kitab ke apa tu? Kuntu ke apa tu? Macam mana? Kuntu nahikum, gitu. Nak baik gitu. Kuntu nahaitukum, anak. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tuzahidu fid dunya wa tuzakkirul akhirah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Pertama sekali kita mengucapkan bersyukur dan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat-nikmat Tuhan yang tidak terbilang Allah Taala bagikan kepada kita. Lebih-lebih lagi pula Allah Taala beri kepada kita agama. Lebih lagi Allah Ta'ala beri kepada kita akhirat. Allah Ta'ala bagi taufik, bagi hidayah, peluang untuk kita boleh buat amal ibadat kerja. Ini satu perkara yang paling besar sekali. Ingat, dunia yang kita cari, dunia yang kita cari, dunia yang kita kerja. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya Allah Ta'ala bagi kepada liman man yuhib liman lam yuhib. Dunia Tuhan bagi kepada orang yang dia kasih, dan juga Tuhan bagi kepada orang yang dia tak kasih. Dunia Tuhan bagi kepada orang yang dia kasih, juga Tuhan bagi kepada orang yang tak kasih. Kalau dia tak sayang pun Tuhan bagi dunia ni. Adapun al-akhirah, Allah Ta'ala bagi kepada yu'ti man yuhibb. Adapun akhirat, Tuhan bagi kepada mereka yang dia sayang saja.
Dunia tu hewi kepada orang yang dia kasih dan juga kepada mereka yang dia tak kasih. Adapun akhirat tu hewi kepada orang yang dia saja saja, orang yang dia kasih saja. Maka kita dapat taufik, dapat hidayah, boleh mari semayang ngorik berjumuh. Bulat kita boleh niat iktikaf, bulat kita boleh duduk dalam majlis belajar mengaji ilmu agama. Ini satu perkara yang paling susah sekali hidup kita di atas dunia. Kerana bagi manusia, Allah tarawih Islam saja, tarawih iman saja, tetapi Tuhan tak bagi taufik ke dia, dia nak buat ibadat tak boleh ke dia. Orang kadang-kadang Tuhan bagi Islam ke dia, tapi Tuhan tak bagi taufik, Tuhan tak bagi hidayah, kaki dia nak berjalan, jaga mari masjid tak boleh. Tuhan wi Islam kerana taba'an li abawahi, dia keluar tu ambil mari daripada dua ibu bapa yang Islam. Tapi Tuhan tak bagi taufik, Tuhan tak bagi hidayah, dia nak berjalan mari masjid tak boleh. Dia nak mengaji agama tak boleh. Dia nak buat baik, buat kebajikan, taat kepada Allah Taala tak boleh kalau Tuhan tak bagi taufik, tak bagi hidayah. Wa ma taufiqi illa billah. Tidak ada mana-mana pun orang yang dapat taufik melainkan daripada Allah Taala aja. Walaupun ring, walaupun tenaga, walaupun kontrol kita mewah, walaupun kita sihat, walaupun kita luwe masa sekalipun, dia Tuhan tak bagi taufik kita nak buat ibadat, Tuhan tak ada. Maka kita boleh mari semata-mata malam ni di masjid, mari mari jemaah, niat iktikaf lagi, boleh buat bagi hak sunat lagi, mengaji ilmu agama lagi. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Syukur banyak kepada Allah. Kita boleh buat, kita boleh buat ibadat ke Tuhan malam ni, esok belum tentu kita boleh buat doa. Kita boleh mari masjid malam ni, esok belum tentu kita boleh mari doa, tak tahu. Maka tengok, dia kata hak dulu. Kita penawar kita ni, kita rasa pun kali baca khotbah tu. Kali baca lagi habis rasa pun. Hak dulu, kata Rasulullah SAW, ingat pada masalah kematian ni, masalah mati ni adalah perkara yang sangat besar haru-haru dia. Fitnah, ujian yang Allah Ta'ala uji kepada manusia kematian adalah sangat besar haru-haru dia. Sehingga, bagi manusia lalai tak ada ingat kepada mati, ucur dengan sahabatnya, dia angin panjang. Dulul amal. Angin panjang ni, dia rasa dia nak hidup lama lagi atas dunia. Bila kita berasa kata kita nak hidup lama lagi atas dunia, kita tak ada mari nak ingat ke mati. Bila tak ada mari nak ingat ke mati, maka kita galik, kita lalai dengan dunia. Maka Nabi SAW ada sabda besar kepada kita umat. Nabi kata, kun fid dunya ka'annaka gharibun au abilu sabilin. Rasulullah kata, jadi oleh muhe Abdullah. Rasulullah khitab. Rasulullah rayak kepada Abdullah. Hei Abdullah, mung tu duduk atas dunia ni, hiduplah mung di dalam dunia seolah-olah kamu itu ialah orang dagang. Orang dagang ni, orang-orang hak luar, bukan orang dalam dah. Orang dagang ni ialah orang hak singgah lalu saja. Orang hak datang mari tepat kampung orang lain, tu orang panggil orang dagang. Orang musafir. Seolah kata supur dengan kita pergi pindah satu kampung, pergi kepada kampung hak lain. Kita jual apa? Pergi jual dinak. Kita orang hak jual dinak, turut nak, kita pasir meja kita, hapa barai tak atas meja, kita jual tak ada ke kita berasa kita duduk situ kekal selama-lamanya? Ada ke tak orang hak turut nak? Satu-satu nak dia buat binu air basah, hak dia comel, dia buat apa mozek lagi, pitu cumi lagi. Ada orang hak turut nak ni, pada mana hapa meja huduh-huduh kita. Apa? Kerana dia tak ada menetak situ duduk, yakin duduk naik. Supaya kita singgah tempat satu salah, satu wakah, berhenti hujir. Kita berhenti hujir, tak ada seorang habuk pun yang buat bina istana atau buat sobek, buat mari rumah, buat marikan baju lagi tempat wakah kita tinggal berhenti hujir. Tak ada, kerana kita duduk sementara untuk berhenti hujir. Itu yang Nabi kata tu. Maka Abdullah ya tamuh, ya kata kata, kalulah kamu berada waktu petir, kita duduk waktu petang, jangan kita nanti, jangan tunggu-tunggu waktu pagi. Ayah juga, kita pernah mohon ayat ni. Kita duduk waktu petang, jangan kita nanti tunggu waktu pagi.
Dengan maknanya kita duduk waktu petang, jangan kita berasa kita dah nak hidup waktu pagi. Kita duduk waktu pagi, jangan kita rasa di hati kita kita dah masuk untuk nak hidup waktu petang. Bila hati kita main berasa kata, ni aku duduk sebelah malam dah ni. Pagi esok, belum tentu kita ada kita hidup di pagi esok. Bila kita ada rasa begitu, maka kita gebuk buatlah amalan-amalan kita sebelum daripada sampai esok hari. Bila hati kita main rasa kata, aku duduk waktu malam, malam dah ni. Belum tentu kita sampai hidup kita sampai kepada esok hari. Bila hati kita main rasa kata, dek kau tak ada, belum tentu kata boleh jadi malam ni mati, esok belum tentu dek kau tak ada, bermakna kita gebuk cepat-cepat buat amal ibadat sebelum daripada datang esoknya. Bahasa dah tu. Bahasa kampung kita. Ya. Nah, kita. Kalau kita duduk waktu pagi, kita kena ada dalam rasa hati kita main rata, kita belum tentu sampai duduk waktu malam. Bila hati kita duduk dalam keadaan lagu tu, kita lah buat amal ibadat, cedek bersedia amal ibadat kita belum sampai waktu malam. Kerana waktu malam belum lagi kita tahu kita sampai duduk haus itu. Habis kata tu. Tak masuk malam ni, ni bari bawah sekali ni. Muka meja pelapis bari bawah. Dan bahawasanya setengah daripada, dan bahawasanya setengah daripada yang menolong atas mengingat mati. Ya, awak mari. Benar.

Tapi tak ada ambil faedah dengan hak ni. Ha, sahabat kita baca kita pergi. Kerana apa boleh kata setengah daripada perkara yang boleh kita nak ingat mati ialah kita ziarah kubur. Kerana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zuru bi'amad. Zuru al-kubur fa innaha tuzakkirul maut. Hadis ni daripada rawahu Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Artinya ziarah oleh kamu akan kubur. Nabi royak kata hendaklah kamu ziarah kubur. Jadi tak payah daripada kalangan puak Wahabi dia lari sangat pergi ziarah kubur. Sedekah hadis hak Nabi nyata tok dah Nabi kata zuru al-kubur, zurul kubur. Nabi kata hendaklah kamu ziarah ke kubur. Ziarah. Gib ziarah kubur yakni tempat orang tanam mayat. Jadi umum dak hadis Nabi ni. Umum kubur kafir pun Nabi tak royak, kubur Islam pun Nabi tak royak, tapi Nabi kata gilah ziarah kubur. Tempat orang mati, tempat tanam orang mati. Kerana gapo Nabi suruh kita pergi ziarah kubur? Kerana bahwasanya memperingat ia akan mati. Kita boleh pihak kata sebab Nabi suruh kita pergi ziarah kubur, di antara faedahnya ialah kita ingat mati. Ya, bermakna kalau kita pergi kubur, pergi buah. Baik tak sogi? Baik panggil tak hasil maksud. Tak hasil maksud, tak hasil faedah. Pergi juga kubur, pergi duduk buah, menakik. Duduk buah, duduk karawah di kubur. Tak sogi ya. Kerana setengah daripada faedah kita pergi ziarah kubur, ingat mati. Kalau kita pergi kau dah nak kena orang. Oh dia mau hari juga. Oh lama tak jumpa dengan dia. Menurut buah kubur lah lagi lah. Buah pak lang ya. Pasal kubur-kubur ni ialah satu tempat yang untuk kita manusia yang hidup ni ingat mati. Buat mari pula dan sabda sabdanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Fazuruha fa innaha tuzahidu fid dunya wa tuzakkirul akhirah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda artinya adalah aku dahulu. Nabi kata aku dulu. Bila dulu ni? Dulu ni sebelum daripada aku kata ni dah. Adalah aku kata Nabi dahulu sebelum daripada aku nak kata ni. Melarang makna telah melarang oleh aku akan kamu daripada menziarahi kubur. Dulu Nabi kita biasa lari lari sahabat-sahabat ziarah kubur. Nabi pernah lari. Maka ziarah oleh kamu akan dia pada masa yang akan datang selepas daripada aku kata ni, maka mungkinlah ziarah kubur. Jangan baca kerak lah. Kerana bahwasanya menyebabkan ia akan zahir pada dunia dan memperingat ia akan akhirat. Allahu Rabbi. Nabi kata dulu aku telah lari ke puakmu ni ziarah kubur. Nabi tak ui orang ziarah kubur masa tu. Kamar dia lepas ada ni, Nabi kata lepas dia kata ni pakat gilah ziarah kubur. Kerana apa? Kerana ziarah kubur itulah jadi aspek punca manusia zahir lupa hadir dengan dunia dan juga ia lupa kepada akhirat. Jadi kita nak kira sikit. Pasal apa Nabi dulu lari kita ziarah kubur? Pasal apa dulu Nabi kita lari sahabat-sahabat ziarah kubur? Kerana dengan sahabat masa tu, masa mana? Masa Nabi duduk Mekah tu. Masa Nabi duduk Mekah, Nabi baru tarik-tarik manusia hak daripada jahiliah kepada Islamiah. Dulu puak-puak sahabat yang belum lagi memeluki agama Islam, maka puak sahabat duduk dalam pi perangai akhlak hak jahiliah. Maka mulai puak-puak sahabat yang baru masuk agama Islam, Nabi bimbing, Nabi takut puak-puak sahabat duduk pakai pi perangai atau bi'at masa jahiliah lagi, takut-takut disabit dengan kubur, disabit kubur. Dia masa jahiliah ni, masa macam-macam, semua beralur, semua tokoh, semua batu. Masa jahiliah. Masa jahiliah, masa puak tak ada Nabi. Orang panggil ahli fatrah. Ahli fatrah ialah orang-orang yang tak ada Nabi. Orang di antara dua Nabi, masa tu celah tu orang panggil ahli fatrah. Maka ahli fatrah
mengikut pendapat bagi Abu

Hasan Asy'ari, maka Fuad Raymond ni adalah ahli syurga. Eh, ahli fatrah, orang di antara dua nabi, Nabi Muhammad dengan Nabi Isa dia. Tak. Nabi Muhammad dengan Nabi Musa, Nabi Isa. Allah Taala angkat ke Nabi Isa naik ke langit, maka puak-puak ada ni tak ada nabi. Nak bakinya Nabi Muhammad, sebelum bakin Nabi Muhammad, bagi manusia masa tu tak ada nabi. Maka Fuad Raymond ni orang panggil ahli fatrah. Tapi yang nak kajak banyak je. Ya ahli fatrah bagi orang Arab banyak lamu. Ahli fatrah bagi orang Arab lamu. Ambil di Nabi Muhammad gi sampai ke Nabi Ismail. Tu orang panggil ahli fatrah bagi orang Arab. Dan pasal apa? Pasal Nabi Isa Allah Taala utuskan dia di atas muka bumi untuk kaum Bani Israel, bukan orang Arab. Nabi Isa Allah Ta'ala bangkitkan Nabi Isa di atas muka bumi tujuan dakwah kaum-kaum dia yang Nabi Fuad Bani Israel. Tak kena di atas pun orang Arab. Maka orang Arab, walaupun ada Nabi Isa, orang Arab pun duduk dalam keadaan orang fatrah juga. Pasal orang Arab ni, fatrah dia ni orang di antara dua Nabi, yang Nabi Ismail dengan Nabi Muhammad. Lama, lama. Ya pasal Nabi, satu Nabi ni tu yang utuh kita tak suka. Ada rasul tu yang utuhkan untuk masyarakat dia dalam kampung dia. Ada rasul Allah Taala utuskan untuk kaum dia ya Bani Israel. Tu ya. Adapun hak seluruh alam ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Isa kaum Bani Israel saja. Dan daripada Nabi Musa ke Nabi hak dulu-dulu ke banyak ke rasul Allah Taala utus ke kepada Fuad Bani Israel, maka orang Arab masa tu tak kena. Tak kena dakwah bagi Fuad dia, dan orang Arab masa tu bukan Fuad taklifiyah dah. Orang panggil ahli fatwah tu. Maka nak kaya kata, bagi orang duduk dalam keadaan ahli fatwah, duduk dalam keadaan jahil, maka ia buat apa ikut hawa nafsu dia. Maka para-para sahabat hak baru-baru masuk agama Islam, hak seru dakwah Rasulullah, maka Nabi bimbing, Nabi takut puak-puak ahli fitrah ni hak baru masuk Islam ni takut turut pergi perangai hak jahiliah lagi. Maka awal-awal agama, awal-awal hak Nabi kita dakwah masuk ke orang Islam ni, Nabi lari untuk ziarah kubur. Takut gitu semua puja kubur. Hak Fuad Wahabi dia gelar kepada Fuad kita lah Al-Kuburiyun. Al-Kuburin. Fuk-fuk salafi duk gelar ke fuk kita. Jadi bila fuk para sahabat lama dia duk dengan Nabi, maka hati fuk sahabat dia yakin dan juga dia tu tauhid kepada Allah Ta'ala sungguh tidak. Maka masa itulah Nabi kata fazuruha, maka muziarahlah kubur. Tapi ingat hikmat ziarah kubur ke apa? Ialah ingat kepada mati. Ingat kepada mati. Ya. Kerana apa? Nabi kata, kerana bila mung tu ingat kepada mati, maka membawa kepada zahid hati kamu pada dunia. Dan juga memperingatkan kamu akan akhirat. Ya bagi kita manusia ni, ya payah dengan sahabat kita, tak ada rasa, tak ada rasa. Ya semua manusia nak baik, tak baik, ya tu di hati, tu di rasa. Kalau kita ada kemanisan dengan agama, kalau kita berasa rindu saya kepada agama Tuhan, kalau kita berasa takut kepada Allah, orang ni tak payah dia nak jadi baik. Tapi bagi orang yang Tuhan sudah menteri ke hati dia, Tuhan sudah menutup ke mata hati dia, maka royaklah 1001 alasan pun, dia tak nampak. Dia tak nampak. Pasal apa? Dia tak ada rasa. Bila kita pergi kubur, ngata mayat, sudah mayat-mayat, kata jenazah pergi kubur, keke sore, pas sore, sore kapung kita mati. Itulah ada ngata mayat kubunya, kadang-kadang kita lah usul mayat waktu dia lupa kubur. Tapi nak tanya perasaan kita ada tak masa tu? Tak ada pun. Ya, tak ada apa pun. Kita ingat kata hijau kahwin. Ambil mayat, wabuh lupa dia lah hak tu. Tak ada pun. Ini orang panggil tak hasil maksud. Maksud Nabi suruh kita berziarah kubur kerana nak bagi kita ingat mati. Sebab itulah bila kita pergi ziarah kubur dapat jadi sahabat kita ingat kepada mati, itu terhenti di atas taufik hidayah Allah Ta'ala.
terhadap di atas taufik Allah Ta'ala. Ini orang panggil cik atas yang isnak majak. Bila kita ziarah kubur, ziarah kubur ni lah jadi sahabat untuk kita ingat mati. Tapi kena kait ialah dengan taufik daripada Allah. Kerana apa? Kerana bukan semua manusia yang dikubur ingat mati belakang tak. Ya. Maka nak ingat mati itulah payahnya. Kerana bila ingat mati, manusia tu dia buih lah. Separuh-separuh yang dia suka dengan dunia, yang dia ralik dengan dunia, yang dia lalai dengan dunia ni, dia buih lah separuh. Tak ada lah. Kurih lah sikit. Dan dia berasa dia nak taubat, dia berasa dia nak buat baik, dia nak berasa buat akhirat je. Bagi orang yang ingat mati. Dan ketahui olehmu bahawasanya pendek angan-angan itu, mana hati kita ingat bahawa kita ni tak lama akan mati lah. Ni angan pendek angan-angan. Kalau kuih yang dipuji, kerana adalah ia sahabat bagi bersedia, bagi barang yang kemudian daripada mati. Kita ni, kena ada dalam perut pedang kita, sifat-sifat pendek angan-angan. Pendek angin-angin ni hati kita memang berasa kata, eh aku hidup tak lama dah. Aku hidup tak lama dah. Boleh jadi bila masa aku mati, Allah, boleh jadi tak lama sangat dah. Ni orang panggil sifat hak tu hai puji. Ya lawe bagi tulul aman. Lawe bagi angin panjang-panjang. Angin panjang-panjang dia berasa kata, eh kawin lama lagi nak mati ni. Sebab itulah bila kita tak ingat mati, bila tak ingat kita satu hari mati juga, maka membawa kepada kita lalai dan ikut suka bebas hidup kita atas ini. Kerana kita berasa kita sihat lagi, kita berasa kita muda lagi. Moga belum boleh duit orang tua lagi ke? Muda lagi lah. Gicik hospital ke pun nyakit tak ada gapo kali. Wasa pun lama lagi hidup atas dunia ni orang panggil angin-angin panggil. Adapun sifat yang dipuji oleh syarak hak agama suruh ialah dalam hati kita, kita nak ada berasa kata, eh aku hidup atas dunia tak lama dah ni. Kek-kek sakit kau tu, kek-kek sakit kau ni. Kita kena wisdawi khabar kata kita ni, eh tak lama dah. Bila masuk ikut Tuhan lah, Tuhan nak jumpa bila. Tapi benar lagu tu ialah Allah Ta'ala sahaja yang tahunya, kita tak tahu. Kita tak tahu bila masuk hidup kita atas dunia. Bila masa orang panggil habis mud ayub kita atas dunia, kita tak tahu pun. Dan yang tahu Allah. Tetapi pengajaran yang Allah Ta'ala tunjuk kepada kita banyak sangat dah. Ramai anak yang mati dulu daripada ibu bapa, ramai adik yang mati dulu daripada kakak-kakak, ramai daripada anak dara mati dulu daripada pok dara, mak dara, ramai daripada cucu mati dulu daripada teruk dia, ramai lagi, ramai juga. Benar lagu itulah Allah Ta'ala beri pengajaran kepada kita. Bila saja masa kita pun boleh ikut Tuhan. Bila kita hantar mayat kubur, Allah, sikit lagi aku taruh ni lah. Di hari ni aku kejar, cari muka tu, cari muka ni. Eh, ulama kata kan, kita hidup atas dunia, hidup letih penat cari dunia adalah cari untuk orang. Cari untuk orang. Tanya kata hijau hari ni letih tak? Letih. Hijau mesti kena hijau. Agama suruh kita hijau. Kerana orang duduk bawah kita ramai lagi. Anak kita, bini kita lagi. Ramai lagi orang kita kena nafkah. Agama suruh kita hijau. Tapi yang hijau kita menyebabkan kita jauh dengan Tuhan. Hijau kita tu lah. Tak ada kita nak semaya. Tak ada kita buat ibadat Tuhan. Wala iyazabillah. Itu kalau Tuhan marah tu. Sahabat kata dunia ni ada dua. Ingat mereka. Dunia ada dua. Ada dunia hak Nabi ibarat seumpama jifah. Ada dunia hak kita boleh ambil. Bagi orang tak faham, yang nampak orang hijau, motong hijau, buat rumah, nama jadi anak poli orang, kita kata, oh dunia, eh tak kena, kecek tu. Dunia, dunia. Kita kata, ya kalau tak mengaji ni, ya mudah tu, di mulut. Ada yang mau dunia tu, dunia tu. Tak boleh kata gitu. Seolah kita duduk dalam air, kita tak suwi basah boleh? Tak boleh. Kita duduk dalam air, tak suwi basah, tak boleh. Kita duduk dalam dunia, tak suwi ambil dunia, boleh. Mana boleh? Duduk dalam dunia, tak suwi ambil dunia. Eh, demo tak apa nak sihat mana dah tu. Duduk dunia, kena ambil dunia, perlu kita kena ambil dunia. Tapi ingat molek, dunia ada dua. Ada dunia yang kita boleh ambil, ada dunia yang tak boleh ambil. Dunia hak tak boleh ambil hak tu lah Nabi kata ad-dunya jifatun wa tullabuha kalbun. Nabi kata siapa dunia-dunia ni seumpama bangkai. Nabi kata dunia seumpama bangkai, seumpama bewok mapuh.
Manakala orang yang tuntut cari ambil dunia tu, orang tu sepengani. Nabi kata, tak pernah. Lah kita tak tahu dunia hak mana boleh ambil, dunia hak mana tak boleh ambil. Dunia hak boleh ambil, dunia yang kita ambil jadi wasilah akhirat tak apa. Dunia yang kita ambil jadi wasilah kepada akhirat tak apa. Dunia yang kita hijau tetapi kita ambil habu yang hak dunia kita ambil sana guna untuk agama tu. Tak apa. Ni pengen baju. Dunia ni. Kita nak lari, nak asing diri kita dengan dunia tak boleh. Kita duduk dalam dunia. Kita duduk atas dunia, mesti nak ambil dunia. Tapi dunia yang kita ambil jadi tanggung untuk kita nak guna sampai kepada akhirat. Baju kita, dunia. Tapi kita baju, pakai baju, beli baju kerana apa? Kerana nak menutup aurat. Ibadat tak? Ibadat ya. Kita beli motor, buat apa motor? Oh, mudah nak pergi sejik, mudah nak dengar orang mengajar. Maka motor tu pun jadi wasilah kepada akhirat. Kita makan. Makan kita, walaupun kita kata dunia makanan kita tu, tapi kita makan tujuan nak biar ada ring tenaga untuk buat ibadat ke Tuhan. Maka boleh ambil dunia lagi tu. Kita kerja, jadi koli ke, kerja buat gua tu, buat gua ni ke, semua tujuan ke apa nama? Ialah kerana nak nafkah anak bini. Harta hak dia boleh nak infak agama tu, hey. Hak tu boleh. Hak tak bolehnya dunia hak kita ambil, semakin boleh dunia, semakin kau jauh dengan Tuhan. Hak tu tak boleh. Dan semakin kau banyak, kau jauh dengan Tuhan. Semakin harta kau banyak, kau tak semayang baik. Banyak harta kau tak jadi ibadat ke Tuhan. Hak tu lah dunia yang jifah, dunia yang bangkai tu. Agama dia suruh orang Islam kaya. Bukit agama suruh orang Islam sesok tak. Silap bahaya. Kalau kita tengok sejarah Sayyidina Uthman, Sayyidina Umar, Fuad Diamond, duit yuta-yuta. Kalau tengok sejarah. Kaya. Agama suruh kita jadi orang kaya. Kalau tak ada jadi orang kaya, mana rukun Islam hak zakat mana ada? Ya. Nak bantu, nak wui bantu wui kepada agama mana kalau tak ada orang kaya? Perlu kepada orang kaya, tapi orang kaya yang mana jiwa dia pergi kepada agama. Nak kita? Nak kepada agama tu. Tujuan kita agama. Sebab Nabi kata kan, betapa banyaknya amalan-amalan dunia, tapi pusing jadi amalan akhirat. Dan banyak juga amalan-amalan akhirat, pusing jadi amalan dunia. Pelik kata. Kita nampak orang ni buat amalan urusan dunia. Oh, dia mau kuat tu, dunia tu, dia mau tu. Kita kata kat orang. Tapi Rasulullah kata, kita pun ramah dan banyaknya manusia yang zuhir nampak amalan dunia, tapi pusing amalan dunia jadi amalan akhirat. Pasal apa? Bi husnin niyah, dengan niat ya comel. Ya, dengan niat ya comel. Dia kerja, titik peluh dia, letih penat dia kerja, harta dia boleh nafkah anak, nafkah bini, dan juga harta dia boleh. Dia nak keluar zakat dan dia nak wifi sabidillah. Maka amalan zuhir nampak dunia, itulah hakikat akhirat. Tapi betapa ramah kata Nabi, amalan zuhir akhirat, semaya, kosong, zikir, macam-macam lah. Tapi amalan akhirat hak zuhir saat ni, jadi amalan dunia. Pasal apa? Kerana bisu inniyah dengan jahat niat dia. Semaya banyak. Tapi nanti nak ejih orang, nanti nak perih orang, nanti nak melemuh ke orang, nanti nak merenuh ke orang. Habis. Leh. Orang panggil, buat amalan akhirat, tujuan dia nak takabur, nak sombong. Wana iyazabillah. Banyak amalan ibadat dia, tapi dia buat kerana riak, nak memperlihatkan orang. Orang nak orang tengok. Habis saja. Buat amalan ibadat comel dah, tapi dalam hati dia mai ujuk, mai pasir. Habis leci. Hak tu. Hak akhirat tu lah jadi hak dunianya. Leh. Akhirat tu lah jadi dunianya. Maka dunia yang kita boleh ambil, dunia yang kita nak jadi wasilah tangguh untuk jadi akhirat tu tak apa. Adapun kalau dunia, kalau kita ambil dia semakin kejauh dengan Tuhan, maka itulah orang panggil ad-dunya jifah. Dunia bangkai. Sebab rezeki ya. Rezeki yang Tuhan beri ni ada yang halal lagi pula yang barakah. Kita kerja ke ada rezeki yang halal, ada rezeki yang barakah. Supur kedok rezeki yang halal dengan barakah. Hak lain kau tolong. Rezeki yang halal dengan rezeki yang berkat ni hak tolong kau hak lain. Hak?
hak lain-lain. Dah, orang panggil umum khusus mutlak. Ah, rezeki halal dengan rezeki barakah orang panggil umum khusus mutlak. Tiap-tiap rezeki yang barakah mestilah rezeki itu halal. Tiap-tiap rezeki yang halal tak mesti barakah. Orang hak dapat rezeki yang halal mesti rezeki itu, orang hak dapat rezeki yang berkat mestilah rezeki itu daripada yang halal. Tapi tak semua kata rezeki yang halal itu barakah. Eh dah. Sepengah orang seorang kerja buat minyak tak temuk. Eh. Panah matahari lagi, panah minyak tak lagi, tengah hari cek-cek panah. Maka duit gaji hak dia boleh halal tak? Halal. Tapi tang semaya di mana? Semaya tak? Oh, letih tak orang weh. Zuhur pada makan nasi tidur, tak maya zuhur. Duit gaji boleh halal, titik peluh dia kerja bersih molek. Tapi tengok dia semaya kena. Asal-asal pun tak semaya, ngorek pun tak semaya, isya pun tak semaya. Maka rezeki tu tak ada, tak ada barakah halal. Ha tu. Ha supung kita lah. Nabi royak dah ke majlis mengaji agama ni raudatun min riyadil jannah. Ni majlis hak kita duduk. Majlis hak kita mengaji hukum hakikat tu eh, majlis kita menuntut ilmu agama, majlis kita taklim, majlis kita belajar hukum hakikat tu eh, ni adalah raudatun min riyadil jannah kata Nabi. Kebun syurga Nabi kata. Kebun syurga. Bah kalau kita dengar dah majlis orang mengajar majlis kebun syurga, apa kita tak mari? Pelik tak? Mari kalau semayang ngorek, tiap-tiap masjid semayang ngorek ramai, tiga pasah. Tapi bila nak buka kebun syurga, pakat pelik. Ha, pelik tu, pelik tu. Kalau tanya nak tak ke syurga? Nak. Tapi apa bila Allah Ta'ala buka peluang kebun syurga atas dunia, kita lari. Kita lari. Ulama kata mana kalau orang yang muazabah istiqamah dia semua atas dunia dia duduk dalam majlis mengaji ilmu agama sebagai kebun syurga, maka mudah dia akhirat esok nak masuk syurga hakiki. Atas dunia dia duduk dah atas dalam syurga ni. Atas dunia dia duduk semua dah dalam syurga ni, maka akhirat esok tak cekok lah dia nak masuk syurga yang hakiki. Contoh. Pelik tak pelik kita manusia, tahu kata majlis mengaji ni majlis hak barakah, majlis dapat maghfirah, dapat keampunan, dapat rahmat tu, dapat keredaan tu. Rasulullah kata majlis mengaji ni pula kebun syurga. Kita dengar, kita tahu, tapi tak ada. Pasal apa? Pasal kita benih nafsu lagi pada akal kita. Benih nafsu lagi. Nafsu kata, oh, tak apalah bila masa boleh kita nak mengaji, muka orang mengajar, tapi mengajar gitu harianya. Muka orang mengajar pemuda lagi. Kita nak pergi bila masa pun boleh. Ha, ya syaitan mudah, ya tipu kita manusia. Lebih-lebih pula hak muda-muda lagi. Oh, muka muda lagi, lama lagi nak mati ni. Gitu buat gapo dulu. Dan nanti suruh main ngaji. Ha, syaitan mudah. Ya goyak gapo bagi hak nafsu kita setuju bermolek dia. Bagi seumpama orang dia pergi Kedah. Orang pergi Kedah bila dia tengok kata goreng gapo nasi siap sudah dah, ya start mutu gi buat. Tuai Kedah kata wan no yo. Pesan nasi goreng orang buat sudah start mutu gi. Tanya tu lagi dia be, lagu mana dia tu pesan nasi goreng kita buat ya kelik. Dia kata takutnya dia sibuk ada kematian aku tak apalah esok mari pula kan nasi goreng pula sebuku buat nasi goreng pula oh siap buku gapo start motor kelai tu dia kata beh buke dah ni tak okey 2 hari mati sokmu deh buke dah ni kau tak berapa segama no dia tu. Segama, leh tengok dia, tak apa kot takut dia ada muka naik pulut urusan dia sibuk tak apa kali. Esok mari pula, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kuih kedah tengok. Ha, mari pula dia. Kata nak apa nasi goreng. Nasi goreng. Nak buat dengan tak sebuah, cuman banyak dah. Kenapa tak bandingnya tu? Orang bu, dia nak nasi goreng. Nasi goreng dia start mutung ni. Esok mari pula nak nasi goreng. Orang buat nasi goreng, pukuh kapa nak hulur, start mutung ni.
Nak syurga. Bila orang buka majlis syurga, start mutuh kelih. Nak kepada syurga. Bila orang buka majlis mengaji agama, start mutuh kelih. Nak kepada syurga. Bila orang buka majlis mengaji ilmu agama, start mutuh kelih. Ah, sejak kita lagi. Tanya dia, nak syurga? Nak. Tanya hak si, hak ngoda nasi goreng. Nak nasi goreng? Nak. Bawa apa mengkelih? Sejak kita lagi. Gitulah bandingnya. Yeah. Jadi kalau sebut kata peliknya kita, sedekah kita yakin kata kita tak ada kekal pun atas dunia, satu hari kita akan kembali kepada Allah, oleh kerana semua manusia tak ada seorang habuk pun yang kekal atas dunia. Hidup kita atas dunia, kena ingat, kita hidup atas dunia kerana kita nak pergi, dan kita pergi untuk kita nak duduk. Saya kata-kata you, berapai baik, berapai you. Kita duduk atas dunia kerana kita nak pergi. Jadi lalang ini kita nak pergi ni. Nak pergi mana? Nak pergi tempat kita duduk. Nak duduk mana? Lepas daripada mati, di akhirat sana. Itu tempat yang kita kekalnya. Lalang ni kita turut nafsu kita, suka. Gemukkan. Kita perukkan nafsu kita, betah ya. Ni 10 tahun kita belum tentu sabar duduk tahu. 50 tahun pun kita berasa pun dah duduk tak tahu. Maka bila mati, gapo yang kita bawa? Tak ada gapo kagak, maka nyanyolah kita. Dah nyanyolah kita. Orang yang mati dah lagu mana, orang tu, suruhlah kepada Allah Ta'ala. Adapun kita, kalau ada peluang lagi, buatlah kebajikan kita untuk diri kita lepas dah mati. Baik. Maka dia kata, kerana gapo kau jadi sifat penek angin-angin ni adalah sifat hak Tuhan puji, kerana adalah ia sahabat bagi bersedia bagi barang yang kemudian daripada mati. Bila dia kata, aku dah kedok dengan esok ni. Aku dah kedok dengan luksa ni. Aku berasa Allah ni pun sakit banyak dah ni. Nyamu dia tak ada dah ni. Nak lasuk gapo rasa tak cekat dah ni. Takut mati. Bila dia ada rasa lagu tu, dia cedek buat amal ibadat kama dia daripada kesenangan dia ni lepas dia mati. Dan bahawasanya manusia bersalah-salahan, mereka itu tak serupa manusia-manusia ni pada pendek angin-angin. Manusia tak serupa dan panjangnya panjang angin-angin tak serupa weh. Setengah mereka itu mencinta-cinta ia akan panjang umur 1,000 tahun. Ada juga. Ada orang angin kata aku nak hidup 1,000 tahun. Ada juga lah gitu. Siapa dia ni? Allah Ta'ala cerita lagi. Kerana firman Allah Ta'ala, ya waddu ahaduhum lau yu'ammaru alfasanah. Allah Ta'ala kata. Artinya, mencinta-cinta seorang, makna salah seorang daripada mereka itu, ulama tafsir, rojok mana mereka itu? Mereka itu kena kepada puak-puak Yahudi. Puak-puak Yahudi ni, dia ada cerita-cerita, mana cerita-cerita angin-angin puak Yahudi, salah satu daripada puak Yahudi, dia katakan bahawa dipanjangkan umurnya 1,000 tahun. Nak hidup 1,000 tahun, orang Yahudi. Panjang umur dia. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni masuk pada hak kita ni. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qalbu syaikhid syabun ala hubbis naini tulil aishi wal mali. Artinya bermula hati bagi orang tua. Ni faedah ni. Rasulullah ayat kata bermula hati bagi orang tua. Nak tanya faedah. Nak boleh kata orang tua ni setara mana orang ni? Nak boleh kata orang tua ni setara mana? Berubah dulu. Ramai belah-belah saya berubah dah tak pala. Nak boleh kata seorang tu orang tua ni setara mana tua ni? Ada siapa tahu tak? Kau tidur belakang dah senyap. Berhenti bunyi duk, duk, duk, duk, duk. Tak apa. Ada lagi. Nak boleh kata orang tua ni setara mana orang? Nak boleh kata tua? Kau tak ada tua belakang. Kau rasa muda belakang pun itu. Kau lagu mana? Nak boleh kata seorang tu, orang tua tu lagu mana orang tu? Dia kena lagu mana dulu? Ada anak dulu? Ada cucu dulu? Kau kena sakit lutut dulu? Kau kena berubah dulu? Kau kena gigi dulu? Kau lagu mana? 20 kan? Muda dah. Tak dia buat sekali.
40 lah. Asy-syekh ialah man qala amman jawaza 40. Nak kata orang tua ni ialah orang hak siapa umur 40. Orang hak sudah siapa umur 40 boleh kata orang ni orang tua dah. Tapi kita umur 40 kita rasa tua dah. Muda ting-ting lagi 40. Tau. Ha ni Nabi ayat kana. Bermula hati bagi orang tua tu gapo nama? Ialah muda. Sungguh dah. Tanya kita orang hak umur 40, tanya kita orang hak 50, 60, tanya hati kata kita, hati kita ni muda tak? Muda. Cayalah muda. Muda ia atas kasih akan dua perkara. Hati bagi orang tua, Nabi kata, ialah ia muda, nak ke muda. Dan juga dia kasih di atas dua perkara, Nabi kata. Yang pertama, lama hidup. Yang ni lama hidup di dunia. Dan yang kedua, harta. Yang ni banyak harta. Sungguh tak orang tua. Orang tua hak dia nak mula-mula hati dia ni muda. Orang tua hati dia muda kata Nabi. Dan juga bagi hak dia nak dua perkara. Hak golik ni, hak golik ni. Padahal banyak lagi hak dia nak. Nabi royak golik bagi orang tua dia nak dua perkara. Yang pertama, hidup dia lama di atas dunia. Yang kedua, dia nak banyak harta. Sungguh orang tua. Eh kalau budak, budak nak tak banyak harta, nak. Tapi kalau sebut kepada budak, 1,000 kuk banyak lah budak. Tak? 1,000 kuk tak tahu nak beli, beli tak habis 1,000 kuk budak. Tapi kalau kita orang tua, oh, mari juta, tak tengok, tak cukup. Dia nak harta banyak, orang tua ni dia nak harta banyak dan juga dia nak umur panjang hidup lama. Macam mana orang tua nak hidup lama, nak hidup lama atas dia. Kalau gini nak, orang yang jual akar kayu kata, makan kau ni, segi orang jadi muda semula, penuh pakai hurung. Hak hurung ni, hak 50-60 lah ke. Dah, ubat orang kan, ubat orang. Dia nak tu. Oh, belilah kakak ni, tak hidup lah malam ni. Penuh pakai beli, 20 kot, 30 kot, akar gapa, akar kuduk. Aman. Beli je, beli kebu. Apa? Nak segar orang, nak segar orang. Pasal apa? Nak hidup lama lagi ni? Nak hidup lama lagi ni. Itu orang tua. Tanah kata hati dia muda. Tanah kalau dia buah, dia tak buah mana agama ko. Kita nak mati lah ni, kita buat ibadat. Jaga orang tua. Dia buah bini 4, bini 2, bini 3. Hak tu bujir situ, bujir sana. Jalan kita buat sepung, jijak sumuk tak mampu dah. Tak erok dah tua, sepak teng tak bunyi dah. Kalau bunyi pun suara leluh je. Tapi kalau tengok kau buah, ayangnya. Orang tua ke, orang cedera ke, tu hewi ke dia, hebatnya mulut. Mulut. Orang tua. Leh, mulut. Kalau dia buat nyakit, tak ada dengan lelah. Dia kena kopi, dia nak hak sore lagi, gitu gini, budi hak dia berjumpa. Kawet, ni biasa berjumpa dia. Dah dia dengar orang tua buat. Allah kata, tak ada dengan datuk tuan, tak ada dengan tua. Taruk dah. Nak duduk atas kerusi kedai kopi, cucu mai tak. Tak agak nak berjalan dah. Tapi kalau dengar kau buah, badan. Sepengar raya cedera. Kaki tak ada 12 dah. Muka kecil manis. Bawa muka kerak 12 kaki dah. Kalau anak cucu akak bagi hak dia nak tak kena. Dia sepak budak ni. Sepak ke mana kaki tak ada dah. Okey. Ya. Maka kalau orang tua, Nabi royak kata hati yang muda. Hati muda. Pasti dia kasih kepada dua kali golik kata Nabi, dia nak banyak harta dan dia nak hidup lama atas dunia. Ada? Padahal kalau kecek sini kita berhenti kata tua-tua kita ni lah alamat tanah kita kor dekat dengan lubang kubur. Tanah umur kita kor menamuh, tanah umur kita kor banyak adalah menunjuk kepada kita umur kita kor dekat dengan lubang kubur. Bukan umur banyak menunjuk kata kita ni umur banyak kita kor tua saja dak. Bukan kita ni kor dekat dengan mati. Seolah kata kita masuk pintu pagar ni dak. Kita nak berjalan kor dekat dengan pintu ni dak. Mana kata hidup kita daripada asal kita tak ada. Hidup kita akan jumpa dengan tak ada pula. Gitu jelah. Habis cakap tu. Tu. Dikehendaki dengan muda di sini, ya nak huraikan lah apa makna muda di sini, gapo nama cerita dia nak hidup lama panjang, dia nak kepada banyak harta lagu mana, ayah ke huraikan pula. Wasa pemengu depan tak ada. Rabu nak ada tak ada.
Lepas tu Rabu selagi pun tak ada juga. Dua Rabu tak ada. Lepas tu malam senang ni pun tak ada. Malam senang nak hadap ni pulak pun tak ada. Dua-dua tak ada. Dua minggu tak ada. Lepas tu kalau kita mula sekali lagi malam Rabu, pakai hotel lah ni. Kita tahu tu. Ha, pakai hotel kita penawar dah lah. Ha, malam Rabu yang ketiga tu. Minggu yang ketiga tu kita hotel kita penawar bagi hati. Habis dah. Malam Rabu, tiga Rabu lagi. Ha, Rabu nak hadap tak ada. Rabu yang kedua tak ada, Rabu yang ketiga baru ada. Senang nak hadap tak ada. Senang yang kedua pun tak ada, senang yang ketiga baru ada. Ada soalan tak?

0: Dengar berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Teh 24 Je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Makcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatha Jala, ruangnya Bahasa Melayu Tepat Teh 24 Je. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatha Jala 24 Je.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 011-173-2999 atau talian hotline ke Ormano Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawata Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Music Class.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat malam peminat semua. Hoda dengar Teseng Radio 95 MHz Bahasa Melayu tepat 24 je. Mari jumpa dengan DJ Karabun dan peminat dalam masa pukul 11 sampai pukul 12 malam. Dalam rancangan Music Plus dan masa sejak mari temu dengan peminat. Dan siapa dia tak ada tidur lagi. Dan mari dengar Karabun ni siapa. Dan kering cara-cara dan sarak. Dan lepas tu silih dengar lagu. Dan siapa dia tak ada tidur lagi boleh dengar. Siapa dia tidur dah tak apa. Dan hai apai. Lepas tu hari ni Karabun ada gapo mari siapa wi peminat ni tahu. Deh, dalam masa sisi yang kedua ni boleh lah dengar. Deh, masa ni kita berhenti dengar lagu atau nasib dulu. Lepas tu klik mari dalam sisi yang kedua dengan rancangan Music Plus.

Wa dalam rancangnya Music Plus nah peminat sudah dengar anasid atau lagu dah kita mari dengar sarak-sarak sikit dah peminat ada cara-cara semun price sikit dah peminat semun price gapo. Hari ini ada semun price hamak nyamuk. Lape cara semua. Deh, ada gapo atik dah peminat depa tu, ya ada cara-cara hok buat semun price ada juga. Deh, buat lagu mana nanti dengar. Deh peminat deh. Kita mai tengok semun price dulu. Hok hamak nyamuk. Deh peminat deh. Gerom kan pet pen Thai pa tu, kan pet thang leuk. Deh peminat yo nek nam kato lape semun price hok dale dapo ke kita tu ya ada sapa kun. Tolong hamak nyamuk deh. Ada gapo ratik deh peminat deh jaga nyakit demen nyamuk boleh juga deh peminat deh. Yang pertama ning takrai hom apa serah serah hobah wangi tu nah. Lepas tu yang kedua tu eukaliptus, yang ketiga kulit apa asli lima puruk, yang keempat ni kulit lima. Deh, yang kelima horapha, yang keneka halio. Deh, kuah. Deh, aduk belik ni, kanga king ni. Batu yang ketujuh deh, pernah. Yang ketujuh ni kan kan plu. Deh, yang kelape sarane. Deh, bukan sarane dok, sarane deh. Sarane tu duk gaduh ngahau ge deh. Oh ni sarane. Kita mari tengok cara-cara hok buat deh lagu mano deh peminat deh. Cara-cara hok buat tu tu hok ho apa witi pun ban deh yo ame semun prai ho royak sani deh lape karo sani deh peminat deh. Mari apa ame hok manoso. Deh ambil hok manusia semun prai tu mari tumuk-tumuk deh katok-katok batu ngenyeh-ngenyeh deh peminat deh. Atau semun prai ambil senum semun prai hak ni tu mari hihihi deh hihihi jadi apa halele deh. Batu ambil bubuh dalek jab gapo ambil tung takai tu ha jabe ho jadi di apa semua buka-buka tu nah. Atau ambil borale tung hom deh peminat deh. Lepas tu ambil gi letak deh ikut letak bucu mano nak gantung bucu mano po deh letak tempat ho yo ada nyamuk banyak-banyak tu nah boleh deh boleh ke apa boleh hamak nyamuk boleh deh peminat deh. Lepas tu semun prai ho ya tu yo ada san samkan deh naman hom rahoi ada bahu wangi cepok deh peminat deh. Lepas tu jadi bahu ho hamak nyamuk nyamuk tak tak kene deh peminat deh. Ning lape deh lape semun prai ho hamak nyamuk deh peminat deh. Lepas tu kita mai tengok apa cara-cara deh cara-cara buat spray ho takrai takrai hom ni segar bahu wangi tu lagu mano deh. Dalam sisi yang ketiga kita mari tengok mari dengar deh peminat deh mari hubung pula masa ni kita berhenti dengan lagu atau anasir dulu lepas tu klik mari dalam sisi yang ketiga sisi yang terakhir orang canggih Music Plus.

Sewangi sisi yang ketiga, sisi yang terakhir rancangnya Music Plus dari peminat. Nah, sisi yang ketiga ni kita mari hubung pula dari cara-cara buat spray. Dari spray takrai hom, wak mudah-mudah dari wak mak nyamuk dari peminat. Dari, ya ada semua ni lima, dari lima cara. Dari, mari tengok dari, yang pertama. Yang pertama ni ambil serah deh. Ambil serah ni mari gigih di leh-leh perman 200 gram. Deh, lepas tu yang kedua ni gigih kulit asli limah buruk. Leh-leh. Deh perman 50 gram. Lepas tu ambil serah bahawangi dengan kulit asli limah buruk kita gigih saat ni. Dek peminat dek bukuh dengan kain putih dek kain putih hub nipih patu ambil buh dale apa lokel dek ambil boleh motor ha patu yang keempat ni ambil apa alkohol dek ethyl alcohol selik dek 1 liter buh dale motor kita jadi saning patu yang kelima ni yang kelima ambil karabun dek buh karabun 10 gram dah 10 gram katuk tudung wi kemah dah tahok 7 hari lepas tu rawang hok yo mak tu kita tu kena dok kocok-kocok dah kocok-kocok lokel sak ni dah motor sak ni tu wi yo tu gapo krup kemnut dah siapa masa tu kita gapo ambil bubuh dalam kuat spray. Nah, kita pun tulis sikit dah tulis di celak kata spray hamak nyamuk. Nah, spray semun prai hamak nyamuk. Tu le apa tok dalam rumah kita. Nah, peminat dah nyamuk tu lagi. Nah, terah buat. Nah, peminat dah semun prai dalam dapur kita mudah-mudah cari. Nah, kita mari buat semun prai boleh juga. Nah, peminat dah masa learning ada juga. Demi nyamuk tu ada sokmo deh pemnak kita kena dok beringat deh apa tempat hok mano nyamuk cok duduk deh kita pun kena dok wak bersih deh ai dalam purung ai dalam taya tu kita pun kena dok we deh ambil cuak air hok dalam purung hok dalam taya tu tempat gelak-gelak tempat semut-semut hok ana nyamuk ada kita gi buat bersih dah peminat dah semua ni cara-cara semun prai dah patu cara-cara wak spray nam hom takrai hom hamak nyamuk dah peminat dah tengok masa hok rancangnya Music Plus ni sudah habis dah dah sila salah gapo karabun minta maaf peminat semua hok duk dengar. Lepas tu mari dengan nak malai dalam masa buku 11 sampai buku 12 malai ditemu dengan DJ Karabun. Dah belum nak tidur. Mari dengar. Lepas tu Karabun minta hundugi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengan Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi dengan FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Perum Praca Sampan.
5: Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatha Jala, ruangnya Bahasa Melayu Tepat Teruk Loh Pak Je. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatha Jala 24 Je.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu Tempat Teh 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jalan, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa semua dengan rancangan Cinta Satu Malam. Malam ini berjumpa dengan DJ Moni tiap-tiap pukul 12 malam sampai pukul 1 malam di gelombang FM 75 ialah radio Bahasa Melayu tepat 24 je. Boleh jumpa tiap-tiap malam lah pemirsa dengan malam sikitlah. Hope you dengar ju tesen 95 ialah radio Bahasa Melayu tepat 24 je malam ini. Duduk dengan DJ Moni lah, jemput-jemput teh anasik sedap lah. Bila peminat dengar 2-3 lagu ataupun berita-berita ataupun komun kawasan belakang sarak naru ke apa itu kosi-kosi ke peminat malam-malam ni. Tapi DJ Moni jemput-jemput teh anasik tak satu mari lah ngengong malam nyanyi ke peminat. Yo, masa ni biar bawa kereta, bawa mutu minta wih selamat lah kau bawa. Jangan duduk sing sangat weh. Bahaya juga kita kena beringat bawa kereta, bawa mutu. Kena korup kot jaracon. Kalau mengatuk, tak usah kacau lah. Bahaya peminat. Kita kena berhenti tepat-tepat selamat lah. Jangan duk kacau, duk mengatuk, duk buat mutu, buat kereta. Tak boleh. Takut bagor ke apa itu susah. Kita kena jaga juga. Buat kereta, buat mutu. Lebih lagi kesihatan kita kena jaga juga. Weh, jangan lepas sakit main. Nak buat kerja, nak mengaji, nak buat apa payah. Kita kena jaga-jaga kesihatan belakang. InsyaAllah kita selamat. InsyaAllah kita jauh kepada penyakit segala-gala. Sisi pertama ni, mari tegur menegah dulu lah. Setelah lagi sisi yang kedua, banyak nak kongsi kapan minat. Kita pergi berehat dulu. Menjumpa setelah lagi sisi yang kedua dengan rancangan Cinta Satu Malam.

masalah sisi yang kedua dengan rancangan Cinta Satu Malam sisi yang kedua. Pemnak nak mari posi-posi, cara-cara tidur-tidur dengan malam gitu dah. Kita kena jagalah tubuh pada kita, jangan tidur tengah malam sangat, Pemnak. Kalau kita

tidur tengah malam sangat tu nyanyokan tubuh badan kita ataupun ada penyakit lah, mari carilah peminat banyak lah gitu. Dia kata kita ni kalau tidur tengah malam, tidur sokmo, jadi tiap-tiap hari adalah penyakit, mari cari belakang lah gitu. Seperti dia kata kalau kita tidur tengah malam, dia ada banyak lah, ada panggil penyakit mari cari kita lah gitu. Ada-ada tidur tak lak, you know, sabit tempat tidur, jadi tak cuci mano, ataupun masa kita tidur jadi tak seri mano, jadi tidur tak nera mano, ataupun kita make air kopi-kopi, air teh, jadi tidur wak tak tidur tak lelak lah, banyak lah gitu. Ataupun kita jadi tidur-tidur banyak lah cerah lah gitu, ataupun ada penyakit jadi tidur tak lelak lah gitu. Bahaya benar kalau kita tidur tengah-tengah malam, apa benar? Ya gitu, dia adalah nak ukar, Masya Allah, nak walah mana tak sebi kita tidur tengah malam, apa benar? Yang pertama ni kita kena jangan duduk keriak sangat. Kerja kita wak-wak boleh cerah, tak sebab boleh malam. Terotak kalau dalam bilik tidur tu katuk, terus tidur tengok terotak lah. Wak kita tak menera. Betul. Tempat-tempat teh kita tidur tu cuci, jangan cerah sangat. Taklah juga tidur cerah-cerah sangat, tidur tak lelak mana pula dah. Ya gitu, kita kena jaga juga, penting sekali. Pemenang hari lah, dia cuma dikongsi dengan rancangan Cinta Satu Malam. Ya, kita kena jaga weh, jangan ngoh malas sangat. Hope you tak tidur lagi masa ni, masuk-masuk tidur boleh lah pemenang. Dia cuma dikongsi lah ke pemenang, goyak-goyak takut kasih kepada peminat lah, goyak-goyak kiing-kiing, jangan tidur ngoh malas sangat. Ya gitu, jaga-jaga kesihatan belakang. Ni Licha menikosi sisi yang kedua. Kita maju buat setelah lagi sisi yang ketiga dengan rancangan Cinta Satu Malam.

Masalah sesi yang ketiga dengan rancangan Cinta Satu Malam. Sesi yang ketiga nak mai gosip-gosip, cara-cara bagi masa kerja, masa duduk dengan keluarga. Penting sekali pemnak, kita kerja kuat-kuat, kita kena duduk juga dengan keluarga kita leh. Kita kena bagilah hak mana masa duduk keluarga, hak mana masa kerja, kita kena bagi betul cara. Bukan duduk kerja masa nak kelip dumuh tak leh. Kita kena bagi-bagi masa, kita kena cara lah leh. Lah mana yo kita tu kena panggil kerja hak mana hak dia penting, kita kena buat wisudah dulu. Kena buat wisudah dulu. Jauh-jauh hak kerja payah tu kita buat si pestiak gapo itu deh. Kita kena buat wi, kena cara juga. Pula dia kata hak mana masa hak payah tu kita kena buat dulu. Kita kena bagi juga. Betul pula dia kata, so kita tu wang pen long nah. Belum ke takut kita kena ada gapo, kita kena buat wang pen long nah gitu. Ataupun kita kerja-kerja kita boleh berehat, kalau ada seat oh boleh berehat tu kita berehat katik. Duk dalam kita kena bagilah. So kerja-kerja bo kena geduk lah dengan keluarga, kita kena geduk dengan keluarga kita lah. Keluarga kita ni penting sekali juga. Tak boleh masa pun tak boleh juga nyanyo ke anak cucu kita duduk nanti kita mana hari cuti nak pergi berjalan, nak pergi makan ke apa itu, kita kena boleh masa ke dia juga. Dah penting sekali juga bila nak weh dah, kita kena jaga-jaga. Kita kena bagi-bagi masa lah. We cukup hak mana masa kerja, hak mana masa duduk dengan keluarga kita. Kita kena bagi we sama-sama gitu. Kecil hati jugalah memang nak kerja pun nak make duit mana dah. Gitu kita kena kerja, masa keluarga pun kita kena bui. Kita kena buat we sama-sama lah. Gitu insyaAllah kita buat we sama, insyaAllah kita duduk sini berjaya lah gitu. Ya gitu hak dijemur dikosi dengan rancangan malam ni, dengan rancangan Cinta Satu Malam. Ya tengok ngoh malam semua mengatup menguat lah gitu. Terima kasih lah pemenang semua duduk dengar DJ Moni tiap-tiap malam weh. Malam senar sampai malam ahad tiap-tiap malam. Ya terima kasih banyak-banyak lah gitu. DJ Moni ada berita ataupun kitlap-kitlap nak kosi ke pemenang semua lah. Ya gitu. Malam esok kita boleh jumpa lagi. Ya terima kasih pemenang. Ya gitu kita we pemenang semua selamat malam, selamat tidur, jaga-jaga kesihatan belakang. Ada khabar salah sikit banyak di Jerman ni minta maaf belakang. Di Jerman ni minta tunduk dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Pakteh 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Dengar berita polisi kerajaan.
2: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
3: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
2: Mari bersama mewarisi identiti buat peheme, uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatah 24J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Anda sedang mendengar FM 95 MHz, Ruangi Bahasa Melayu, tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawatha Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawatha Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh. Jalene perhubunge setiap kehidupan selapai.

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
2: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
3: mengetahui yang sebenar mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
4: Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95MHz. Selepas ini, ikuti ruangan hiburan lagu kebangsaan.

0: Dengar berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawatol Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawatol Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatol Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.

Makcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: Dengar berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat peheme ukah masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Ter 24 je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawata Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
2: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu Tempat Teh 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selaku

0: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
1: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
2: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
3: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti berita dari Sawatha. Berita sebagai alat yang memberi ilmu dan macam-macam perasaan. Tapi pembaca berita hendaklah pilih berita yang sebenar, cepat, lagi menarik. Termasuk juga berita yang rakyat perlu tahu dan berita yang rakyat ingin mengikutinya. Inilah yang paling penting. Bagaimanakah caranya?
5: Kami, Tim Berita Melayu Sawatha Jala, FM 95 MHz, akan membawa pendengar semua bersama untuk mendengar berita pagi.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sekarang, jumpa pula dengan ruangnya berita Sawatha. Itulah untuk dalam ruangnya berita Sawatha, kita nak mari... Nak mari berkongsi berita apa sajalah untuk daripada jam masa ni tu di Gelombang FM 95 MHz Sawatha Jala. Pada hari ni tu berpung ada beberapa berita lah untuk nak mari bersapa, nak mari berkecek, nak mari menyebar kepada peminat kita. Peminat kita boleh dengar berita apa saja. Lepas tu untuk sekarang ni tu kita mari dengar berita. Ataupun mari dengarlah ada berita apa-apa saja yang Bu nak menyebar kepada peminat. Gitulah kita mari dengar berita bersama.

0: Itulah untuk beberapa berita pun siapa menyebar kepada peminat dalam ruangnya berita sawata. Untuk sekarang itu kita nak rehat sementara, lepas tu kita klik mari pula untuk pusingnya yang terakhir dalam ruangnya berita.
1: Sugar kedak, kalau kita makan ubat kecil manis banyak tu nak kita jadi nyakit tai. Mari ini bomo nak kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru ni bomo buat tagu makan ubat air nyakit tai. Ada fakta tanya masuk tu, kalau kita makan ubat kecil manis banyak-banyak tu nak jadi nyakit tai dak? Sebab orang jadi nyakit kecil manis tu jadi nyakit tai banyak. Yo macam ni, yo nyakit kecil manis, darah tinggi atau khaiman ni dah yang buat boleh jadi nyakit tai dah dengan nyakit dia tu. Lebih lagi kecil manis tu atau khaiman tu yo nak buat darah tak gi di tai. Bawa tak gitu tak jadi punah lah, jadi beragai selera sikit lah. Ubat hak kita makan nyakit-nyakit kecing manis darah tinggi ke apa-apa, kalau kita makan dengan banyak ikut ubat nama apa dah. Kalau kita makan dengan banyak makan tak turut bomo royak, atau kita kemarin beli makan ubat makan sendiri, boleh jadi nyakit tai, boleh nyakit-nyakit jatuh, boleh nyakit-nyakit apa, boleh makan tak aksep hepatitis dah. Mari ditanya soalan kita ni, makan ubat bauan atau kecing manis ni buat jadi nyakit tai boleh tak? Kalau kita makan dengan banyak makan dengan sendiri tak turut bomo royak, boleh jadi. Tapi kalau kita makan turut yang bomo royak, bomo kata makan ke dinding pianing skodaning ada, kalau makan turut tu insyaAllah tak jadi nyakit tai. Sebab bomo ni duk jaga dah, bomo ni tahu dah kata kena makan ke dinding tak lebih ada nyokning dah. Kalau tengok dah nyakit kejaman kita ni jadi kau teruk, kita kena makan ubat kau banyak. Ubat kita makan ni lebih pada sakat awak kena makan dah, jadi tak boleh ubat lah. Dia nak tukar dia buat cocok. Sebab apa? Kalau makan banyak ada ni, dia nak utai kita punah. Dia nak jaga siap dah. Bermu nak jaga dah. Tetapi orang kecing manis, orang nak jadi nyakit tai tu, bukan sebab ubat, tapi sebab nyakit dia sendiri. Orang nak jadi utai kita selera ni, kau apa? Manis nak tinggi tu. Buat manis nak tinggi, manis tu lagi duk sekat. Buat awi darah, duk sumak di tai. Lepas tu, buat jadi tai tu selera. Siapa kena fok tai lah. Tu kena pehel situ. Ubat darah tinggi atau ubat kecil manis, kalau kita makan, turut yang bomo suruh makan, lepas tu kita jaga nyakit kita patah bagi makan. Kalau bomo rejak suruh patah tu, insyaAllah kita tak jadi nyakit tai lah. Tapi, kalau kita jadi nyakit kecil manis, darah tinggi atau lemak darah, tak ada patah langsung. Makan juga. Makan kok tu, makan kok ni, tak ada patah langsung. Ubat apa kau banyak, kau banyak, kau banyak, kau banyak. Ha, kalau betul kah? Tak jadi nyakit tai, nyakit kolam mari lah. Lepas tu, ada yang tanya mula kata, kalau kita jadi nyakit darah tinggi atau kecil manis atau lemak darah ni, boleh tak kita nak makan buat semu fry? Akar kayu kat tu. Jawapannya tu, kalau jadi semu fry sungguh, dah makan halia, makan kuah, makan pokok ikut lah. Makan bawang putih. Atau makan hak batu saudah. Hak-hak asal. Makan hak tu saja. Tak ada capo. Hak tu tak ada masalah. Makan tak ada apa. Molek lah lu. Tapi dangi makan tu mengerti ubat bomo lah. Dangi lah makan sekali. Dangi tu pergi makan semu fry, mengerti ubat bomo. Ni tak mau. Hak ni nak jadi tai ulak ni. Pasal lagi tu, ubat semu fry, hak rasa ubat majong tu. Ubat penama, gitu capo ke pot. Hak tu hak bahaya tu. Hak tu bomo tak jamin nyami tu. Apa tu saudah molek tak pergi duk capo kok tu capo ni. Ha tu tak. Hak bomo tu bomo tak sokanlah. Kalau hak tu saudah saja, hak tak ada masalah. Inilah jawab pe atau kita makan ubat apa? Makan ubat kecil manis tu nak tu jadi nyakit tai dak? Patu semua fry tu kita nak boleh makan dak kita jadi nyakit kecil manis ni. Inilah jawapannya tu. Hey Arum, kena pi kita puasa, kita kena banyak zikir, banyak baca Quran, banyak sembahyang sunat dalam bulan puasa ni. Mari gini bomo nak royak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni bomo nak cek masalah puasa apa dah. Apabila kita perak nasi, tubuh kita ni you nak kriak. Dah kalau kita perak nasi tak ada lah. Perak sebab kita tak ada nasi nak makan. Kita orang tersok, orang tusah, kena duduk di hutan, kena tu kita perak nasi. Hak tu, you nak buat awi tubuh badan kita tu kut. Kuam kriak. Buat kau kriak, you nak tubuh hormon so. Dia panggil hormon kortisol. Hormon kortisol ni lah. Nak buat awi tubuh badan tu, kau tak agak, kau rusak, kau sakit. Orang perak nasi dengan lama-lama tu, you kau rusak, kau tak agak. Gak pergi kena kita puasa tu. Tapi kena puasa we kena lah. Kalau kita puasa kena, jadi kita kagak-kagak. Sebab apa? Ya sebab hormon ni. Bermula masa wajak hak klik baru ni dah. Kalau kita puasa kena, kita nak boleh hormon sebasa. Tapi kalau kita puasa tak kena, kita boleh hormon sebasa. Kalau tak kena, buat hormon ketisau ni. Kalau kita puasa tak kena, boleh hormon ketisau ni. Dah dengar insulin. Hak ni kau tak agak, kau rusak ubah. Kalau kita puasa kena, kita nak boleh keluarkan, keluar hormon. Lepas tu kita boleh serotonin. Hak ni kita nak ni. Biasa kalau kita makan nasi kita nak boleh kortisol. Tapi dalam puasa kita ni kita nak boleh glukagon, growth hormone dengan serotonin. Kalau kita puasa tak kena, insulin tinggi, glukagon dia kena. Tapi kalau kita puasa kena, insulin nak kena, glukagon dia tinggi. Apabila glukagon tinggi, dia nak pergi tekan kortisol. Tubuh badan kita tak sakit, tak kriak. Yang dua pula, sebab apa? Kita kena baca Quran, kita kena baca sunat. kita kena zikir banyak sebab apa? Kita nak keluar hormon dengan serotonin ni. Kita nak dua ni. Apabila dia boleh dua ni, dia kita care kortisol tak sewa tu baik wadah. Apabila tiga karun ni terbanyak, insulin dengan kortisol, dia kurang. Apabila kurang, kita tak sakit je lah. Apabila tak sakit, kita sihat. Begitu, kita poso, kita kena poso wikena. Yang satu, kita makan, kena makan wikena. Untuk suruh insulin, banyak perlu kakon. Yang kedua pula, kita kena tekan kortisol wikena. Apabila tu berpada kita, dia perak nasi, dia kriak. Apa kriak kortisol yang banyak, kita kena ada growth hormone dengan serotonin untuk mari tekan kortisol ni turun. Apabila tekan kortisol turun, kita kau perak, kita kau sehat. Tapi kalau kita tak ada growth hormone dengan serotonin, kita kau perak, kita kau sakit. Ha, begitulah. Dalam bulan puasa kita kena banyak buat ibadat. Banyak untuk we ada semati, buat kita berasa gembira, buat kita rasa bacai. Apabila kita berasa gembira, rasa bacai, rasa, oh, rasa sedap. Weh. Bila kita nak buat nasi pun, kita tak rasa kriak. Sebab apa? Kita boleh growth hormone dengan serotonin untuk mengetahkan kortisol. Pah, growth hormone boleh mana? Kerja airnya tu, kalau dalam budak nak wikor banyak besar, wikor tinggi. Kalau dalam ketua perempuan kita ni, dia nak sipai. Ha, sipai tubuh badan kita. Hak mana nak punah, dia pergi sipai. Hak mana tak sihat, dia pergi sipai. Hak mana hak rasa beragak, dia pergi sipai. Begitulah, orang poso tu, dia mengaji dah, orang poso tak jadi maring. Bongkang kapin maring dah. Sebab apa? Sebab growth hormone ni, yang keduanya tu, tugasnya tu, bakar sapah dalam tubuh badan kita. Siapa kau potek? Lemak, saka, garis. Dia bakar habis. Itulah kerja growth hormone. Apabila growth hormone banyak ni lah, dia buat untuk badan kita dah. Hak mana hak punah, dia pergi sipai. Hak mana ada siapa, dia bakar. Dia ambil tubuh ada tu badan kita. Haa, itulah. Tubuh kita kan dia kau sehat lah. Kalau kita nak pergi banyak, kita nak boleh growth hormone banyak, kita kena jaga puasa kita ni, puasa kita kena. Yang kedua, kita kena buat ibadat, kalau zikir, majlis sunat, baca Quran lebih banyak. Barulah kita nak boleh growth hormone banyak. Buat we Ramadan ni, basuh tubuh badan kita. InsyaAllah dah. Hey, Rung. Sebab apa jamalan ni, we jadi nyakit semsa banyak. Hai, mari mohon nak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, hari ni mohon nak cek masalah nyakit semsau dah. Nama nyakit semsau ni, karalan ni tu banyak jadi dalam waru. Itu tak ada mana. Banyak kata orang jadi masalah lah baru dia jadi nyakit semsau. Tapi lah ni tu waru tu jadi biasa benar. Jadi nyakit semsau ni tak ada kena ada masalah ke apa. Tak ada kena ada ke apa langsung. Dia jadi diri. Kalau tengok mudah-mudah dah. Dia jadi moyong. Dia jadi tak segar. Jadi lemah. Kapan-kapan dia teriak sore. Tak berusaha ingat orang. Semua tu dia bahari buat macam ni. Ha, sebab dia atas. Bahari main bola. Bahari main kau rata-rata. Dok sehari, dok jadi tak mahu buat gimana. Dok boleh bilik sore tak mahu apa. Atau dia jadi monyok, dok jadi lemah tu. Ha tu. Boleh sekolah belah kata ni jadi nyakit semsau dok. Lebih lagi tu budak umur 45, 46, 41, 42. Ha, contoh nak jadi banyak tu. Pas sebab apa budak ni boleh jadi betu banyak dah. Dia jamin fok kita dulu, jamin umur dulu itu. Kurang nak jadi sikit dah. Sebab apa? Orang jamin dulu, tidur jadi pria. Budak lah ni dia tak tidur. Subuh tak tidur lagi. Nah, lepas subuh dia baru nak tidur. Bangun tengah hari. Dah petang tidur pak dah malam tak tidur. Ha tu nak jadi tu. Yang keduanya tu umur yang ni 45, 46, 41, 43 ya yo otak tu nak tukar daripada otak budak kepada otak waru. Ha dia nak saling je tu. Kalau kita budak yang halus tu kita didik tak molek, otak kau nak saling tu jadi saling tak molek. Boya jadi saling tak molek tu you buat we hormone kimia dalam kepala tu dia jadi selerak sikit. Apabila dia selerak tu lah budak nak jadi nyakit panik, nak jadi nyakit rup sumsau tu dah. Kimia namanya serotonin dengan melatonin. Serotonin melatonin cakap nak cara-cara tidur tu lah. Hak kena pasal-pasal mempok tu dah. Lepas subuh tu kalau tak tidur malam dan tidur pia tu. Sebab pia tu kita nak boleh serotonin. Lepas tu lep petai hari pasal nangis tidur. Nangis tidur contoh sebab pia tu lah kita nak boleh melatonin. Kalau kita tidur contoh tu acak-acak kali start jadi panik nak jadi sumsau rata lah. Hak selaginya tu budak lah ni yang main sosial lah. Yang mama-mama gitu kawasan duk bully kita dah. Duk bully kita, duk usik kita, duk kata kita tu je suka dalam muka lah ya. Klik manggil demo segar lah. Tak ada pihak panggil duk kata, tak ada pihak bully kita dah. Tapi kalau budak camelan ni dia bully dalam sosial. Duk rumah pun tak jadi. Kena demo duk bully situ. Ha, apabila demo duk bully cak-cak, demo duk kata cak-cak, budak kita nak jadi menyakit semsau. Ah, ha, wah, apa nak pesannya tu tidur dan tidur lama. Belum korup lah tu kena tidur. Lepas tu dan tidur kau nak terah. Lepas tu dan tidur kau nak gelap. Lepas subuh lepas sah dan tidur macam tu. Yang keruanya tu kawan mak kita, anak kita yang halus tu kita kena didik dia. Makan wis apa, main wis apa. Dan dia duk main terosak saja. Apabila kita lepas dia duk main terosak saja tu, apabila dia sapa umur tu otak dia nak saling tak molek. Begitu dan kita dan lepas wi anak kita duk main terosak saja. Kena duk main lepade, kena duk main sai-sai, duk main rata tu. Dan duk main dalam rumah duk main terosak saja. Yang ketiganya tu kita nak tanya tu anak-anak kita tu kata, "Eh, duk mokolah tu demo dok buli kedok, demo dok kata dia kedok, demo dok mengaruk dia kedok, kita kena tanya dia kata. Yang akhir lagi tu, apabila kita nampak anak cucu kita, apa kawan sayang-sayang kita tu nampak dok moyok, jadi tak segar, jadi lemah, mudah tiok, jadi tak mahu apa, tak dok dok bilik sore, tak mahu main, tak mahu puan, ha, macam tu waktu mari jumpa bomoh banyak-banyak. Penyakit ni dia boleh perubah. Kalau kita perubah je hingga, kalau kita tak perubah penyakitnya kau teruk. Siapa agak gila dah payah dah lah. Tapi kalau dia baru jadi sikit-sikit baru nampak dah lemah, dah moyok tu, kita perubah selalu. Perubahlah seminggu dua je hingga dah lah. InsyaAllah dah. Itulah cara-cara penyakit susah. Hey Werung, kalau kita jadi penyakit kapak tu, kita kena patah gopo kata. Hari ni mari bawa noyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyakit kapak tu dah jadi satu yang penyakit yang kita kena patah. Penyakit kapak, penyakit kut laya, dispepsia, gastritis gopo tu dah. Kalau kita jadi penyakit ni tu, cara ubat dia tu kita kena patah. Ha, apa patah gopo kata? Yang satunya tu air kafe. Lepas tu, kawai-kawai air cola tu. Air cola, Fanta, Fokto Sprite, Fokto. Air wasap dawa sikit tu. Fokto tong ni lah laka tu. Kau kita dok jadi nyakit kapok tu, kita makan air saja dulu. Nak panas, nak sejuk, nak kepok. Tak apalah, tapi jadi air saja dulu. Tusu pun tak mahu, lain tak mahu dulu. Tapi kita makan air saja dulu. Makan wicak. Tosa banyak pun tak apa, tapi wicak. Untuk apa? Untuk nak pergi basuh. Kapok kita tu, wuyo banyak hingga. Yang kedua yang itu, bagai pedah. Bagai sasa, bagai pedah. Moh kita ni banyak apa? Mama dengan yam. Moh kita, hak tu kah? Ibu sekali tu, mama pedah-pedah. Yam mama, yam-yam hak pedah-pedah tu. Bagai pedah semua. Hak tu kena kurai dulu sikit. Kena kurai dulu macam ni. Lepas tu, bagai masing sangat-sangat. Gapa tak? Bagai jeruk. Bagai makan yang masing sangat-sangat tu, kita kena kurai tu. Lepas tu lagi tu, ubat sakit urat. Kalau jadi nyakit kapok, tak boleh makan ubat sakit urat tu. Kalau makan ubat sakit urat kan, bila nak hingga kapok. Kalau kita sakit kapok, dengan makan ubat sakit urat. Kalau makan ubat sakit urat, kau teruk kapok. Tapi kalau orang siya tu, dia patah erok tak. Erok, dia kena patah lah. Itulah cara-cara kita kena patah kalau kita jadi nyakit kapok.
0: Dan juga peminat dah, yang mana kita sudah dengar berita apa saja yang menyebar kepada peminat pendengar kita untuk sekarang itu. Dan juga masa sudah terakhir, yang mana hari ini tu Bumita hunur diri dulu dengan lafaz yang mulia ataupun dengan kata-kata hikmat lah nak beri amaran ataupun nak beri sapa kepada peminat. Itu kata-kata hikmat hari ini tu, iaitu katanya ilmu tanpa amal ibarat pohon tanpa buah. Iaitu kita apabila kita ada ilmu tetapi kita tak amal ataupun kita tak guna, ibaratnya supanya pohon kayu yang tak beri buah ataupun tak beri faedah kepada kita. Iaitu kata-kata hikmat hari ini tu beri sapa kepada peminat kita semua. Untuk hari ini tu minta hundur diri dulu.

Mokcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masalah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat 24 je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawata Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Pakteh 24 je mengikut dasar Kerajaan Thai.
2: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu Tempatan 24 je. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
6: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selate.

0: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
1: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
0: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
5: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
4: Ar-Rahmanir Rahim.
5: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Maliki Yaumiddin.
5: Pemilik hari pembalasan.
4: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
5: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
4: Ihdinas siratal mustaqim.
5: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya. Bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: ألف لام را.
1: Inilah kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi, kemudian dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi Allah yang Maha Bijaksana, Maha Teliti.

agar kamu tidak menyembah selain Allah. Sesungguhnya aku Muhammad adalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira darinya untukmu.

0: Dan hendaklah kamu memohon ampunan kepada Tuhanmu dan bertaubat kepadanya. Niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan. Dan Dia akan memberikan karunia-Nya kepada setiap orang yang berbuat baik. Dan jika kamu berpaling, maka sungguh, aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar, kiamat.
1: إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
0: Kepada Allah lah kamu kembali. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Ingatlah, sesungguhnya mereka orang-orang munafik, memalingkan dada untuk menyembunyikan diri dari dia Muhammad. Ingatlah, ketika mereka menyelimuti dirinya dengan kain, Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala isi hati.

Dan tidak satupun makhluk bergerak bernyawa di bumi, melainkan semuanya dijamin Allah rizkinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz.

Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, dan arsnya di atas air, agar dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Jika engkau berkata kepada penduduk Mekah, sesungguhnya kamu akan dibangkitkan setelah mati, niscaya orang kafir itu akan berkata, ini hanyalah sihir yang nyata.

Dan sungguh, jika kami tangguhkan azab terhadap mereka sampai waktu yang ditentukan, niscaya mereka akan berkata, apakah yang menghalanginya? Ketahuilah, ketika azab itu datang kepada mereka, tidaklah dapat dielakkan oleh mereka. Mereka dikepung oleh azab yang dahulu mereka memperolok-olokkannya.

Dan jika kami berikan rahmat kami kepada manusia, kemudian rahmat itu kami cabut kembali, pastilah dia menjadi putus asa dan tidak berterima kasih.

Dan jika kami berikan kebahagiaan kepadanya setelah ditimpa bencana yang menimpanya, niscaya dia akan berkata, "Telah hilang bencana itu dariku." Sesungguhnya dia merasa sangat gembira dan bangga.

Kecuali orang-orang yang sabar dan mengerjakan kebajikan, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar.

Maka boleh jadi engkau Muhammad hendak meninggalkan sebagian dari apa yang diwahyukan kepadamu, dan dadamu sempit karenanya, karena mereka akan mengatakan, mengapa tidak diturunkan kepadanya harta kekayaan atau datang bersamanya malaikat? Sungguh, engkau hanyalah seorang pemberi peringatan, dan Allah pemelihara segala sesuatu.

Bahkan mereka mengatakan, "Dia Muhammad telah membuat-buat Al-Quran itu." Katakanlah, "Kalau demikian, datangkanlah 10 surah semisal dengannya Al-Quran yang dibuat-buat, dan ajaklah siapa saja di antara kamu yang sanggup selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar."

Maka jika mereka tidak memenuhi tantanganmu, maka katakanlah, ketahuilah bahwa Al-Quran itu diturunkan dengan ilmu Allah dan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Maka maukah kamu berserah diri masuk Islam?

Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan.

0: وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.
1: Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka. Dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia. Dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan.

Maka apakah orang-orang kafir itu sama dengan orang yang sudah mempunyai bukti yang nyata, Al-Quran dari Tuhannya, dan diikuti oleh saksi darinya? Dan sebelumnya sudah ada pula kitab Musa yang menjadi pedoman dan rahmat. Mereka beriman kepadanya Al-Quran. Barang siapa mengingkarinya Al-Quran di antara kelompok-kelompok orang Quraisy, maka nerakalah tempat yang diancamkan baginya. Karena itu janganlah engkau ragu terhadap Al-Quran. Sungguh, Al-Quran itu benar-benar dari Tuhanmu. Tetapi kebanyakan manusia tidak beriman.

Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan suatu kebohongan terhadap Allah? Mereka itu akan dihadapkan kepada Tuhan mereka, dan para saksi akan berkata, orang-orang inilah yang telah berbohong terhadap Tuhan mereka. Ingatlah, laknat Allah ditimpakan kepada orang yang zalim.

yaitu mereka yang menghalangi dari jalan Allah dan menghendaki agar jalan itu bengkok. Dan mereka itulah orang yang tidak percaya adanya hari akhirat.

0: Mereka tidak mampu menghalangi siksaan Allah di bumi. Dan tidak akan ada bagi mereka penolong selain Allah. Azab itu dilipat gandakan kepada mereka. Mereka tidak mampu mendengar kebenaran dan tidak dapat melihatnya.
1: Ulaika alladhina khasirun

0: Mereka itulah orang yang merugikan dirinya sendiri. Dan lenyaplah dari mereka apa yang selalu mereka ada-adakan.
1: La jarama annahum fil akhirati humul akhsarun.
0: Pasti mereka itu menjadi orang yang paling rugi di akhirat.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dan merendahkan diri kepada Tuhan, mereka itu penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya.

perumpamaan kedua golongan orang kafir dan mukmin, seperti orang buta dan tuli, dengan orang yang dapat melihat dan dapat mendengar. Samakah kedua golongan itu? Maka tidakkah kamu mengambil pelajaran? Walau

Dan sungguh, kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Dia berkata, sungguh, aku ini adalah pemberi peringatan yang nyata bagi kamu.

agar kamu tidak menyembah selain Allah. Aku benar-benar khawatir kamu akan ditimpa azab pada hari yang sangat pedih.

Maka berkatalah para pemuka yang kafir dari kaumnya, "Kami tidak melihat engkau, melainkan hanyalah seorang manusia biasa seperti kami. Dan kami tidak melihat orang yang mengikuti engkau, melainkan orang yang hina dina di antara kami, yang lekas percaya. Kami tidak melihat kamu memiliki suatu kelebihan apapun atas kami. Bahkan kami menganggap kamu adalah orang pendusta."

Dia, Nuh, berkata, "Wahai kaumku, apa pendapatmu jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku, dan aku diberi rahmat dari sisinya, sedangkan rahmat itu disamarkan bagimu, apa kami akan memaksa kamu untuk menerimanya, padahal kamu tidak menyukainya?"

Dan wahai kaumku, aku tidak meminta harta kepada kamu sebagai imbalan atas seruanku. Imbalanku hanyalah dari Allah, dan aku sekali-kali tidak akan mengusir orang yang telah beriman. Sungguh, mereka akan bertemu dengan Tuhannya, dan sebaliknya aku memandangmu sebagai kaum yang bodoh.

Dan wahai kaumku, siapakah yang akan menolongku dari azab Allah jika aku mengusir mereka? Tidakkah kamu mengambil pelajaran?

0: Dan aku tidak mengatakan kepadamu bahwa aku mempunyai gudang-gudang rizki dan kekayaan dari Allah. Dan aku tidak mengetahui yang gaib, dan tidak pula mengatakan bahwa sesungguhnya aku adalah malaikat. Dan aku tidak juga mengatakan kepada orang yang dipandang hina oleh penglihatanmu bahwa Allah tidak akan memberikan kebaikan kepada mereka. Allah lebih mengetahui apa yang ada pada diri mereka. Sungguh, jika demikian, aku benar-benar termasuk orang-orang yang zalim.
1: قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا

Mereka berkata, "Wahai Nuh, sungguh, engkau telah berbantah dengan kami, dan engkau telah memperpanjang bantahanmu terhadap kami. Maka datangkanlah kepada kami azab yang engkau ancamkan, jika kamu termasuk orang yang benar."

Dia Nuh menjawab, "Hanya Allah yang akan mendatangkan azab kepadamu jika Dia menghendaki, dan kamu tidak akan dapat melepaskan diri."

Dan nasihatku tidak akan bermanfaat bagimu, sekalipun aku ingin memberi nasihat kepadamu. Kalau Allah hendak menyesatkan kamu, Dia adalah Tuhanmu, dan kepadanyalah kamu dikembalikan.

Bahkan mereka orang kafir berkata, dia cuma mengada-ada saja. Katakanlah Muhammad, jika aku mengada-ada, akulah yang akan memikul dosanya, dan aku bebas dari dosa yang kamu perbuat.

Dan diwahyukan kepadanya Nuh, ketahuilah, tidak akan beriman di antara kaummu, kecuali orang yang benar-benar beriman saja. Karena itu janganlah engkau bersedih hati tentang apa yang mereka perbuat.

Dan buatlah kapal itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami. Dan janganlah engkau bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim. Sesungguhnya, mereka itu akan ditenggelamkan.

Dan mulailah dia, Nuh, membuat kapal. Setiap kali pemimpin kaumnya berjalan melewatinya, mereka mengejeknya. Dia, Nuh, berkata, "Jika kamu mengejek kami, maka kami pun akan mengejekmu, sebagaimana kamu mengejek kami."

Maka kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa azab yang menghinakan, dan siapa yang akan ditimpa azab yang kekal.

Hingga apabila perintah kami datang, dan tanur, dapur telah memancarkan air. Kami berfirman, muatkanlah ke dalamnya kapal itu dari masing-masing hewan sepasang jantan dan betina, dan juga keluargamu, kecuali orang yang telah terkena ketetapan terdahulu, dan muatkan pula orang yang beriman. Ternyata orang-orang beriman yang bersama dengan Nuh hanya sedikit.

Dan dia berkata, naiklah kamu semua ke dalamnya, kapal, dengan menyebut nama Allah pada waktu berlayar dan berlabuhnya. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan kapal itu berlayar membawa mereka ke dalam gelombang laksana gunung-gunung. Dan Nuh memanggil anaknya. Ketika dia, anak itu, berada di tempat yang jauh terpencil. Wahai anakku, naiklah ke kapal bersama kami, dan janganlah engkau bersama orang-orang kafir.

Dia anaknya menjawab, "Aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat menghindarkan aku dari air bah." Nuh berkata, "Tidak ada yang melindungi dari siksaan Allah pada hari ini, selain Allah yang Maha Penyayang." Dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya. Maka dia, anak itu, termasuk orang yang ditenggelamkan.

0: الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين.
1: Dan difirmankan, wahai bumi, telanlah airmu, dan wahai langit, hujan, berhentilah. Dan air pun disurutkan, dan perintah pun diselesaikan, dan kapal itu pun berlabuh di atas gunung Judi, dan dikatakan, binasalah orang-orang zalim.

Dan Nuh memohon kepada Tuhannya sambil berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya anakku adalah termasuk keluargaku, dan janjimu itu pasti benar. Engkau adalah hakim yang paling adil."

0: غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين.
1: Dia Allah berfirman, "Wahai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu, karena perbuatannya sungguh tidak baik. Sebab itu jangan engkau memohon kepadaku sesuatu yang tidak engkau ketahui hakikatnya. Aku menasihatimu agar engkau tidak termasuk orang yang bodoh."

Dia Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu untuk memohon kepadamu sesuatu yang aku tidak mengetahui hakikatnya. Kalau engkau tidak mengampuniku dan tidak menaruh belas kasihan kepadaku, niscaya aku termasuk orang yang rugi."

difirmankan, "Wahai Nuh, turunlah dengan selamat sejahtera dan penuh keberkahan dari kami bagimu dan bagi semua umat mukmin yang bersamamu. Dan ada umat-umat yang kami beri kesenangan dalam kehidupan dunia, kemudian mereka akan ditimpa azab kami yang pedih."

Itulah sebagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepadamu, Muhammad. Tidak pernah engkau mengetahuinya, dan tidak pula kaummu sebelum ini. Maka bersabarlah, sungguh. Kesudahan yang baik adalah bagi orang yang bertakwa.

Dan kepada kaum Ad, kami utus saudara mereka, Hud. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Selama ini, kamu hanyalah mengada-ada.

Wahai kaumku, aku tidak meminta imbalan kepadamu atas seruanku ini. Imbalanku hanyalah dari Allah yang telah menciptakanku. Tidakkah kamu mengerti?

Dan Hud berkata, "Wahai kaumku, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, lalu bertobatlah kepadanya. Niscaya dia menurunkan hujan yang sangat deras. Dia akan menambahkan kekuatan di atas kekuatanmu. Dan janganlah kamu berpaling menjadi orang yang berdosa."

Mereka kaum 'Ad berkata, "Wahai Hud, engkau tidak mendatangkan suatu bukti yang nyata kepada kami, dan kami tidak akan meninggalkan sesembahan kami karena perkataanmu, dan kami tidak akan mempercayaimu."

Kami hanya mengatakan bahwa sebagian sesembahan kami telah menimpakan penyakit gila atas dirimu. Dia, Hud, menjawab, sesungguhnya aku bersaksi kepada Allah, dan saksikanlah bahwa aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan.

Dengan yang lain, sebab itu jalankanlah semua tipu dayamu terhadapku, dan jangan kamu tunda lagi.

0: Sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Tidak ada satupun makhluk bergerak bernyawa, melainkan Dialah yang memegang ubun-ubunnya, menguasainya. Sungguh, Tuhanku di jalan yang lurus, adil.
1: فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْدِمُ

Maka jika kamu berpaling, maka sungguh, aku telah menyampaikan kepadamu apa yang menjadi tugasku sebagai Rasul kepadamu, dan Tuhanku akan mengganti kamu dengan kaum yang lain, sedang kamu tidak mendatangkan mudarat kepadanya sedikitpun. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pemelihara segala sesuatu.

Dan ketika azab kami datang, kami selamatkan Hud dan orang-orang yang beriman bersama dia dengan rahmat kami. Kami selamatkan pula mereka di akhirat dari azab yang berat.

Dan itulah kisah kaum 'Ad yang mengingkari tanda-tanda kekuasaan Tuhan. Mereka mendurhakai rasul-rasulnya dan menuruti perintah semua penguasa yang sewenang-wenang lagi durhaka.

dan mereka selalu diikuti dengan laknat di dunia ini. Dan begitu pula di hari kiamat. Ingatlah, kaum 'Ad itu ingkar kepada Tuhan mereka. Sungguh, binasalah kaum 'Ad, umat Hud itu.

Dan kepada kaum Samud, kami utus saudara mereka, Saleh. Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Dia telah menciptakanmu dari bumi, tanah, dan menjadikanmu pemakmurnya. Karena itu mohonlah ampunan kepadanya, kemudian bertaubatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat rahmatnya, dan memperkenankan doa hambanya."

Mereka kaum Samud berkata, "Wahai Saleh, sungguh, engkau sebelum ini berada di tengah-tengah kami, merupakan orang yang diharapkan. Mengapa engkau melarang kami menyembah apa yang disembah oleh nenek moyang kami? Sungguh, kami benar-benar dalam keraguan dan kegelisahan terhadap apa agama yang engkau serukan kepada kami."

0: إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير.
1: Dia Saleh berkata, "Wahai kaumku, terangkanlah kepadaku jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku, dan diberinya aku rahmat kenabian darinya. Maka siapa yang akan menolongku dari azab Allah jika aku mendurhakainya? Maka kamu hanya akan menambah kerugian kepadaku."

Dan wahai kaumku, inilah unta betina dari Allah sebagai mukjizat untukmu. Sebab itu biarkanlah dia makan di bumi Allah, dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun yang akan menyebabkan kamu segera ditimpa azab.

Maka mereka menyembelih unta itu. Kemudian dia Saleh berkata, "Bersukarialah kamu semua di rumahmu selama 3 hari. Itu adalah janji yang tidak dapat didustakan."

0: Maka ketika keputusan kami datang, kami selamatkan Saleh dan orang-orang yang beriman bersamanya dengan rahmat kami. Dan kami selamatkan dari kehinaan pada hari itu. Sungguh, Tuhanmu, Dia Maha Kuat, Maha Perkasa.
1: وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين.
0: Kemudian suara yang mengguntur menimpa orang-orang zalim itu, sehingga mereka mati bergelimpangan di rumahnya.

seolah-olah mereka belum pernah tinggal di tempat itu. Ingatlah, kaum Samud mengingkari Tuhan mereka. Ingatlah, binasalah kaum Samud.

0: Dan para utusan kami, para malaikat, telah datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira. Mereka mengucapkan, "Selamat." Dia, Ibrahim, menjawab, "Selamat atas kamu." Maka tidak lama kemudian, Ibrahim menyuguhkan daging anak sapi yang dipanggang.
1: فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ

Maka ketika dilihatnya tangan mereka tidak menjamahnya, dia Ibrahim mencurigai mereka dan merasa takut kepada mereka. Mereka malaikat berkata, "Jangan takut. Sesungguhnya kami diutus kepada kaum Lut."

Dan istrinya berdiri lalu dia tersenyum. Maka kami sampaikan kepadanya kabar gembira tentang kelahiran Ishak. Dan setelah Ishak, akan lahir Yakub.

Dia istrinya berkata, "Sungguh ajaib. Mungkinkah aku akan melahirkan anak, padahal aku sudah tua, dan suamiku ini sudah sangat tua. Ini benar-benar sesuatu yang ajaib."

Mereka para malaikat berkata, "Mengapa engkau merasa heran tentang ketetapan Allah? Itu adalah rahmat dan berkah Allah dicurahkan kepada kamu, wahai ahlul bait. Sesungguhnya Allah Maha Terpuji, Maha Pengasih."

Wahai Ibrahim, tinggalkanlah perbincangan ini. Sungguh, ketetapan Tuhanmu telah datang, dan mereka itu akan ditimpa azab yang tidak dapat ditolak.

Dan ketika para utusan kami, para malaikat itu datang kepada Lut, dia merasa curiga dan dadanya merasa sempit karena kedatangannya. Dia, Lut, berkata, "Ini hari yang sangat sulit.

dan kaumnya segera datang kepadanya. Dan sejak dahulu mereka selalu melakukan perbuatan keji. Lut berkata, "Wahai kaumku, inilah putri-putri negeriku, mereka lebih suci bagimu. Maka bertakwalah kepada Allah, dan janganlah kamu mencemarkan namaku terhadap tamuku ini. Tidak adakah di antaramu orang yang pandai?"

Mereka menjawab, sesungguhnya engkau pasti tahu bahwa kami tidak mempunyai keinginan syahwat terhadap putri-putrimu. Dan engkau tentu mengetahui apa yang sebenarnya kami kehendaki.

Dia Lut berkata, "Sekiranya aku mempunyai kekuatan untuk menolakmu, atau aku dapat berlindung kepada Allah yang Maha Kuat, tentu aku lakukan."

0: الصبح أليس الصبح بقريب.
1: Mereka para malaikat berkata, "Wahai Lut, sesungguhnya kami adalah para utusan Tuhanmu. Mereka tidak akan dapat mengganggu kamu. Sebab itu pergilah bersama keluargamu pada akhir malam, dan jangan ada seorang pun di antara kamu yang menoleh ke belakang, kecuali istrimu. Sesungguhnya dia juga akan ditimpa siksaan yang menimpa mereka. Sesungguhnya saat terjadinya siksaan bagi mereka itu pada waktu subuh. Bukankah subuh itu sudah dekat?"

yang diberi tanda oleh Tuhanmu, dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang yang zalim.

0: Dan kepada penduduk Madian, kami utus saudara mereka, Syu'aib. Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan. Sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik, makmur. Dan sesungguhnya aku khawatir, kamu akan ditimpa azab pada hari yang membinasakan, kiamat."
1: وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا

Dan wahai kaumku, penuhilah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka, dan jangan kamu membuat kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan.

Sisa yang halal dari Allah adalah lebih baik bagimu jika kamu orang yang beriman. Dan aku bukanlah seorang penjaga atas dirimu.

Mereka berkata, "Wahai Syu'aib, apakah agamamu yang menyuruhmu agar kami meninggalkan apa yang disembah nenek moyang kami, atau melarang kami mengelola harta kami menurut cara yang kami kehendaki? Sesungguhnya engkau benar-benar orang yang sangat penyantun dan pandai."

Dia Syu'aib berkata, "Wahai kaumku, terangkan padaku jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku, dan aku dianugerahinya rizki yang baik, pantaskah aku menyalahi perintahnya? Aku tidak bermaksud menyalahi kamu terhadap apa yang aku larang darinya. Aku hanya bermaksud mendatangkan perbaikan selama aku masih sanggup. Dan petunjuk yang aku ikuti hanya dari Allah. Kepadanya aku bertawakal, dan kepadanya pula aku kembali."

Dan wahai kaumku, janganlah pertentangan antara aku dengan kamu menyebabkan kamu berbuat dosa, sehingga kamu ditimpa siksaan seperti yang menimpa kaum Nuh, kaum Hud, atau kaum Saleh. Sedang kaum Lut tidak jauh dari kamu.

Mereka berkata, "Wahai Syu'aib, kami tidak banyak mengerti tentang apa yang engkau katakan itu, sedang kenyataannya kami memandang engkau seorang yang lemah di antara kami. Kalau tidak karena keluargamu, tentu kami telah merajam engkau. Sedang engkau pun bukan seorang yang berpengaruh di lingkungan kami."

0: Dia Syu'aib menjawab, "Wahai kaumku, apakah keluargaku lebih terhormat menurut pandanganmu daripada Allah? Bahkan dia kamu tempatkan di belakangmu, diabaikan. Ketahuilah, pengetahuan Tuhanku meliputi apa yang kamu kerjakan."
1: وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ

Dan wahai kaumku, berbuatlah menurut kemampuanmu. Sesungguhnya aku pun berbuat pula. Kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa azab yang menghinakan dan siapa yang berdusta. Dan tunggulah, sesungguhnya aku bersamamu adalah orang yang menunggu.

0: الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين.
1: Maka ketika keputusan kami datang, kami selamatkan Syu'aib dan orang-orang yang beriman bersamanya dengan rahmat kami. Sedang orang yang zalim dibinasakan oleh suara yang mengguntur, sehingga mereka mati bergelimpangan di rumahnya.

0: seolah-olah mereka belum pernah tinggal di tempat itu. Ingatlah, binasalah penduduk Madian sebagaimana kaum Samud juga telah binasa.
1: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ.
0: Dan sungguh, kami telah mengutus Musa dengan tanda-tanda kekuasaan kami dan bukti yang nyata.

0: kepada Fir'aun dan para pemuka kaumnya. Tetapi mereka mengikuti perintah Fir'aun. Padahal perintah Fir'aun bukanlah perintah yang benar.
1: Yaqdumu qawmahu yawmal qiyamati fa'a.

0: Dia Fir'aun berjalan di depan kaumnya di hari kiamat, lalu membawa mereka masuk ke dalam neraka. Neraka itu seburuk-buruk tempat yang dimasuki.
1: وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودِ.
0: Dan mereka diikuti dengan laknat di sini, dunia, dan begitu pula pada hari kiamat. Laknat itu seburuk-buruk pemberian yang diberikan.

Itulah beberapa berita tentang negeri-negeri yang telah dibinasakan, yang kami ceritakan kepadamu, Muhammad. Di antara negeri-negeri itu, sebagian masih ada bekas-bekasnya, dan ada pula yang telah musnah.

0: Dan kami tidak menzalimi mereka, tetapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri. Karena itu tidak bermanfaat sedikit pun bagi mereka sesembahan yang mereka sembah selain Allah. Ketika siksaan Tuhanmu datang, sesembahan itu hanya menambah kebinasaan bagi mereka.
1: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ

Dan begitulah siksa Tuhanmu apabila Dia menyiksa penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim. Sungguh, siksanya sangat pedih, sangat berat.

Ketika hari itu datang, tidak seorang pun yang berbicara, kecuali dengan izinnya. Maka di antara mereka, ada yang sengsara dan ada yang berbahagia.

Maka adapun orang-orang yang sengsara, maka tempatnya di dalam neraka. Di sana mereka mengeluarkan dan menarik nafas dengan merintih.

0: Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain. Sungguh, Tuhanmu Maha Pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki.
1: وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ

Dan adapun orang-orang yang berbahagia, maka tempatnya di dalam surga. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi. Kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain, sebagai karunia yang tidak ada putus-putusnya.

Maka janganlah engkau Muhammad ragu-ragu tentang apa yang mereka sembah. Mereka menyembah sebagaimana nenek moyang mereka dahulu menyembah. Kami pasti akan menyempurnakan pembalasan terhadap mereka, tanpa dikurangi sedikitpun.

Dan sungguh, kami telah memberikan kitab Taurat kepada Musa. Lalu diperselisihkannya. Dan kalau tidak ada ketetapan yang terdahulu dari Tuhanmu, niscaya telah dilaksanakan hukuman di antara mereka. Sungguh, mereka orang kafir Mekah, benar-benar dalam kebimbangan dan keraguan terhadap Al-Quran.

Dan sesungguhnya, kepada masing-masing yang berselisih itu, pasti Tuhanmu akan memberi balasan secara penuh atas perbuatan mereka. Sungguh, Dia Maha Teliti apa yang mereka kerjakan.

Maka tetaplah engkau Muhammad di jalan yang benar, sebagaimana telah diperintahkan kepadamu, dan juga orang yang bertaubat bersamamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sungguh, Dia Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Dan janganlah kamu cenderung kepada orang yang zalim, yang menyebabkan kamu disentuh api neraka, sedangkan kamu tidak mempunyai seorang penolong pun selain Allah, sehingga kamu tidak akan diberi pertolongan.

0: الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين.
1: Dan laksanakanlah sholat pada kedua ujung siang, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan malam. Perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah.
0: Wasbir fa inna Allah la yudhi'u ajral muhsinin.
1: Dan bersabarlah, karena sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat kebaikan.

Maka mengapa tidak ada di antara umat-umat sebelum kamu orang yang mempunyai keutamaan yang melarang berbuat kerusakan di bumi, kecuali sebagian kecil di antara orang yang telah kami selamatkan. Dan orang-orang yang zalim hanya mementingkan kenikmatan dan kemewahan. Dan mereka adalah orang-orang yang berdosa.

Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentu Dia jadikan manusia umat yang satu. Tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat.

Kecuali orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu. Dan untuk itulah Allah menciptakan mereka. Kalimat keputusan Tuhanmu telah tetap. Aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jin dan manusia yang durhaka semuanya.

dan semua kisah Rasul-Rasul. Kami ceritakan kepadamu Muhammad, agar dengan kisah itu kami teguhkan hatimu. Dan di dalamnya telah diberikan kepadamu segala kebenaran, nasihat, dan peringatan bagi orang yang beriman.

Dan katakanlah Muhammad kepada orang yang tidak beriman, berbuatlah menurut kedudukanmu. Kami pun benar-benar akan berbuat.

0: Dan tunggulah, sesungguhnya kami pun termasuk yang menunggu.
1: وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ

0: Dan milik Allah meliputi rahasia langit dan bumi, dan kepadanya segala urusan dikembalikan. Maka sembahlah Dia, dan bertawakallah kepadanya, dan Tuhanmu tidak akan lengah terhadap apa yang kamu kerjakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Hal ataka hadithul ghashiyah?
0: Sudahkah sampai kepadamu berita tentang hari kiamat?
1: Wujuhun yawma idzin khashi'ah.
0: Pada hari itu, banyak wajah yang tertunduk, terhina.
1: Amilatun nasibah.
0: Karena bekerja keras, lagi kepayahan.
1: Tasla naran hamiyah.
0: Mereka memasuki api yang sangat panas, neraka.
1: Tusqa min aynin aniyah.
0: Diberi minum dari sumber mata air yang sangat panas.
1: Laisa lahum ta'amun illa min dhari'.
0: Tidak ada makanan bagi mereka selain dari pohon yang berduri.
1: La yusmin wa la yughni min ju'.
0: Yang tidak menggemukkan dan tidak menghilangkan lapar.
1: Wujuhun yawma'idhin na'imah.
0: Pada hari itu, banyak pula wajah yang berseri-seri.
1: Lisa'iha radiyah.
0: Merasa senang karena usahanya sendiri.
1: Fi jannatin 'aliyah.
0: Mereka dalam surga yang tinggi.
1: La tasma'u fiha laghiyah.
0: Di sana, kamu tidak mendengar perkataan yang tidak berguna.
1: Fiha 'aynun jariyah.
0: Di sana ada mata air yang mengalir.
1: Fiha sururun marfu'ah.
0: Di sana ada dipan-dipan yang ditinggikan.
1: Wa akwabun mawdu'ah.
0: Dan gelas-gelas yang tersedia di dekatnya.
1: Wa namariqu masfufah.
0: Dan bantal-bantal sandaran yang tersusun.
1: Wa zarabiyyu mabthuthah.
0: Dan permadani-permadani yang terhampar.
1: Afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat.
0: Maka tidakkah mereka memperhatikan unta bagaimana diciptakan?
1: Wa ila as-samaa'i kayfa rufi'at.
0: Dan langit bagaimana ditinggikan?
1: Wa ila al-jibali kayfa nusibat.
0: Dan gunung-gunung bagaimana ditegakkan?
1: Wa ila al-ardi kayfa sutihat.
0: Dan bumi bagaimana dihamparkan?
1: Fadhakkir innama anta mudhakkir.
0: Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya engkau Muhammad hanyalah pemberi peringatan.
1: Lasta 'alaihim bimusaitir.
0: Engkau bukanlah orang yang berkuasa atas mereka.
1: Illa man tawalla wa kafar.
0: Kecuali jika ada orang yang berpaling dan kafir.
1: Fayu'adzibuhu Allahul 'adzabal akbar.
0: Maka Allah akan mengazabnya dengan azab yang besar.
1: Inna ilayna iyabahum.
0: Sungguh, kepada kamilah mereka kembali.
1: Thumma inna alayna hisabahum.
0: Kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah membuat perhitungan atas mereka.
2: dengan berita polisi kerajaan
3: dengan Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawatah Jala.
4: Petani teguh pelancongi abadi dengan FM 94.25 MHz Sawatah Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Ter 24 Je.
5: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatah Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
3: Makcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatah Jala. Ruangnya Bahasa Melayu Tepat Teruk Peluh Pak Je. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatah Jala 24 Je.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Tek 24 je mengikut dasar kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat Teh 24 je. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selaku

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Parti Sri 011-173-2999 atau talian hotline ke orang mana Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aakibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alaz zalimin wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين.

الأمور كلها وأجدنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pagi-pagi hari yang mulia ni kita sama-sama dapat mengikuti satu ruangan daripada radio kita, iaitu lah dari ruangan radio melalui radio Sawata Jalan 95 MHz pada pagi ini, yang mana ruangan ini adalah yang dikeluarkan oleh iaitu lah mula nitipu akan sesalat patana sapi akan manut pada tiap-tiap hari Khamis je pukul 4 hingga sapa kepada pukul 9 pagi. InsyaAllah kita bersama-sama masa 2 je, mana kata kita mula-mulai daripada kita mula daripada kita bangun tidur hingga kita suhnya kepada kita selepas daripada semai subuh. Dan insyaAllah kita pada hari ini semoga Allah Subhanahu Wa Taala jaga kita, semoga Allah Ta'ala berrahmat kepada kita, semoga kita harap kata Allah Subhanahu Wa Taala masih saya masih kasih lagi kepada kita, sebab kita pun orang panggil kita cinta kasih kepada Allah dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala perintah kita sama-sama taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah doang kita melalui radio Sawata Jalan 95 pada hari ini kita bersama-sama pada pagi yang mulia ni. Alhamdulillah. Saudara-saudari kaum muslimi muslimat yang dihormati sekalian, kita bersama sekali ni kalau kita tengok kat doa tempat kita baik deh, dan tempat orang panggil kata di lain dalam negeri kita lah, kita tengok sekali lah ni ujian Allah Subhanahu Wa Taala, orang panggil kata diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala kena pada saudara-saudara kita di mana ni dia kau. Ya tu sebelah tah dengan orang panggil ujian dengan air banjir boh besar deh. Di mana ya tu lah di kota Bakok ni sekarang lolo ni tu deh. Orang panggil kata sepengah tak ada bom, tak ada selai. Ada aku kita tengoklah deh. Tengok dah berita-berita apa baik, tengok dalam kadok eh, kita tengok dalam klik apa baik. Semua saat ni kita tengok apa kata dalam Bakok saat ni orang panggil seluruh menyuluhi air saat ni tak ada kira deh. Hak timurnya orang panggil tergetak-getak gitu ya deh. Lepas tu orang panggil kata umur-umur gapo selai deh. Itu dia. Kalau gitu orang panggil kata ni satu uji Allah Subhanahu Wa Taala, uji pada saudara kita deh. Uji pada saudara kita dok Bakok. Begitu juga ada akak. Ujian ni orang panggil kata ada tiap-tiap tahun ujian biasa kata boh ni ada semua dekat akak kita deh. Ni orang panggil kata tahun uji pada pokok dia deh. Pokok dia siapa dia? Tu saudara kita juga ada akak. Tu saudara kita ada adik kita, abang-abang kita, ada adik kita lah kita kata deh. Pakak-pakak duk mengaji, pakak duk kerja kok bakok saat ni tu. Lebih bagi orang panggil diram deh. Dapat sekolah ram saat ni tu. Orang panggil kata satu tempat yang banyak ke orang dalam tiga wilayah kita ni ada kena banjir deh. Oleh itu kepada saudara-saudari mak tislia deh, kita saat ni tu orang panggil kata rasa kata kita dengan saudara kita tu apabila dia saat ni susah, maka kita pun rasa susah juga ada akak deh. Apabila saudara kita susah, kita pun orang panggil kita rasa susah juga deh. Dengan sebab mereka saat ni adalah saudara kita deh. Pas saudara kita saat ni orang panggil kata orang mukmin seperti kita ni deh. Oleh itu saudara-saudari mati sekalian, kita pihak mulentik akan sesalat patana siapa akan manduk. Orang kata nak buka satu tabung ada akak kita deh. Buka satu tabung tagung atau buka khairat deh. Untuk kita apa ni ada akak. Untuk kita nak pergi buat, nak pergi bertolongi kepada saudara kita yang mana selebah di atas tu. Jadi kita orang panggil kita kena pakak-pakak sama-sama tolong-menolong batu-batu lah deh. Jadi
kita dengan saudara kita sebelah atas saat ni tu, kalau kita pihak balik orang wilayah selatan yang ada kesusahan gapo kena dengan air bah saat ni tu, maka orang panggil kata saudara kita sebelah atas tak lupa kita deh. Masa kita dok selai air, masa kita apa dok di bawah ni. Demo pun selalu orang panggil kata dengan Allah bakat makan ni, Allah makan dengan Allah, orang panggil dengan duit bitih untuk mai bantu pada fok-fok kita sama ada dengan pakaian makan ni. Kalau kita sekarang lah ni ada akad ni mati sekalian, kita apa telah nampak, kita apa telah sedar kata semua ni kita orang panggil kata mestilah kita saat ni tu bantu-membantu sikit sebanyak daripada fok-fok pihak-pihak kita di bawah ni lah. Oleh itu jadi pihak mulai tik perakan seksalat patanah saya pihakkan manut, orang panggil tu buka satu tabung. Buka tabung ni orang panggil tu untuk nak uih pertolongan lah. Nak uih pertolongan kepada saudara-saudara kita di pihak atas tu. Tu dia. Jadi kita buka satu tabung untuk ada akak kita pakai khairat. Pakai wak apa ni orang panggil pakai tabarruk. Ya itulah kita saat ni pakai waktu baik duit fisabilillah untuk kita bersama-sama, bersama-sama dengan mulai nanti berakan seksalat patana siapa akan manut. Orang panggil kata kita sama-sama mohonlahkan duit. Tu dia. Dengan sebab kita nak pergi tolong kepada saudara-saudara kita hak susah dalam air ni. Di pihak kebakar tu. Dan begitu juga orang panggil kata sekarang lah ni, kalau kita tengok kat ada air saat ni tu, di bakar saat ni tu deh. Orang panggil kata bukan dalam bakar saja dah. Hadap kok orang panggil tu bagi luar tu pun kena air belakar dalam ni tu deh. Kalau itu pertolongan kita saat ni deh, insyaAllah deh. Kita buka tabung, iaitu buka panci bagi adik kakak kita, tak ada kira lah deh. Pokcik-pokcik mangah-mangah kita, duduk rumah kita sini balik cawak jalan tanin naga saat ni tu deh. Ya, marilah kita bersama-sama orang panggil kata pakak tolong menolong bantu membantu kepada saudara kita saat ni tu. Orang panggil kata jadi pihak munitik saat ni tu dia nak buka banci deh untuk bagi saudara-saudara kita pakak, orang panggil pakak untuk baik fi sabilillah untuk tolong kepada saudara kita deh. Dengan orang panggil tu banci hok tenakan mana ni, iaitulah tenakan Islam dia kat itu deh. Ataupun orang panggil kata I bank deh. Tu senakan Islam. Balik banci dia ada akak nak mati sekalian. Sekian ada akak berasa nak tolong. Orang panggil kata mailik banci dia ada akak kita ambil taruh, ambil kalai taruh deh. Ambil kalai tulis. Kok mana-mana pun deh. Kali ini ni kita supaya kata kita boleh pergi bantu kepada saudara kita duduk selai air deh. Duduk dalam air tu deh. Ayat itulah 584-177-7750. Tu dia deh. 584-177-7750. 584-177-7750. Ini orang panggil tak mailik banci hok tenakan Islam. Ada akak kita ada deh. Tenakan Islam. Kalau itu ada akak kita ada dengar ruang ni atau media boyak ni deh. Lepas kita nak uji bantu juga orang panggil tu boleh baca ni. Supaya kata munti kita saat ni boleh pergi somtuk. Duit kita saat ni untuk pergi beli air ke, untuk pergi beli makan ni. Untuk kita nak uji sapa kepada adik-adik kita atau abad-abad kita. Hak mana saudara-saudara kita lah deh. Hak duk kena air, duk selai air dibakok pada baru-baru ni insyaAllah deh. Oleh itu marilah sama-sama kita deh. Marilah sama-sama kita bakat membantu pada saudara kita apakala dia saat ni tu susah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala dia pun selalu tolong. Dia kata apa ni, Allah Ta'ala saat ni tu selalu orang panggil tu tolong deh. Selalu membantu kepada hambanya selama mana hamba dia tu saat ni tu tolong kepada saudaranya. Itulah orang panggil kebesaran ni ayat Allah Subhanahu Wa Taala deh. Kepada kita saat ni tu, sekiranya kita saat ni tu orang panggil kata tolong kepada saudara kita deh, tolong kepada saudara kita saat ni tu, Allah Taala saat ni tolong kita. Tu Allah Taala Subhanahu Wa Taala saat ni nak tolong kita deh.
Oleh itu marilah sama-sama kita kerbai sikit sebanyak deh. Duit kita saat ni tu walaupun sekut ada akaun kita, jangan lepas peluang ni untuk kita bersama-sama. Ya, maksud saya kata duit kita saat ni jadi fisabilillah untuk tolong pada saudara kita yang berada dalam kecemasan air banjir, air bom besar pada tahun ni, iaitulah di Kota Pakok tu. Oleh itu saudara-saudara kita, jangan lupalah deh, kita ingat kata mereka ni semua ada susah, maka kita saat ni jangan lupalah kita pakai duit sikit sebanyak bersama-sama dengan mulentik pun akan salat patanah satu akan manut, kerana kita buka bacinya, iaitu buka baci terakai selai deh, buka baci terakai selai iaitulah 584 deh 177 77, tu dia deh satu apa ni, iaitulah 1584 ne 584 177 7750 1584 177 7750 itulah mailik banci yang kita bakat-bakat nak tabarok kepada saudara kita ia kena air banjir di Kota Pakok sekarang ni. InsyaAllah lah dengan pertolongan kita, saudara kita saat ni tu deh, orang panggil tadi diwi Allah Ta'ala saat ni tolong kepada kita ni insyaAllah. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita tak ada kata Allah Ta'ala saat ni tu siasa tolong hamba dia saat ni, selama mana hamba dia saat ni tu tolong orang panggil kepada saudara dia. Itulah saudara-saudara kita yang mana kita pada mula-mula perjumpaan ni, yang mana kita mari berajak-ajak kepada saudara-saudara kita, pakat-pakat, orang panggil pakat-pakat, buat kebaikan, tolong kepada saudara kita pagi ni insyaAllah. Lepas tu saudara-saudara ni mati sekalian, kita pergi dalam, apa masuk dalam ngaji kita pagi ni lebih kurang ni deh. Iaitulah kita nak pergi tengok, kita nak pergi tengok satu ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita nak pergi tengok ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lepas tu kita nak beramal satu ayat pada pagi ni. Marilah sama-sama kita berayat beramal dengan satu ayat, atau kita berimeh dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, berimeh dengan iaitu ayat-ayat surah Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah kita nak petik sikit satu ayatnya daripada suratul Baqarah ayat yang ke 208. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

Maksudnya wahai orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu Wa Taala, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Islam dengan mematuhi segala perintah Allah, segala hukum-hukum Allah, dan janganlah kamu menurut jejak langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh bagi kamu yang terang nyata. Jadi pada ini saudara-saudara nak mati sila, kita mari tengok satu ayat Al-Quran deh. Dan kita pakat berimeh dengan orang panggil Allah Subhanahu Wa Taala. Pagi ini kita sama-sama insyaAllah deh, kita menyahuti seruan Allah Subhanahu Wa Taala dengan katanya, wahai orang-orang yang berimeh. Ni Allah Ta'ala panggil orang-orang beriman. Kita ni orang beriman belakang dah ni deh. Pakcik-pakcik, mangga-mangga, pakcik-pakcik kita. Kita beriman dah. Kita beriman dengan Allah, beriman dengan Rasul, beriman dengan kita Allah. Ni kita mahu beriman dengan kita Allah. Beriman dengan mereka, beriman dengan segala rukun-rukun. Iman saat ni tu insyaAllah deh. Wahai orang-orang yang beriman. Ni Tuhan panggil kita ni deh. InsyaAllah kita saat ni orang beriman. Kalau gitu, orang beriman dah saat ni tu, masuklah kamu ke dalam agama Islam. Masuklah mana saat ni? Dengan mematuhi segala hukum-hukumnya. Panggil pokok-pokok kita, panggil orang beriman saat ni tu, suruh masuk semua dalam Islam deh. Suruh masuk mana katalah no. Duduk dalam agama Islam belakang lah. Kita saat ni tu deh. Dengar apa ni? Dengar kita pakat turut hukum Allah Ta'ala. Tu orang panggil masuk. Bukan kata dia hukum Allah Ta'ala saat ni tu. Hukum Islam saat ni tu deh. Semaya puasa ke apa tu. Tu dia. Maka orang panggil kita saat ni tu, Allah Subhanahu Wa Ta'ala suruh kita semasuk semua. Tu dia. Masuk dari Islam semua dari hidup kita sama-sama ada. Orang panggil Islam di segi nikah kahwin. We kena turut Islam deh. Islam di segi kata apa lagi. Politik pun tu. Jadi politik Islam. Tu dia. Mana kata kita saat ni masuk Islam saat ni dalam. Kena patuh. Ya tu deh. Patuh segala ajaran Allah. Segala surah Allah Ta'ala. Semua dalam hidup kita saat ni tu deh. Patuh pula. Saat ni tu Allah Ta'ala suruh. Allah Ta'ala panggil kita. Wahai orang-orang beriman. Lepas tu dalam ayat ni juga ni. Allah Subhanahu Wa Ta'ala lagi. Ada juga lagi dalam ayat ni. Dan janganlah kamu menurut jejak langkah syaitan. Kamu jangan duduk setan lah. Seperti itulah deh. Kalau kita mudah-mudah kata. Kalau bahasa kita kok. Jangan dah. Kamu kena saat ni masuk Islam belakang deh. Jangan meluak sebelah Islam semaya saja. Kalau tak ada Islam, mau masuk Islam semaya saja. Politik pun politik jahiliah. Tu dia deh. Jangan masuk Islam saja dengan semaya saja. Tapi menikah kahwin mu saat ni tu. Menikah kahwin biasa kata apa ni? Biasa kata jahiliah. Semua tahun itu minta ya Allah Ta'ala suruh kita minta masuk Islam, masuk dalam Islam belaka. Segala amalan ibadat kita saat itu deh. Lepas tu pula Tuhan lari pula. Jangan kamu saat menurut je lah kau setan. Mu jangan turut setan lah. Mu jangan turut setan deh. InsyaAllah kita saat itu tak saya turut setan deh. Tapi orang panggil kata belah mana turut setan tu. Lah deh. Tu dia. Kerana gapo Allah Ta'ala lari tak saya turut setan saat ni. Turut jejak lah kau setan saat ni. Turut berjalan ni setan saat ni deh. Kerana gapo. Ya ada kerana deh. Kerana gapo. Sesungguhnya setan itu musuhmu yang nyata itu. Setan itu mungkin nak kata setan saat ini itu ialah musuhmu deh. Musuhmu setan-setan saat ini itu adalah musuhmu. Cerak-cerak dia musuh pada kamu deh. Munya itu adalah perangai. Pakai perangai dia. Jijak lakuh dia. Gapa dia saat ini munya itu. Ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala panggil kita deh. Dan kita perlu tahu dah pagi ini kata. Ini Allah Ta'ala panggil. Pak panggil lah ini bukan kata baru-baru hari ini dok ni deh. Panggil ini 1,400 tahun lebih dah deh. Panggil. Cumanya kita saat ini. Kita kadang-kadang kita baca lalu dah. Ayat ni saat ini deh. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fi sinmi kafa. Kadang-kadang kita baca dengan tak ada tahu mana deh. Kadang-kadang kita baca dah kita ru amad dah. Tapi kita tahu kata kita ru amah mana ni. Kita duduk tuak perintah Allah ni deh. Mana kata kita berkata kita jadi apa ni?
duduk turut tani tak tahu kata hak ni perintah Allah ke hak mana ni deh, hak kita rupa amal tu ayat mana kata kita rupa amal. Kalau itu insyaAllah deh, kita pun telah pahala kata kita saat ni tu sekalian ni tu sekiranya kita saat ni tu turut perintah Allah patuh dalam agama Allah saat ni tu, orang panggil kita saat ni tu duduk turut perintah Allah. Lepas tu kita jangan sama sekali kita saat ini tu orang panggil tu turut setan deh. Ha, turut setan yang mana Allah Ta'ala kata setan ni adalah orang panggil atau seteru, setengah ayat dia panggil seteru deh, aduwu mubin. Ha, tu setengah ayat mari aduwu ini syaitan akan naik. Ha, tu in apa ni sungguh setan saat ini tu orang aduwu mubin. Ha, setan saat ini orang panggil seteru moyang nyata. Ha, cerak-cerak setan saat ini pak kita deh, apabila kata setan saat ini tu ah seru kita, kita tak serap saingnya dia lah deh. Sainglah mana mana turut dia deh. Ah setan wayak ke mana, setan suruh ke mana, kita buat kok tu karena setan ya dok nafsu kita dok sekali dengan nafsu, dok kosi dengan nafsu kita saat ini, heret kita saat ini tu deh. Ah tu suruh setan tu. Ah oleh itu pada pagi ni yang mulia ni dak akak ni mati sekali, kita boleh tahu dah, kita boleh khabar.

Mari kita tengok tu dekat akak deh. Mari kita tengok sikit iaitu lah. Di mana ni ada akak deh? Iaitu lah. Wangi berkewajipan menegak akhlak. Tu dia ada akak kita deh. Kita tengok. Berkewajipan menegak akhlak. Mana tahu kita kena pakat tegak ke akhlak kita, akhlak Islam kita deh. Jadi dua orang ini masih dalam perbicara yang menaik atau itu beli kuduah. Sebagai orang panggil sambungnya kuduah tu Rasulullah SAW di sudut apa ni? Keadilan terhadap keluarganya. Kita tengok kita saat ni tu tak mana kita mari berpandu tengok atau keluarga kita, kita berkeluarga saat ni tu secara mana deh. Betul ke tak dengan Islam? Kita tengok keluarga kita duduk ke keluarga kita saat ni tu betul ke tak ni segi. Kalau betul dengan Islam, orang panggil kita berakhlak dengan akhlak Islam deh. Di sini kita cuba bawa beberapa contoh teladan dari Rasulullah SAW. Kita mari tengok deh. Satunya telah tengok satu hadis telah meriwayat oleh Al-Bukhari dan Muslim berapa Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu wa anha bahwasanya ayahnya telah membawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa ni daripada apa daripada hadis daripada Nu'man bin Bashir radhiyallahu anha bahawa ayahnya telah membawanya kepada Rasulullah SAW. Saya berkata kepadanya, saya telah memberi anakku ini segunung jadam yang dahulunya bertugas denganku. Maka Rasulullah SAW menjawab, Rasulullah SAW menjawab, apakah semua apa-apamu itu kau berikan pemberian yang sama? Itu dia ada. Jadi satu cerita ni depa kata satu cerita deh. Satu cerita ni daripada Nu'man bin Bashir. Radhiyallahu anha bahwasanya ayah Nu'man saat ni telah bawa anaknya kepada Rasulullah. Membawanya kepada Rasulullah, bawa Nu'man kepada Rasulullah. Saya berkata kepadanya, saya telah memberi anakku ni deh. Bertugas dengan kau. Maka Rasulullah SAW menjawab, Rasulullah, apakah semua apa-apamu itu kau berikan pemberian ni sama? Memberi sama tak ke anakmu saat ni tu? Rasulullah tanya, memberi ni tak? Mana tak? Memberi perkara saat ni beri sama ke tak? Orang ni seorang, orang ni kata, orang ni bagai-bagai saat ni beri semua ke tak? Kata Ayah Nu'man, tidak. Mana kata hak nu ku bui ni ku tak ada bui. Jadi biasa tu mana tu tak sama lah kita kata deh. Pakar itu Rasulullah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia kata lah, ittaqullah wa'dilu fi auladikum. Tu dia ni keluarga deh. Kita tengok sini kok orang panggil kata kalau bahagia pun, ya kena jadi sama, kena jadi adil lah mudah-mudah kata deh. Kita dalam keluarga kita terhadap anak kita saat ni tu, we kena kata dalam adil. Bertakwalah kamu pada Allah. Maksud kita deh, berlakulah adil terhadap sekalian anak-anakmu tu. Mana kata kita bertakwa, mana tu kena takwa. Kalau kita tak ada takwa, kita tak laku adil lah deh. Berlaku adil lah terhadap sekalian anak-anakmu saat ni tu. Maka ayahku pun kembali dan ambil balik pemberian itu. Tu dia. Pas dia tak anak mata ayah dia pun apa ni? Klik gimbek. Barang-barang dia wei kanak dia saat ni tu. Tu mana tu? Dia bimbang takut tak ada. Kenapa? Rasulullah SAW mukna ada. Pas tengok satu lagi deh. Satu ada lagi deh. Meriwayat oleh Abu Daud dan Al-Baihaqi daripada Abdullah bin Amir katanya, saya pernah dipanggil oleh ibuku pada suatu hari. Itu dia. Abdullah bin Amir kata dia tadi ni mak ya satu hari mak dia panggil dia pada suatu hari. Kebetulan waktu itu Rasulullah SAW ada di rumahnya. Itu hari itu tu Rasulullah ada di rumah dia saat ini. Kata ibuku, wahai Abdullah, mari, mari, mari, mari.

0: Ha, dia deh. Jadi mok dia panggil pada Abdullah saat ni deh. Dia kata Abdullah bin Amir saat ni. Mok dia panggil kata, "Hei Abdullah, mari kok ni, mari kok ni." Ha, so kita mari kok ni. Panggil anak lah deh, anak duduk rumah dia. Pada sekali dengan budak, sekali dengan Amir saat ni tu, Rasulullah ada sekali. Mari-mari kata, mari kemari, mari-mari. Dia kata, aku hendak berikan kepadamu sesuatu. Aku nak uimu negoni ni. Misalnya kalau kita kan, aku nak uimu sekarang ni. Aku nak mari ke apa ni. Gitulah deh. Lalu. Berkata. Berdengar dah panggil itu, Rasulullah pun lalu berkata kepada ibuku. Itu dia. Lepas tu Rasulullah berkata, "Hei, ni aku nak uimu sekarang ni. Hei Amir." Itu dia. "Hei Abdullah, mari-mari aku nak uimu saat ni tu." Rasulullah kedengar kata, hak mak dia tak panggil ni. Ibu dia panggil saat ni, panggil pada tu saat ni tu, panggil pada Abdullah tu. Dia katalah, aku... Rasulullah pun lalu berkata kepada ibunya, "Apa yang engkau nak beri kepadanya?" Itu dia. "Mau nak beri apa kepada Abdullah dah?" Itu Nabi tanya, tanya mak dia deh. Tanya mak dia. Jawab ibuku, "Aku nak beri dia sedikit buah tamar. Aku nak beri kepada, nak beri sedikit kepada anak aku kepada Abdullah buah tamar. Aku beri buah tamar ke dia." Itu dia. "Aku beri buah tamar ke dia." Maka Rasulullah SAW berkata, "Ingat, jika kau tidak beri perkara itu, kau akan dikira sebagai pendusta." Itu dia. Kalau mu tak beri bagai pada tu tu, orang panggil kata mung saat ni tu jadi orang bahang. Tu mana kata dah kita nak uwi saat ni kena uwi. Ni orang panggil kata ni cara yang Allah apa ni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia uwi ajaran kepada iaitu kepada sahabat-sahabat dia saat ni tu deh. Sama ada dengan mak dia saat ni atau dengan pak dia tadi deh. Tu mana kata kena uwi berlaku adik. Lepas tu pula, apabila kita panggil nak uwi gapa-gapa saat ni, kena uwi. Tu kena uwi pada dia deh. Ni orang kita ni, kita tengoklah keadaan kita lah deh. Kita tengok orang kampung kita saat ni tu, soalnya, misalnya kalau anak ada buat janji dengan anak gapa-gapa saat ni tu. Deh. Apabila kita buat janji kata, kalau mau buat gani, aku nak uwi gani, nak uwi gatu, nak uwi gani saat ni tu, wayak saja deh. Orang panggil dia wayak saja, tapi tak ada uwak sungguh, tak ada uwi sungguh. Hak kita ada janji dengan anak dia. Tu orang panggil kata kita saat ni hajar anak kita, bahawa dah hajar kita saat ni tak ada amanah. Dalam kita kecek saat ni tu deh. Tu mana kecek, orang panggil kata kecek tak sungguh. Deh, kecek tak sungguh. Mari-mari, misalnya tu, hari ni mungkin waktu lah. Lepas tu, ayah nak uwi gotu ke, amok nak uwi gotu ke pada mu deh. Tapi berkata anak pergi waktu kita tak ada uwi. Panak tak ada, tak ada murih pun. Tapi orang panggil kata, akhlak macam ni orang terlekat pada anak kita saat ni tu. Berkata, orang tua kita saat ni tak ada amanah. Kara saat ni tu, orang panggil kata nak ujadikan, orang apa, dia pun jadi orang panggil kata lagi katanya dia tak ada amanah juga. Orang yang kecil. Banyak tu deh. Banyak tak? Banyak orang kita saat ni tu. Orang panggil tu berlaku perkara dalam masyarakat kita saat ni tu. Wayak kan anak, janji kan anak nak buat gotu, buat gotu, nak buat gotu. Tapi orang panggil tak ada buat. Tu ni orang sengah daripada orang panggil kata buat hajar deh. Hajar anak kita dengan tak ada amanah. Ni orang panggil kata, orang panggil kata kita saat ni tu tak berlaku adik deh. Oleh itu saudara-saudari mati sekalian deh. Kita saat ni gapo-gapo kita janji dengan anak-anak kita saat ni dan sebab apa orang kata kita nak jaga akhlak deh. Jaga akhlak kita apa jaga akhlak anak kita tok se jadi kata anak kita saat ni akhlak tak molek deh. Akhlak tak molek saat ni orang tu seperti kata gapo ni? Seperti kata buat gapo-gapo saat ni ataupun orang panggil tak bertunai janji. Pas kita tengok lagi deh. Dapat daripada hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mencium Al-Hasan dan Al-Husain. Basaka cecia cucu lah ni deh. Apa-apa kita lah ada cucu kita saat ni tu. Si Hasan deh. Dan Husain cucu dia ni tu deh. Pada ketika itu adalah seorang bernama Al-Aqra' bin Habis Al-Tamimi bersama-sama telah melihat keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah tu tu. Dia saat ni orang panggil Al-Aqra' saat ni dia tengok Rasulullah cium apa ni? Rasulullah cium Hasan, depan dia dia cium Husain. Tu dia. Maka pada masa tu Al-Aqra' dia tengok deh. Dia tengok. Dia tengok keadaan Rasulullah waktu tu. Pada berkata Al-Aqra', saya ada 10 orang anak. Al-Quran kata, saya ada 10 orang anak dan saya tak pernah cium walaupun sorang, dia kata di kalangan mereka saat ni amun tak bisa cium Rasulullah itu, walaupun sorang tak bisa cium. Itu dia anak tu dia. Begitulah anak dia. Buat Allah ni kita apa sebab tu juga dia. Buat kata anak Allah ni atau cucu Allah ni cium juga dia. Buat kata besar-besar saat ni tu tak kan lah. Itu dia dia. Kalau kita juga orang dia kata dia ada 10 orang anak, dia kata. 10 orang anak, ramai lah. Dia, Al-Aqra' saat ni tu. Dia kata, dia ada seorang 10, dia kata. Ada 10 orang, dia kata. Dan saya tak pernah cium. Walaupun seorang di kalangan mereka. Rasulullah SAW dengar. Lalu merenung wajah Al-Aqra'. Nabi pun tengok pada Al-Aqra' saat ni tu dia. Tu. Saya berkata, Pak Akhrok, Nabi berkata, "Deh. Man la yarham yarham." Tu dia. "Man la yarhamu yarham yarham." Deh. Maksud siapa yang tidak merahmati orang lain, tiada kan dia hormati oleh Allah. Mana kata orang tak hormat pada orang saat ni, Allah Taala hormat, Allah Taala tak hormat kepada dia. Gitulah deh. Tu. Ni satu hadis dak akak deh. Ni sebagai contoh akhlak kita deh. Mana kata kita ni kadang-kadang orang panggil kata kalau cucu pun suruh cucu siung deh. Tu. Ya sebenarnya kalau kita tengok sini gak mana kata kita saat ni tu kena kucuk atau cium deh. Anak cucu anak cucu kita saat ni deh. Tak anak cucu kita atau anak kita tu walaupun dia besar pun mana tak ni orang panggil satu kehormatan. Kalau kita dia tak cek ke tak cek kalau cucu kita deh. Kalau anak kita ke mana tak pok mencium anak saat ni tu. Tetapi orang kita saat ni tu jadi masa malu kalau anak besar-besar dia masa malu itu deh. Itu dia. Tapi orang tu ada buat ke mana? Tukar raya-raya gitu mua. Kita ada uaan itu deh. Panggil anak-anak kita saat ni tu. Mari apa kak pakai yang buka kucuk kat sini saat ni tu deh. Ni tanda kata. Wih kormakte. Tu dia deh. Tu satu kormakte kak panggil. Satu akhlak deh. Dengan sebab tu. Nabi kata siapa-siapa yang tak ada merahmati orang lain. Kita tak ada merahmati orang lain. Tiada akan merahmati Allah. Tengok satu hadis lagi. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim lagi bahawa Siti Aisyah radhiyallahu anha telah berkata, seorang Arab Badawi datang menghadap Rasulullah SAW. Seorang Arab Badawi deh. Orang kampung lah kita kata deh. Seorang kampung sana mari bersama dengan Rasulullah SAW. Nih, mari saya berkata kepada baginda. Dia pun kata kepada baginda pada Nabi ya deh. Sesungguhnya kamu sekalian. Sungguhnya kamu sekalian mencium anak-anak kecil kamu. Kami tidak pernah mencium anak-anak kecil kami. Itu dia. Dia kata deh. Seorang Arab Badawi saat ini. Dia kata, ya Rasulullah. Dia kata, dia ni kau ya, tak bisa cium lah. Itu dia. Tak bisa cium anak-anak kecil kamu. Dia kata. Lepas tu. Kami tidak pernah mencium anak-anak kecil kami. Maka berkata Rasulullah SAW, apa boleh buat? Apa nak boleh buat? Lantana Allah telah menghilangkan perasaan kasih belah daripada hatimu. Kita kata, itulah alamat kata Allah Ta'ala telah buai. Buai kasih saya kita terhadap orang panggil, terhadap. Dalam hati kita saat ni Allah Ta'ala buat. Tak ada bahasa kasih ke anak. Tak ada bahasa kasih ke cucu. Deh. Itu dia. Allah Ta'ala buat. Dengan sebab tu Dengan sebab itulah Nabi kata, "Ana wa'lah mano?" Sebab kita kata deh, Allah telah menghilangkan perasaan, "Ana wa'lah mano?" Itu dia deh. Sebab kata, dia wa'lah tu, dia wa'lah tu, "Ana wa'lah mano?" Dah tahu, "Ana wa'lah." Ada mana tu orang yang tak ada berasa kasih pada orang, deh. Tak ada mana tak Allah Ta'ala, Allah Ta'ala telah buat dah. Haa deh. Lagi, At-Tirmizi dan selain telah meriwayat daripada Abdullah bin Buraidah daripada ayahnya radhiyallahu anhuma katanya, "Saya lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berketubuh." Ha, ni seorang ni ya waya deh, Abdullah bin apa ni? Bin Buraidah sat ni. Dia kata dia dengan Nabi ketubuh sat ni. Lalu datang Al-Hasan dan Al-Husain radhiyallahu anhuma. Deh. Ha, deh. Berjalan apa ni? Hasan dan Husain saat ni tu Nabi dah baca ketubuh deh. Ha, Nabi dah baca ketubuh. Lepas tu Hasan Husain dah berjalan lagi mari pergi mari kat tu deh. Ha, budak kecil deh. Ha, budak kecil apa tu tak cer dah baca ketubuh tanah. Ha, tu dia. Jalan ke sana ke sini dan mengambil benda-benda bermain-main, mai go tu mai go ni. Lah kita kata sepuluh ni dia deh. Ha, sepuluh ni sampai tu sengau pada sengau orang je. Dia tak sewa pergi, tak sewa budak masuk dan sejik masa dia muduk semaya tu deh. Ha, hukumlah mana haulah deh. Di sini dia kata duk main tu, maka Rasulullah SAW ternampak cucunya lalu turun dari atas mimbar. Buat kata itu, "Ah, budak mana dah haru ni." Kata itu deh. Allah cucu dia nama Hasan Husain mari duk. Apa ni mari duk. Duk haru deh, duk haru. Nabi pun turun atas mimbar. Lalu mengakak dan memeluk kedua-duanya dengan dua tangannya. Peluk dua-dua tangannya itu deh. Kamar dia ambil bina kata, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah." Nabi pun baca ayat tu deh. "Innama amwalukum wa auladukum fitnah." Seperti ayat lah atas robong tu lah deh. Dia kata lah, aku pernah katanya ini sedang melompat di sana sini merayakan deh. Ha, tu. Aku tu, apa ni? Aku pernah terampok kerana kata-katanya ini sedang melompat, apa ni? Kerana dan sedang apa ni melompat masak. Apa sana, mesana sini dan meraya-rayakan itu dan ini aku tak sabar kerana bimbang daripada sebagai putuhnya apa ni ketubuhku sekejap untuk mengakaknya. Ah, itu dia. Mana kata Rasulullah saat itu dia buat kata tu ianya turun wei deh. Ah, turun mai kata dengan turun serta-merta napa kata tu. Lepas tu kawan dia Rasulullah kata, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah." Apa kata ni lah dia kata, sunyo harta-harta kita ni, harta-harta kita, anak-anak kita saat ni jadi petenuh lah tu lah deh, karu eh. Tu, deh. Lepas dia kata, "Aku nampak ke budak duduk gitu ke sini-sini tu deh, dan aku pun tak sobar, ya tekanan pun kena bimbang dan sebagainya, sehingga terputus ketubuh aku sekejap untuk mengakak mereka." Saat ni Nabi kata ni lah dia kata. Ha, berkata dia baca ayat tu dia, "Oh ya Allah," dia kata, "aku bimbang," dia kata, "ha, tak soban apa anak aku duk pergi kot tu, pergi kot ni," dia kata, "lalu aku saat ni tu turun daripada tu." Ni orang panggil kata deh, satu akhlak deh. Ha, satu akhlak kita hari ni, orang panggil kata akhlaknya apa kita percaya hari ni. Iaitulah kita kena beri kasih sayang deh. Walaupun orang, walaupun cucu kita, cucu kita saat ni pun kita kena kasih saya deh. Ha, sebagai tanda tak akhlak kita saat ni tu. Ha, tu dia. Kasih saya saat ni dengan apa saat ni? Dengan mencium. Ha, aku panggil tak? Cium anak cucu kita tu deh. Peluk anak kita, cium anak kita. So, kita tengok Nabi sana-sana saat ni tu. Kita tengok mana-mana dia saat ni tergagik. Dia baca ketubuh saat ni tu. Ha, kalau kita tak berani turun tu. Deh. Ha, tu kalau kita saat ni tak berani turun tu. Tak terima misalnya kita bawa cucu kita, kita baca ketubuh saat ni tu deh. Pahal cucu kita harus saat ni, kita tak wanita saat ni. Ha, Nabi saat ni dia turun. Kenapa? Nak menunjuk kata bimbangnya satu, bimbang takut jadi petenuh kita gini deh. Ha, tu dia. Yang keduanya orang panggil rasa saya terlupa kata dia saat ni tu duk baca ketubuh. Dengan sebab tu dia kata dia baca ayat saat ni, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah." Deh, itulah saudara-saudari mati sekalian yang kita tengok akhlak-akhlak Nabi saat itu. Orang panggil kata bolehlah kita nak buat contoh dan teladannya. Leh, pagi ini alhamdulillah. Kalau itu saudara-saudari mati silih kita bersama-sama di dalam ruang ini, iaitulah bimbingan nasihat agama pada pagi ini. Bersama-sama mula niktik perakan siksa alat patanah sapiakan manut yang mana kita selalunya apa ni munitik perakan siksa alat patanah sapiakan manut ada satu munitik yang mari duk jaga anak-anak yatim, pakai miskin di kawasan kita tak ni iaitu sama ada anak yatim jala tani nero kalau itu munitik tak ni tu kita selalu menjaga anak-anak yatim kita deh. Itu dia. Oleh itu kepada saudara-saudari nama hati sekalian, kita selalu ikuti ruang ini. Semoga dapat kita bersama-sama pagi ini insyaAllah. Lepas itu ada satu orang panggil, ada satu perkara yang kita nak sapa kepada saudara-saudari kita pada hari ini lah deh. Jadi sekarang-sekarang ini itu orang panggil kata kita tengok keadaan banjir, keadaan boh dibakar sana adalah sangat kuat, sangat berat deh. Maka oleh itu munitik sana dia buka buka satu pintu untuk kita nak sama-sama apa ni nak we bertolong kepada saudara-saudara kita lah deh. Lebih kepada saudara kita ada situ saat ni tu orang panggil tak banyak kenyo ya itulah orang sebelah partai kita saat ni tu di sebelah selatan kita ni sebelah selatan atau tiga cawak kita saat ni sama ada duduk ngaji duduk kerja situ saat ni tu deh karena oleh itu mereka saat ni tu orang panggil tu kena banjir dan lain-lain tempat pun gitu kan ada akad deh kalau gitu kita saat ni bahasa kata kita ni kena we bertolong kok ada akad deh bahasa kata kita tak boleh duduk dia tak boleh duduk tengok saja deh. Maksudnya kita kena we bantu kepada demoni saat ni tu. Sama ada dengan makan kita ataupun gapo saat ni dengan air gapo saat ni tu. Kita kena we bertolong kepada puak-puak ni saat ni tu deh. Pada saudara-saudara kita, ada orang panggil kena uji ye boh banjir saat ni tu deh. Kalau itu pihak munitik akan sesalat patanah sampai ke manuk buka satu banci deh. Untuk kita nak pakai di rumah, maksudnya kita masuk duit kita dari banci saat ni supaya kata kita boleh boleh pakai boleh ambil duit saat ni tu kita pergi beli barang-barang kita pergi somtop pada saudara-saudara kita atau kita nak pergi apa ni nak pergi bertolong kepada saudara kita yang kena banjir sekarang ni kalau itu kita sama-sama mari tengok malik banci hok apa ni hok muniti berakan salat pada nasa pekan manuk iaitu lah banci iaitu nak kait selai deh. Kalau tu siapa-siapa dia dengar pagi ni ni tu dia sama ada ada akak kita ada tani jalan naro deh semua saat ni tu kalau bahasa ada akak kita saat ni tu bahasa kata kita bahasa nak tabarok juga bersama-sama dengan munitik pun akan salat patanah salat pekan manut atau munitik anak yatir di setiap jalan kita ni boleh ada akak kita melalui bancinya iaitu banci hak krum apa ni banci hak tenaga Islam tenakan Islam deh. Ya tu dia pakai nama mailik bancinya 5 8 4 1 7 7 7 7 5 1 5 8 4 1 4 7 7 7 5 4 tu dia ni. Ni orang panggil tu mailik aku banci hok hok kita buka hak tenakan apa ni Islam saat ni tu untuk kita nak beri pertolongan kepada saudara-saudari kita, adik-adik pelajar kita, sama ada siapa dia saja deh. Kita nak beri pertolongan lebih kurang. Oleh itu kepada harapan munitik semua saat ni tu kita pakat-pakat lah tolong-menolong deh. Kita pakat orang panggil kata pakat masuk dulu lah macam ni supaya kita ada sahaja kata kita ada bisa tolong kepada saudara kita yang sedar-sedar kena banjir sekarang ni di bakok tu ada akak nama tu sekali.
1: Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar.
2: Inilah stesen radio Sawata Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى.
1: Demi bintang ketika terbenam.
2: مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى.
1: Kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru.
2: وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى.
1: Dan tidaklah yang diucapkannya itu, Al-Quran, menurut keinginannya.
2: إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى.
1: Tidak lain Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya.
2: عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى.
1: Yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat. Yang mempunyai keteguhan, maka Jibril itu menampakkan diri dengan rupa yang asli, rupa yang bagus dan perkasa. Sedang dia berada di ufuk yang tinggi. Kemudian dia mendekat pada Muhammad, lalu bertambah dekat. Sehingga jaraknya sekitar 2 busur panah atau lebih dekat lagi. Lalu disampaikannya wahyu kepada hambanya, Muhammad. Apa yang telah diwahyukan Allah?
2: Ma kadzabal fuadu ma ra'a.
1: Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya.
2: Afatumarunahu ala ma yara.
1: Maka apakah kamu musyrikin Mekah hendak membantahnya tentang apa yang dilihatnya itu?
2: وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى.
1: Dan sungguh, dia Muhammad telah melihatnya dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain.
2: عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى.
1: Yaitu, di Sidratil Muntaha.
2: عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى.
1: Di dekatnya, ada surga, tempat tinggal. Muhammad melihat Jibril ketika Sidratil Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatannya Muhammad tidak menyimpang dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya.
2: لقد رأى من آيات ربه الكبرى.
1: Sungguh, dia telah melihat sebagian tanda-tanda kebesaran Tuhannya yang paling besar.
2: أفرأيتم اللات والعزى.
1: Maka apakah patut kamu orang-orang musyrik menganggap berhala Al-Lata dan Al-Uzza?
2: وَمَنَاتَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى.
1: Dan manat yang ketiga, yang paling kemudian, sebagai anak perempuan Allah.
2: Alakumul dzakar wa lahul unsa.
1: Apakah pantas untuk kamu yang laki-laki dan untuknya yang perempuan?
2: Tilka idzan qismatun dhiza.
1: Yang demikian itu tentulah suatu pembagian yang tidak adil.

0: Itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu mengada-adakannya. Allah tidak menurunkan suatu keterangan apapun untuk menyembahnya. Mereka hanya mengikuti dugaan dan apa yang diingini oleh keinginannya. Padahal sungguh, telah datang petunjuk dari Tuhan mereka.
1: Am lil insani ma tamanna.
0: Atau apakah manusia akan mendapat segala yang dicita-citakannya?
1: Falillahil akhiratu wal ula.
0: Tidak. Maka milik Allah lah kehidupan akhirat dan kehidupan dunia.

Dan betapa banyak malaikat di langit, syafaat pertolongan mereka sedikitpun tidak berguna, kecuali apabila Allah telah mengizinkan, dan hanya bagi siapa yang Dia kehendaki dan Dia ridhoi.

Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, sungguh, mereka menamakan para malaikat dengan nama perempuan.

dan mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu. Mereka tidak lain, hanyalah mengikuti dugaan. Dan sesungguhnya, dugaan itu tidak berfaedah sedikitpun terhadap kebenaran.

0: dunia.
1: Maka tinggalkanlah Muhammad, orang yang berpaling dari peringatan kami. Dan dia hanya mengingini kehidupan dunia.
0: Zalika mablaghuhum minal 'ilm.

0: ihtada.
1: Itulah kadar ilmu mereka. Sungguh, Tuhanmu, Dia lebih mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya, dan Dia pula yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk.

Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dengan demikian, Dia akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Dan Dia akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik, surga.

0: فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى.
1: Yaitu mereka yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji, kecuali kesalahan-kesalahan kecil. Sungguh, Tuhanmu maha luas ampunannya. Dia mengetahui tentang kamu sejak Dia menjadikan kamu dari tanah, lalu ketika kamu masih janin dalam perut ibumu. Maka janganlah kamu menganggap dirimu suci. Dia mengetahui tentang orang yang bertakwa. Maka tidakkah engkau melihat orang yang berpaling dari Al-Quran? Dan dia memberikan sedikit dari apa yang dijanjikan, lalu menahan sisanya. Apakah dia mempunyai ilmu tentang yang gaib sehingga dia dapat melihatnya? Ataukah belum diberitakan kepadanya apa yang ada dalam lembaran-lembaran kitab suci yang diturunkan kepada Musa? Dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji. Yaitu bahwa seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Dan sesungguhnya kepada Tuhanmu lah kesudahannya segala sesuatu. Dan sesungguhnya Dialah yang menjadikan orang tertawa dan menangis. Dan sesungguhnya Dialah yang mematikan dan menghidupkan. Dan sesungguhnya Dialah yang menciptakan pasangan laki-laki dan perempuan. Dari mani, apabila dipancarkan. Dan sesungguhnya Dialah yang menetapkan penciptaan yang lain, kebangkitan setelah mati. Dan sesungguhnya Dialah yang memberikan kekayaan dan kecukupan. Dan sesungguhnya Dialah Tuhan yang memiliki bintang syi'ra. Dan sesungguhnya Dialah yang telah membinasakan kaum 'Ad dahulu kala. Dan kaum Samud, tidak seorang pun yang ditinggalkannya hidup.

0: Dan juga kaum Nuh sebelum itu. Sungguh, mereka adalah orang-orang yang paling zalim dan paling durhaka. Dan prahara angin telah meruntuhkan negeri kaum Lut. Lalu menimbuni negeri itu sebagai azab dengan puing-puing yang menimpanya. Maka terhadap nikmat Tuhanmu yang manakah yang masih kamu ragukan? Ini Muhammad, salah seorang pemberi peringatan di antara para pemberi peringatan yang telah terdahulu. Yang dekat hari kiamat telah makin mendekat. Tidak ada yang akan dapat mengungkapkan terjadinya hari itu selain Allah. Maka apakah kamu merasa heran terhadap pemberitaan ini? Dan kamu tertawakan dan tidak menangis. Sedang kamu lengah darinya. Maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah dia.
1: Saudara kaum muslimin muslimat adimati sekalian, kita masih lagi bersama-sama di dalam ruang jendela agama atau nasihat agama pada pagi ini, bersama-sama dengan mulai nitik perakan salat patana sapakan manut, yang mana kita ada ke ruang ini pada tiap-tiap hari khomeh, tiap-tiap pagi khomeh, dia pukul 4 pagi dengan sampai pada pukul 9 pagi. Selama 2 jam dah akak kita dah. Kita bersama-sama di udara sebelum pada kita apa nak tubuh kerja situ sini. Kita bersama-sama ruang ini. Itu saudara-saudara mati sini ruang kita sini. Orang panggil kata boleh jadi lah deh. Boleh jadi kepada saudara-saudara kita di sebelah sebelum siap pun orang panggil kata boleh jadi ada gua ikut dia. Tapi walau bagaimanapun saya pun tak tahu juga kata apa ni ruangnya kita saat ni sapa kedok di sebelah balik Malaysia saat ni tu deh. Karena radio kita ni orang panggil kata luah dah kira-kira tu, tapi saya tak dapat maklumat daripada saudara-saudara kita sebelah Malaysia saat ni tu deh. Kalau nak mulai ni deh, kalau boleh-boleh jadinya ada akak kita kalau pasal dengar ruang ni dah kan deh. Tuluh halu mai kata saya pun dapat dengar. Jadi nak tahu ko anak tu dak dah kata deh. Nak tahu kata saudara kita Malaysia saat ni tu boleh dengar dak ruang ni hok mulai ti atau yaya sep didik ke pembangun sumber manusia dok jalan saat ni tu. Boleh dengar dak deh. Kau dah tu ada akak kita dah boleh tu pada saudara-saudari mati sekalian deh. Kalau boleh dengar pun kau boleh khobar-khobar sikit banyak tu boleh lebih molek deh. Tu dia lebih molek. Karena kita boleh tahu kata saudara kita pun ada juga bersama-sama dengan saudara kita di sebelah balik Thailand atau sebelah balik jalan Thailand atau sebelah balik petani kita ni deh. Oleh itu pada saudara-saudari kita yang ada di sebelah Malaysia tak ada kira dah deh. Di Pulau Pinang, di mana saja, di sebelah balik Golok, di sebelah balik apa ni, sebelah balik Kedah, sebelah balik dan begitu juga sebelah balik Kapel ni deh. Oleh itu kepada saudara-saudara kita, itulah kalau harapannya, kalau sekiranya di akak kita ada boleh dengar kena tu deh, tolong beri khabar deh, tolong beri khabar kepada pihak kami di sini katilah deh. Nak tak kata kita tak ni boleh gedok deh, boleh dengar gedok deh, boleh tahu gedok deh. Kalau itu nak hubungi dengan bahagia ataupun yaya saya di sini kok ialah dia pakai nama telefon dia deh. Nama telefon dianya iaitu lah 084749339 deh. 084749339. Dan satu lagi nama telefon 081 0818-7113. Nah, itu dia 0817487113 deh. Nah, sekiranya dia akak kita nak hubungi apa dengan mulai tipu akan salat patanah siapa kau manut, boleh ada ke ada akak kita hubung dengan apa ni, hubung dengan talian ni, dua-dua talian. Dan satu lagi nya ada akak kita boleh hubung dalam ruang kita saat ni, iaitu 0819-29-4598 0819-29-4598 deh. Boleh ada kita hubung setiap masa demi untuk kemudahan kepada saudara saudara kita bersakup dengan anak yatim dan sebagainya, insyaAllah deh. Lepas tu saudara sedang mati sekiranya, sekiranya akak kita hak dia buat khairat tadi deh. Jadi esok ni orang panggil hari Jumaat dia akak kita deh. Hari Jumaat ni, tiap-tiap hari Jumaat ni kita ada orang panggil sesuk barokat atau hari Jumaat berkat. Tu dia kita ada semua-semua ruangnya cara apa ni, iaitulah kita duk buat makan ni atas kepada anak yatim saat ni tu. Anak yatim duduk rumah saat ni tu, kita ada buat makan ni, kita atas dengan melalui wakil-wakil kita. Kapung ke kapung dan rumah ke rumah pada tiap-tiap hari Jumaat. Oleh itu pada saudara-saudara kita, sekiranya ada akal kita nak ada nuri ada sehat dalam apa yang kita buat jamu kepada anak yatim pada kali ini, insyaAllah lah di tiap-tiap Jumaat tu dengan orang panggil teringat kita 20 kok mulai daripada 20 kok dia akan kita deh. Kita boleh dah buat jamu nak yatim 20 kok sore. Tu dia mana tu orang jalan 20 kok dah kok tu kok ni deh. Begitu kok orang naga ke apa bakat-bakat 20 kok sore 20 kok sore tu mana tu kita saat ni boleh buat apa nama makan ni hatta kepada anak yatim kita tu. Jadi tiap-tiap kita buat lah sekarang lah ni tu orang panggil tu 50 kurga saat ni tu deh. Tiap-tiap Jumaat saat ni kita hatta makan ni hak kita saat ni kepada anak yatim deh fakir miskin saat ni, insyaAllah deh. Oleh itu mari kita bersama-sama dengan kita buat wajikan atau buat jamu kepada anak yatim dengan kodak kata 20 kuk tiap-tiap orang saat ni, insyaAllah deh. Tu bahagia kata bahagia kita bakat-bakat sebagai istiqomah saudara-saudara kita lah melalui munitib perakan sesalat patanah sampai kawan manu ni deh. Dan kita nak ubah masuk dalam makcik mana tu, iaitu makcik Kerungtai deh. Makcik Kerungtai ni 909-059-404 909-059-404 deh. Ada akak kita boleh masuk duit sini, insyaAllah kita boleh buat jamu minggu rapai ni, insyaAllah deh. Jadi hari Jumaat ni tak ada kita nak berah deh. Oleh itu pada saudara-saudara kita mengharapkan kita mengesahkan supaya ada akak kita saat ni pakat-pakat tabarok deh. Hajar waktu baik duit kita saat ni tu deh. InsyaAllah kita nak supaya kita nak lepas daripada kita saat ni tu orang panggil kata kita saat ni tak ada percaya kepada yatim. Karena orang tak ada percaya kepada yatim ni ada kesalahan lah. Orang panggil kata ada kesalahan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala deh. Oleh itu marilah kita sama-sama mari bela percaya anak yatim dengan kita sama ada dengan pakaian dia, dengan pengajian dia. Saat ni kita ketemu bakat percaya deh. Oleh itu kepada kita semualah deh, kepada saudara-saudara kita ada dengan ruang ini, kalau nak orang panggil kalau nak bersama-sama dengan iaitulah dengan mulai tip perakan salat patanasa pekan manut atau bersama dengan yayasan pendidik ke pembangunan sumber manusia, boleh dah kita bakat-bakat tabarok deh. Dengan mana tu kita saat ni bakat tabarok di segi kata kita nak buat makan ni nak beri kepada anak yatim dalam tempat kita ni, iaitu lah wilayah jalan tani dan begitu kot naga deh. Dan orang panggil langsung lagi kepada Pak Apu di sebelah segoro ni, insyaAllah. Oleh itu dengan duit kita kepada kata 20 kot sana itu tak usah saya lah deh. Tak usah saya lah. Kerana ada orang panggil kata tiap-tiap duit yang kita waktu baik sana itu fisabilillah sana itu Allah Ta'ala Allah Ta'ala akan ganti benda sana itu deh. Lebih daripada harga duit kita 20 kot lagi, insyaAllah deh. Oleh itu kita yakinlah dengan kebaikan kita, dengan sedekah kita atau tabak kita saat itu, semoga Allah Ta'ala bagi ganjaran pahala. Ya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, in tukridullah qardan hasana yudha'ifahu lahu deh adalah suatu tago pun kita pakai dok orang panggil itu kita pakai baca kita tahu dah tu deh tu dia supaya kata kita saat itu yakin tambah yakin ini intu kudullah qurudan hasana deh kepada saudara-saudari dematis kelih kita langsung kepada orang panggil itu adalah pengajian kita saat ini deh. Kita langsung kepada dalam pengajian kita. Hari ini kita pakat nak mengajakkan dan kita nak tahu atau kelebih ziarah orang sakit. Ada adat-adatnya. Jadi kita saat ini itu deh. Mana kata kita saat ini, kita apabila kita dengar orang sakit, ada saudara kita sakit di situ sini, atau ibu bapa kita kena, adik-adik kita kena, kakak-kakak kita, abang-abang kita, siapa dia lah kita kata ada saudara-saudara kita saat ini sakit dan itu, maka kita nak orang panggil kita, lebih tahu, lebih banyak kita mahu tahu adat-adat dia saat ini itu. Pasti lebihlah mana bagi orang yang, bagi orang sakit saat ini deh. Kalau itu Islam saat ini itu, Islam yang kita pegang sekarang yang kita menganut di agama Islam sekarang lah nak kita panggil kita mengaku kata kita orang Islam deh. Islam kalau akan okay, supaya umatnya umat Islam ni deh mezerah orang sakit. Tu dia deh. Jadi Islam sana menggalak ke umatnya supaya mezerah orang sakit. Terutamanya ibu bapa deh. Ni kalau orang panggil kata kena bercara benar-benar dia akak weh deh. Buku ibu bapak ni bukan kata kau datang zairah kena belah. Kalau ibu bapak tak ni kena bercara belah deh. Allahuakbar deh. Ya kita kita tak save jadi kata ibu bapak kita pergi buat zairah support dengan apa ni? Support dengan keluarga, support dengan saing-saing kita kata deh. Support dengan saing-saing. Gistaklik dia deh. Kadang-kadang tu sampai kata ya saya pun nak ingatkan lah deh kepada saudara-saudara kita saat ni. Sakut pada ibu bapa saat ni tu. Kita kena percaya dia, kena belah dia lah. Tu dia. Orang tu sara mana kita belah, kita tengok sara mana kita belah ibu bapa. Tak boleh tak sama lagi deh dengan ibu bapa dia belah kita. Gitulah deh. Orang panggil tu sara mana kita buat baik sehingga galah dukung sara mana pun. Orang panggil bahasa baik kok sara mana pun. Tak sama lagi deh. Tak boleh nak pergi banding lagi dengan ibu bapa kita. Duk belah kita hari itu saat itu deh. Oleh itu kita kena besar benar lah deh. Lepas tu orang panggil kata. Anak isteri kita deh. Tu deh. Anak isteri kita sakit kena kita kena belah deh. Dan keluarga Islam. Keluarga Islam masuk saudara-saudara kita lah deh. Bukan semua manusia. Kita kena orang panggil kata nak ada ni. Zairah ni deh. Sekiranya dia sakit saat ni. Lepas tu pula diberi pula kelebihan yang sangat banyak sekali. Tu dia deh. Kita Zairah sakit saat ni. Ada kelebihan yang banyak sekali deh. Tu. Ni bagi kita deh. Bagi kita saat ni tu. Kita kena pergi Zairah deh. Zairah ibu kita. Zairah bapa kita. Kena bercara ibu kita. Lepas tu Zairah keluarga sama Islam kita. Dengan kata saudara kita duduk situ sini itu. Kena tanya khabar. Kena pergi Zairah dia sakit kan itu. Deh. Kata tu sebaik-baik doktor. Ini bagi orang bomoh-bomoh. Bomoh-bomoh kita tak ni deh. Atau untuk bomoh-bomoh kampung kita tak ni. Dia nak pergi tengok orang sakit tak ni. Kena niat Zairah deh. Sebaik-baik doktor dan jururawat niat Zairah sakit. Kita nak pergi kita niat atau kita nak pergi Zairah sakit. Bukan kata nak pergi ubat saja dah lah. Bukan nak pergi makan ubat saja dah lah. Bukan kata nak pergi siuk dia saja dah lah deh. Tapi orang panggil tu niat aku nak pergi Zairah dia. Dia deh. Kena gitu deh. Tu deh. Orang panggil tu bubuh situ tu. Supaya kata dapat labor rezeki kita Zairah. Kalau kita tak niat orang panggil tu pergi saja. Dia orang panggil boleh. Boleh kata boleh pala di segi kata kita saat ni tu. Pergi ubat dia tu. Nah. Tapi kalau kita niat Zairah dia tu boleh pahala Zairah pula dia. Itu dia. Kalau itu kita tak ni kena niat tiap-tiap bagi bomo lah deh. Kena orang tiap-tiap kita masuk duk tengok orang sakit tak ni tu niat tu Zairah dia. Serta dengan kita pergi rawati. Rawati mana tu sehingga kita tak ni pergi. Gapa ni pergi pubat dia tak ni deh. Supaya gapa tak ni tu. Supaya nak lebih. Kena berapa kelebih Zairah. Zairah orang sakit tak ni. Zairah. Yang sangat besar saat ini deh. Kalau itu sebeda Nabi SAW. Man ada maridon. Lam yazal fi khurfatil jannati hatta yarji'a. hadis Bukhari ya itulah hadis sahih muslim rokom 2568 hadis sahih deh. Maksud barang siapa berzarah orang sakit, siapa-siapa ya Nabi kata siapa-siapa ya zarah orang sakit, maka ia sentiasa berada di dalam taman-taman syurga. Mana kata supaya duduk dalam taman syurga dah. Deh, supaya dia duduk dalam taman syurga lah. Sehingga ia kembali, hingga siapa dia kelak. Mana kata Allah, supaya kita pergi kebun lah. Nabi kata deh, taman-taman syurga, kebun syurga. Itu dia. Sebab sehingga siapa kita tak niklik, tak ada lah itu tu. Itu dia. Hadis dua pula, man ada maridan auza auzaru akha akhallahu fi fillah

masuk barang siapa yang mazharahi pesakit. Ha tu dia. Siapa-siapa mazharahi pesakit, orang sakit ni. Atau saudaranya fillah. Ha, atau saudaranya zahir kita tak ni fillah kerana Allah Taala. Dan saya menyerulah oleh penyeru daripada pihak langit. Ha tu dia. Orang kita roh orang sakit saat ni tu sama ada dengan saudara dia. Deh, kalau kita Allah Taala nescaya orang panggil zarah saat ni dia kerana Allah Taala. Deh, ha dia kerana zarah saat ni zarah kerana Allah Taala. Nescaya menyerulah oleh penyeru. Orang kata ada seru dari pihak langit dengan katanya eloklah hidupmu. Ha sebab seru ni kata doa berdoa kita lah deh. Doa berdoa kita kita kita roh orang saat ni tu. Deh. Ha tu hidup yo eloklah hidupmu. Ha duk mula-mula lamu tu ani tu. Dan eloklah perjalananmu, perjalananmu pun minta selamat. Mana kata? Di segi doa lah malaikat-malaikat sana hidup doa deh. Minta kata hidup kita, minta hidup kita selamat, selamat dalam hidup kita. Ha apa kita kata deh. Minta Allah Taala murah rezeki panjang ke umur. Ha gitulah deh. Dan elok perjalananmu dan kamu telah membina mahligai dalam syurga. Ha mereka kata mu ni sebab kata mu saat ni duk membina mahligai dalam syurga. Ha tu dia. Mu duk buat umur besar dalam syurga deh. Ha kita orang panggil zairah orang kat ni tu supaya dengan kita duk bina syurga. Ha tu dia. Duk bina mahligai dalam syurga. Itulah orang panggil kelebihan dia nya deh. Pasal lagi pula malaikat-malaikat duk berdoa pada kita. Mana kata hidup kita pun boleh selamat dan pondok-pondok perjalanan kita pun selamat deh. Ha itulah orang panggil kata satu kelebihan yang Allah Subhanahu Wa Taala beri pada orang yang zairah deh. Ha orang zairah orang sakit. Kita tengok pula hadis tiga man ada maridon bakaron sayyahu sab'una alfa malakin kulluhum yastaghfiru lahu hatta yumsiya wa kana lahu kharifun fil jannah wa in adahu masaan sayyahu sab'una alfa malakin kulluhum yastaghfiru lahu hatta yusbiha wa kana lahu kharifun fil jannah. Hadis ni ialah hadis Ahmad rokom 912 dan 975. Maksudnya siapa mazharah pesakit di waktu pagi. Ha tu. Jadi kita bangun pagi saat ni tu kita kita mazharah orang sakit. Siapa yang mazharah pesakit pada waktu pagi, nasihat diiringi oleh 70,000 malaikat kesemuanya. Ama meminta ampun baginya. Ha tu kita kita mazharah orang sakit deh. Ha orang mana tahu kita orang kita mazharah sakit berpagi-pagi ni tu deh. Di waktu pagi. Ha kita sampai balik pagi kita ke zairah orang sakit deh. Lepas tu pula tuan itu. Nasyaya diiringi, orang panggil kata diiringi bersama dengan 70,000 malaikat. Ha ramai begitu seorang ni deh. Ha tapi kita tak tahu kata malaikat begitu ramai sampai duduk sekali kita tu. Neh, sebab dia kita tak nampak tengok deh. Kita rasa tak ada gena lah. Padahal malaikat saat ni pun dia bagi kita saat ni sekali kita. Neh, 70,000 Allah akbar deh. Ha, kalau nampak-nampak kalau semua kita 70,000 orang ni kan deh. Tak muat lah mahu orang sakit tu deh. Tapi Allah Ta'ala, we biasa kata malaikat deh. Ha, 70,000 malaikat. Kesemuanya minta apa baginya. Ha, ni hak labur ni dah kak deh. Kita kita ada orang sakit. Lepas tu kita bersama dengan 70,000 malaikat. Doa-doa kita tu. Ha tu dia. Doa-doa pada kita, pada orang kita ada orang sakit lah ni tu. Malaikat doa-doa 70,000. 70,000 malaikat bukan seorang dua deh. Bukan 10,000, bukan 20,000, 70,000 orang malaikat. Ha tu deh. Pak kita kena mikir besar lah deh. Ya apa lah kita deh. Ha tu kau dia tak segar saat ni duduk sekali cokmu deh. Bukan kata dia sakit gaik.

0: Ha, ni orang panggil tak batuk sekali lah deh. Ha, kita tengok itu orang panggil tak batuk sekali deh. Ha, masa dia duduk orang panggil kata masa tak ada sakit kan. Orang panggil tak ada sekali semua. Duduk kedai kopi semua, duduk makan semua deh. Tiba-tiba saudara kita saat ni, tiba-tiba saudara kita saat ni jatuh sakit ke ke mana. Raih dah tak ada gizerah dia deh. Ha, ni orang panggil tak semua patut sekali deh. Pak kalau kita nak risau patut kita kena zerah. Pas zerah saat ni, orang panggil kata bukan kita era seorang. Supaya kita bawa pergi melekat. Bawa temen kita saat ini melekat. Pada melekat saat ini 70 ribu saat ini tu. Duduk doa pula dah pada kita saat ini tu deh. Sehingga waktu kita duduk doa deh. Ha, kita era star ya deh. Tapi melekat saat ini 70 ribu saat ini duduk doa semenjak kita pergi saat ini tu. Supaya kita pergi pagi saat ini deh. Hingga siapa petai ya duduk doa kita deh. Ha, tu dia Allahu Akbar. Kita kena hidup dah ziarah deh. Ha, kita dok solat, biasa kata deh. Kor segar pakak sedak deh deh. Kecek situ, anak pergi situ, makan puluk situ, makan puluk sini, gapo situ. Ah, tolong-menolong gitu gini deh. Bawa kata dia sakit sana, kita raih senyap. Orang mengecik hati dia deh. Ha, kita ziarah deh, insyaAllah deh. Ha, kita hidup ziarah. Ha, tu kita hidup ziarah. Sehingga waktu putih. Dan disediakan baginya, bagi orang saat ini. Hak kita ada orang saat ini, kebun-kebun dari syurga. Allahu Akbar. Kebun dari syurga. Mana syurga deh. Allahu Akbar. Kita buku tak jadi malah buku boleh. Dia tak tahu ni katik boleh deh. Pas tak yakin dengan hak Nabi dia oyak ni deh. Ah, tu deh. Tak yakin dengan hak Nabi dia oyak ni kata. 70 ribu melekat ada sekali kita. 7 ribu melekat tu lah doa bagi kita. 70 ribu melekat tu lah orang panggil doa bagi kita. Dengan siapa petai. Ah, tu dia deh. Lepas tu. Orang panggil kata dia sedia pula dah. Ada orang tambah lagi tu syurga pula dah deh. Kebun-kebun dah syurga. Kalau itu dan siapa yang zairah pesakit pada waktu petai pula. Ha, saat ni waktu pagi deh. Ha, kita dah sakit pada waktu petai pula. Nescaya diiringi oleh 70 ribu mereka. Semuanya minta apa baginya. Hak betul juga. Hak balik petai pula. Kita pergi petai-petai kita zairah. Eh, pagi tadi tak ada kita pergi hijau kita kata deh. Ha, tu dia. Pak kita ke zairah balik petai deh. Sehingga waktu pagi pula. Itu dah orang panggil dah minta apa sehingga waktu pagi. 70 ribu mereka. Deh, sekali kita. Lepas tu dok orang panggil tu dok minta apung. Kita tidur dah pun tak apung lagi. Deh. Ha, lepas tu disediakan baginya kubur-kubur syurga deh. InsyaAllah lah deh. Ha, kita jadi kata seorang yang suka berzairah. Deh, kita hubungi. Bukanlah kita saat ni tu. Orang panggil kita nak hubungi kau datang. Ha, masa kita segar, masa kita orang panggil tu duduk sehat deh. Duduk mengaji deh. Duduk mengaji menjelek ilmi sekali. Lepas tu pun kata dia sakit tak ni tu. So kita kan senyap, tak ada gizerah deh. Tu dia. InsyaAllah lah deh. Kita ingat atau kita nak ada lebih besar deh. Sengaja ya Allah Ta'ala nak beri kita tak ni tu. Dengan 70 ribu melekat. Duk minta apa bagi kita tu. Kalau itu kita masuk pergi lagi kepada adat ziarah orang sakit pula dah deh. Saat ni kita pergi, kita ke ziarah deh. Ha, kita ke ziarah orang sakit. Lepas tu, kita tengok pula adat dia pula deh. Ha, kena ada adat juga weh deh. Ha, tu dia deh. Lepas kita belajar adat dah. Supaya kata, kita saat ni tak usah berlaku kata, oh, ke ziarah orang sakit saat ni tak ada adat langsung. Ha, deh. Lepas kalau itu, nak tengok ada ayah belah mana ni. Ada zairah sakit pula dah. Kalau itu satu, pilihlah masa dan keadaan yang sesuai dengan orang sakit. Supaya zairah kita menyenangkan hatinya. Dan hati keluarganya. Dan bukan sebaliknya deh. Ha, kita pilih waktu mana. Apa kata dia saat ni tu. Ha, orang sakit saat ni tu. Ataupun masa dia saat ni dia duduk berehat. Kena, tak apa lah deh. Ha, kalau masa kita tu kita nak zairah. Oh, tak sesuai dengan masa saat ni. Jadi keriak. Ha, tu dia deh. Mana tu keriak orang dia jaga tak ni. Kita ke zairah. Ha, tu. Bukan masa dia. Masa dia mau nak makan nasi ke gino deh. Masa dia mau nak mandi orang sakit gino. Kita gidah deh. Ha, tu kena pilih masa deh. Lepas tu orang panggil tu. So lagi ni. Sedikit kan masa zairah. Ha, masa zairah tak ni jangan panjang lah deh. Ha, ni orang kita ni. Awak tak ada besok ke orang panggil tu. Zairah saat ni awak tak ada pergi lama kak. Deh, lama duduk situ. Ah, tu dia ada. Lama duduk ziarah situ tu. Kali tu orang panggil tersengguruh pada adat dia, sedikitkan masa ziarah. Jangan lama deh. Kecuali sakit. Yang sakit itu berhajat kepadanya. Tak apalah deh. Potok soklet pergi hak pada deh. Amo pasal nak duduk dengan pada lama-lama sikit. Ha, tak apalah deh. Ah, tu pasal orang tu berhajat kalau pada tolong apa ni, tolong sapu-sapu rumah sikit pada kita. Kita lah deh. Misal kata kita pergi. Kau dulu dah kan. Kadang-kadang deh. Hak ni dia kalau dia berhajat pada kita tu, kita boleh duduk lama lah mengikut dia kena tu. Kalau pasal dia tak ada berhajat kita tu, orang panggil tu tak usah pakai masa masa panjang dia. Kerana ada faedah dan muslihat supaya duduk bersamanya lebih lama sedikit, insyaAllah. Deh. Lepas tu ada ayat 3 deh. Ada ayat 3 ayat tu kita beri salam, memberi salam sambil berdoa kepadanya. Deh. Ni orang panggil tak ada. Adat-adat kita nak ziarah orang saat ni tu deh. Ha, kita berlalu maidah, orang panggil kata, kena tengok masa. Ha, kita nak pergi saat ni tu deh. Kena tengok masa, pakai masa. Ha, tu dia, kita nak pergi tengok masa mana ya. Orang panggil yang maksum, kita pergi ziarah saat ni tu deh. Lepas tu pula orang panggil kata, ya keluarnya sedikit masa. Ha, masa tak boleh panjang sangat. Ha, tak usah panjang sangat. Melekanya orang tu berhajat deh. Bajak pada kita, dia minta kita duduk situ deh. Duduk kecek dia lagi ke kuana, tak apalah deh. Tu kita, orang panggil kata, kenapa kita duduk sana itu? Ya ada fedah. Tu dia deh. Ya tiga sana itu memberi salam sambil berdoa kepadanya. Ya tiga sana kita kena beri salam. Kita pergi ziarah sakit sana itu deh. Tu deh. Ingat deh, wisalah orang panggil tu dimulai dengan kita tak ni salah. Salah-salah ni apa? Berdoa deh. Kita berdoa. Lepas tu wisalah sampai kita berdoa kepadanya. Belahna seperti kata Allah masyfi. Tu ni doa tak ada payah deh. Insya-Allah lah kita hafal lah deh. Kita jadi kata winapok kita saat ni berakhlak Islam, pahu reti Islam. Pahriya selalu kita saat ini berdoa. Mana tahu ziarah saat ini itu dengan kasih saya kita. Hacu boleh ke? Nabi Allah Ta'ala saat ini itu orang panggil hilal dia. Inilah deh. Dengan sebab itu kita orang panggil kita naik perasaan dengan serta kita saat ini berdoa. Deh. Kita berdoa. Allah masyfi. Lepas tu kita sebut sebut nama deh. Tu deh. Sebut nama orang sakit saat ini itu. Allah masyfi. Siapa dia? Aminuh ke? Tu deh. Ya, orang tino sebab tu kan ni deh. Kita kena doa deh. Allah masyfi. Sebutkan nama pesakit tu deh. Sebut nama pesakit tu. Nama gapo apa kita kita sebutlah deh. Kita sebut. Nama gapo orang sakit saat ni kita zero saat ni tu kita sebut deh. Kita sebut. Kita sebut nama ya, kita sebut nama dia deh. Kita sebut nama dia. Kali itu kita tengok ni. Ini hadis mutafakun alaih. Bukhari rakam 5959. Muslim. Hadis Muslim pula rakam 1928. Ingat deh. Ini kita berdoa kepada dia. Kita bernama kepada dia. Allah masyfi Abdullah ke. Allah masyfi Manguh po. Ikutlah dia kalau katina dia. Allah masyfi Pak Abdullah ke. Allah masyfi Abai Mak ke. Allah masyfi Kak Noh ke. Kata ke lah dia. Allah masyfi. Lepas tu maksudnya, ya Allah sembuhkanlah. Tu. Allah masyfi ni mana ya Allah sembuhkanlah. Apa kita? Ya Allah sembuhlah. Pak Ngoh ni deh. Sakit dia. Tu deh. Ya Allah sembuhlah. Minta doa lah tu deh. Bukan pergi orang yang panggil kata. Duduk kecil besar saja tu doa. Mana kita pergi kat ni tu. Kita berdoa kepada dia. Sambil meletak tangan kanan pada dahi orang sakit sana. Tu deh. Cara dia lah tu. Mana tu kita pergi kat ni tu. Kita letak tangan kanan. Meletak tangan kanan. Pada dahi orang sakit tu kamar dia. Menyapu muka. Dah peruknya. Secara ringi-ringi. Sapu muka. Lepas tu sapu pada peruk dia kat ni tu. Jadi bomoh deh. Tak usah malu lah. Kerana orang pasal malu takut dia mengata. Bomoh deh. Kita kena buat lah tu. InsyaAllah deh. Allah masyfi Pak Ngullah. Kita kata deh. Allah masyfi Pak Ngullah. Allah masyfi Pak Ngumat. Anu masih pok sunlo, pok sun, pok suroni, pok supo kata gila deh. Hak kita ada panggil nama dia. Allah masfi, pangoleh. Apa kita sebut batu? Tangan kita saat ini kena tok di mana? Tok di dahi. Tangan kanan kita tok di apa ni? Di atas dahi. Tak ada dahi orang sakit saat ini tu deh. Lepas tu kan kita sapu muka dia. Sapu turun muka dia deh. Lepas tu kan dia pula sapa perutnya cara ringi-ringi lah deh. Sapu kokor ringi, lalu-lalu itulah kita kata deh. InsyaAllah deh. Hak kita mengaji dah pagi ni kita buat amal lah deh. Ngaji tak buat amal ni orang panggil saja ya. Supaya pakaian tak ada buah ni deh. Kalau pakaian orang panggil tu pakaian kita tak buah boleh setahun mengepek deh. Abu yang mulu, kita nak kacau lah, buah baju lah, berjiru, tak ada berhenti. Tak tu baik buah deh. Jadi murih. Apa ni sebab tu kita murih. Murih diri kita tak ada. Mau tahu dah kata ni. Tu imam dok hajadah doa ni. Allah masfi bang Allah. Allah masfi sebut nama apa tu. Baik tangan kanan tak ada atas dahi. Luruk pada siapa kaki dia, siapa peruk dia tak ni tu deh. Nanti ada tak wak deh. Allah jadi murih kita pula deh. InsyaAllah deh. Kita murih diri. Apa boleh tak buat ni deh. Lepas doa dia pula hak sahih pula tu deh. Doa dalam Bukhari dan dalam Muslim. Dua orang panggil kita muttafaqun alaih deh. InsyaAllah kita boleh beramal deh. Mana tu buka kita rekoh doa lah deh. Tu Allah masyfiq. Lepas kita sebut nama sakit deh. Mana kata ya Allah sembuhkanlah. Nyakit tu deh. Lepas kita letak tangan kanan kita tak terakhir. Nak tahu saya orang sakit tak ni, kita lugu. Kata apa. Hak ni orang panggil tu, hak ni lebih berjarak lagi. InsyaAllah deh, kita boleh buat amal. Ya kedua pula doa ni, iaitu lah. Mana? Ya keduanya, syafaakallahu. Tu deh. Syafaakallahu. Ingat deh, tak ada payah tadi Allah masyfiq deh. Hak ni apa panggil syafakallahu. Atau Allah masyfiq. Allah masyfika. Apa boleh ingat deh. Kita nak berhidup kakak tu. Allah masyfika. Itu deh. Allah masyfiq. Atau syafakallahu. Maksud ke apa? Aku berdoa supaya Allah lah yang menembuh kamu. Kita minta Tuhan tak ni sembuh. Orang sakit tak ni tu deh. Itu deh. Ataupun yang duanya as'alullahul azim rabbal arsil azim an yashfik. Tu dia deh. Ini satu doa pula deh. Mana? Allahumma apa ni? As'alukallahul azim rabbal arsil azim an yashfik. Tu dia deh. Ini doa mana ni? Doa ni doa daripada hadis Abu Daud rokom 3100 ni. Hadis sahih deh. Sahih Abu Daud deh. Maksudnya aku minta Allah Taala Maha besar Tuhan kepada Arash. Ya supaya ia menyembuhkan kamu sambil meletakkan tangan ke atas badan sakit supaya itulah deh. Ni boleh jadi bomoh hari ni deh. Saudara-saudari kita, mocik-mocik mangga-mangga kita ada dengar pada pagi ni ni, insya-Allah kita mai jadi bomoh deh. Jadi bomoh ni tak payah ni orang panggil tu bomoh habis Nabi deh. Doa habis Nabi dak buat ni. Bacalah no. As'alullahul azim rabbal arsy. Arsyil azim. Baca itu deh. As'alukallahul azim rabbal arsyil azim an yashfika. Kata gitu deh. As'alullahul azim rabbal arsyil azim an yashfika. Allahu akbar. Deh. Lepas tu satu doa lagi. Hak ni doa atau imam wayak kata doa hak biasa kata hak molek sekali deh. Hak molek-molek sekali untuk kita baca deh. Untuk kita baca kepada orang sakit deh. Doa hak pilih-pilih deh. Untuk kita saat ni tu doa kepada orang yang sakit deh. Mana? Itu dia. La ba'sa tahurun insya-Allah. Hak ni kau pandak lagi di akak kita deh. Ha, hak ni doa ni doa Muslim deh. Ha, hak ni doa ni doa Muslim. Ha, tu. Doa. La ba'sa tahurun insya-Allah. Ha, kita baca apa ni? Baca 7 kali. Ha, deh. Kita baca 7 kali. La ba'sa illa tahurun insyaallah. Nah, kita baca 7 kali. Hadis ni, hadis apa ni? Hadis Sahih Muslim rakam 919. Hadis Muslim deh. La ba'sa tahurun insyaallah. Allahu akbar deh. Masa pun tak ada payah mano deh kalau kita nak buat agak. Maksudlah ano deh. Deh. Maksudnya tidak mengapa. Lah tu la baksa mana tak apa. Tak apa insyaAllah. Tak apa deh. Ha, itu kata deh. La baksa tahurun. Ha, tidak mudarat. La baksa mana tu tak mudarat. InsyaAllah lah sakit gitu-gitu ni. Pakcik ni. Tu. Mudah-mudahan bersihlah daripada segala dosa. Dengan sebab sakit itu deh. Tu. Mudah-mudahan. Ya kita katalah. Mudah-mudahan bersih. Dari segala dosa. Dengan sebab penyakit itu. Orang panggil tu, ya Allah Ta'ala we penyakit kepada kita tu ialah kerana apa? Kerana orang panggil nak hapus dosa deh. Nak hapus segala dosa kita. Lepas kita baca la ba'sa tahurun insya-Allah. Deh, baca 7 kali. Kita sapu deh. Insya-Allah la ba'sa tahurun insya-Allah. Kita baca 7 kali deh. Mari kita sapu. InsyaAllah deh. Ni orang panggil tu. Ni hak kita baca saat ni doa-doa ni ialah daripada hadis Nabi deh. Daripada hadis Nabi. Hadis pula saat ni tu orang panggil hadis Sahih. Tu dia. Hadis Sahih Muslim. Mak kita tengok satu lagi deh. Allahumma rabban nasi. Allahumma rabban nasi. Azhibil ba's. Isfihi wa anta syafi la shifaan illa shifauk shifaan la yughadir sakoman. Hadis mutafakun alaih. Hadis ni hadis Sahih Bukhari Muslim deh. Hadis Muslim al Bukhari nya itulah muka 5743. Hadis Muslim pula tu 2191 deh. Tu doa mana ni? Doa hak kita baca saat ni mana? Allahumma rabban nas azhibil ba'sa asyafi wa anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadir sakoman. Maksudnya ya Allah Tuhan bagi manusia. Allahumma rabban nas. Ya Tuhan bagi manusia, hilalah penyakitnya. Sembuhkan dia dan engkaulah penyembuh. Tidak ada sembuhan kecuali sembuhan daripada engkau. Sembuhan ya tidak tinggal lagi penyakit, mana sungguh-sungguh deh. Tu deh. Deh, insyaallah deh. Kita japinya. Japi dengan baca deh. Ha, ini yang biasa kata, kita baca apa ni, kita berdoa kepada orang sakit dengan kita orang panggil kita japi lah. Mudah-mudahan kata kita japi dia saat ini tu deh. Allahumma rabbanna si izhabanna ba'sa ishfi wa anta syafi la shifa'an illa la shifa'a illa shifa'uk shifa'an la yugadi sukaman. InsyaAllah deh. Itulah saudara-saudara kembibar apa doa yang kita dapat belajar pada pagi ni deh. Semoga kita berdoa kepada orang sakit yang apa ni, yang sedang sakit saat ni deh. Semoga Allah Ta'ala sembuh. Selain daripada kita saat ni zairah. Zairah tu besar cekak dah di akak deh. Zairah tu kita orang panggil tu besar dah. Dengan kerana orang panggil tu buah-buah tangan kita saat ni tu deh. Pahal orang panggil kelebihan orang. Orang zairah, orang sakit saat ni pun orang panggil tu 70 ribu melekat di akal kita deh. Duk sekali kita Kita kerja dari pagi, dia duduk sapa petai, berdoa sapa petai. Orang kerja orang boleh petai saat ini, berdoa saat ini, tu dengan sapa pagi. Dah 70,000 melekat duduk berdoa pada kita saat ini tu. Lepas pula, dia orang panggil kata, supaya kita duduk bina mahligah dari syurga. Duduk bina mahligah dari syurga untuk kita nak pergi duduk daripada di akhirat esok ni, insyaAllah deh. Itulah saudara-saudara, saudara mak tiskie, bersakup pak dengan keadaan kehidupan kita dah hari-hari ini, ialah kena dengan orang panggil kata ziarah orang sakit. Oleh itu kita pun telah belajar dah hari ini dah kok deh. Sama ada dengan orang panggil tu cara-cara nak zahara, ziarah saat ni tu deh. Kita pun tahu dah. Maka insyaAllah kita duduk ni di mana dah kok? Duduk di beramal kita lah deh. Duduk di email kita dan amalan kita untuk kita nak beramal. Masa mereka kata dalam Islam saat ni tu, dia suruh kita saat ni ziarah orang sakit deh. Pahala tu sakit saat ni, dia hajar pula dah deh. Sakit masa mana, kita kena pilih masa nak pergi ziarah orang sakit saat ni tu deh. Pas kita boleh masa dah saat ni tu, kita pergi ziarah saat ni pula, tohai wui pula dah kelebihan kepada kita saat ni tu. Dengan orang panggil tu lebih besar sekalinya, mereka saat ni tu, duk minta apung. Lagi kita 70,000 mereka deh. Lepas tu pula selain pada itu pula kita tak ni boleh doa pada orang panggil pada sahabat-sahabat kita, sahabat-sahabat kita deh. Dengan doa-doa yang orang panggil tu hak Nabi duk buat deh. Hak Nabi dia berdoa deh. InsyaAllah lah. Dengan tu berkata kita, orang panggil tu deh. Dengan berkata doa-doa kita doa kepada Nabi kita, daripada Nabi kita Muhammad SAW. Jadi sembuh penyakit ni tak ada kira ni ada akal kita deh. Sama ada orang penyakit seteruk siapa pun lah gila. Kita baca doa ni. Dengan sebab apa? Deh. Allah Ta'ala orang panggil juru menyembuhnya. Baca doa hak kita. Hak kita tahu doa Nabi. Kita usaha ikhtiar deh. Kita usaha. Misalnya kata kita tu. Kita usaha dah dengan ubat apa. Dengan ubat kaja apa itu ni deh. Dengan hospital gitu. Kita tak boleh tinggal tu. Kita kena ubat semua deh. Janji yang hospital apa kita kena pergi deh. Tu kita kenapa sebab apa kita saat ni tu berkewajipan kita saat ni kena ubat di kita saat ni tu deh we sihat. Apabila sihat tu kita boleh nak pergi buat amal ibadat. Tu sihat-sihat saat ni tu orang panggil kita boleh nak buat amal ibadat. Lepas pada tu pula tu orang panggil kita saat ni tu kita jangan lupa deh kata kita saat ni tu boleh boleh tolong pada saudara kita saat dengan berbagai-bagai pertolongan kata deh sengaja daripada dengan doa. Deh, kita doa saat ni. Pas kita saat ni doa kita baca saat ni tu orang panggil kata doa biasa kata daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Bukhari, hadis Muslim, Abi Dawud apa saat ni tu, hadis sahih. Deh, kita boleh beramal dengan dia insya-Allah deh. Kalau kita walaupun kita tahu kita ada wadah dah apa tak sihat tu dikandalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Deh. Tu. Sama ada kita orang panggil kita nak buat yang bersakit atau kita sendiri dia akak deh. Kita sendiri saat ni kita sapur pak kita sakit mana-mana kita baca doa hak Nabi ada wayak saat ni tu insyaAllah deh. Semoga dengan amalan kita buat saat ni diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang akhir sekali pada hari ini saudara-saudara di mati sekali eh. Jadi mulai nanti akan sesalat patah nasab ke kawan manut ataupun ya ya saya berdidik ke pembangun sumber manusia ada buku satu pintu kebaikan kepada kita semua dia bagi kita saat ni tu orang panggil sekiranya dia akak kita nak tabarruk deh tabarruk atau kita nak apa kita nak ya itulah kita nak bericak deh bericak duit saat ni ke apa nak ni tu untuk kita nak give pertolongan kepada orang kena bohong, kena banjir daripada mana ni? Daripada bakok skala ni tu deh. Oleh itu jadi pihak mulai cik perakan salat patanah siapa kawan manut. Dia buka satu pintu. Tu dia. Satu pintu, terima bericak atau terima tabarok kita atau terima ayat tu pertolongan deh di segi keuangan kita saat ni supaya kata nak pergi tolong pada ada akak kita kena aiboh buah banjir di bakok saat ni tu deh dengan kita melalui tenakan ya terdakat selah deh. Nah oleh itu kepada saudara-saudara yang dah mati sekalian, marilah kita sama-sama pakat Allah kan orang panggil kata duit kita saat ni tu deh. Lebih kurang ikut kita lah nak Allah 50-100 berapa kok pun deh. Kita masuk dalam banci tenaga Islam iaitu lah 584 177 7750 5847177750 deh. Tu boleh ada akak kita pakak-pakak bubur di situ. Nombor skor 2 kop ikutlah. Jangan u jadi lepas peluang supaya kita orang panggil kata kita we ada sahara lah kata kita saat ni ada jiwa, ada email kita deh. Ada jiwa pertolongan kita kepada saudara-saudara kita. Ada kena boh. InsyaAllah kita tolong dia pada kali ini. InsyaAllah Tuhan will pertolongan kepada kita. Yang kita pun orang panggil kata. Tak orang panggil kata kita saat ini pun. Tak boleh nak harap sangat kata kita saat ini nak selamat daripada air banjir deh. Supaya tahun dah lepas-lepas dah tu deh. Tu kita tolong dia akak kita tolong atas tu. InsyaAllah deh dengan pertolongan kita ada tolong pada saudara-saudara kita. Ada kena banjir saat ni kau tahu kau bakal mana tu. Allah Ta'ala akan buat pertolongan kita pula deh. Sekiranya orang hak ni kita dulu tak tolong kita pun tak apa deh akak deh. Tuhan bersama-sama kita. Dengan sebab Allah Ta'ala saat ni senyasa tolong hamba dia deh. Selama mana hamba dia saat ni tu duk tolong pada saudara kita. Mana Ta'ala Ta'ala bersama-sama kita deh. Akhirnya kita pergi tolong saudara kita, insyaAllah deh. Tuhan akan tolong kita pula. Walaupun orang yang kita tolong saat ni tu tak ada boleh pertolongan kita. Tak ada boleh-boleh pertolongan gapo pada kita, insyaAllah. Dengan kita harapannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala boleh pertolongan kepada kita, insyaAllah deh. Oleh itu kepada saudara-saudara kita, mari kita sama-sama pakai tubik duit kita sikit sebanyak deh. Kita melalui tarakan Islam saat ni tu untuk pada kita nak bagi makan ni atau lain-lain lagi kepada saudara-saudara kita di sebelah balai bakar ni. Lebih bagi pada orang yang kita nak tolong ni ialah orang pada anak-anak kita, adik-adik kita, abai-abai kita deh, kak-kak kita yang duduk orang panggil kata sekian orang Islam kita yang mana duduk tolong situ. Sehingga orang lain daripada orang panggil orang bukan orang Islam pun kita akan boleh bertolong di atas. Di atas kata peri kemanusiaan deh. Tolong orang panggil tolong hamba Allah deh. Tolong di atas kata hamba Allah. Walaupun dia saat itu bukan orang Islam. InsyaAllah menjadi kita saat ini pakat-pakat dari tangan atas. Supaya boleh tolong-nolong pada orang-orang yang susah. Di apa di sebelah atas di bakar insyaAllah deh. Nampak hari ini kau datang dulu kita bersama-sama dalam ruangnya bimbingan agama. Iaitu nasihat agama pada pagi ini deh. Melalui radio Soroto Jalan 95 MHz. Kita berada sekat ni dulu. Apa yang salah kasai sikit sebanyak tak sedap telinga kat mana saat itu. Tu minta maaf berlaku deh. Lepas tu semoga ada akal kita yang mana duduk. Orang panggil aku sihat, minta Allah Ta'ala sihat deh. Allahumma syfi, Allahumma syfi pada semua saudara-saudara kita yang orang panggil duduk sakit saat itu deh. Tok Imam berdoa kepada semua deh saudara-saudara kita yang mana sekiranya kita saat ini berada dalam kesakitan saat itu. Tok Imam berdoa semoga Allah Ta'ala Allahumma rabban nasi aziz bi ba'sa isfi wa anta syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'a la yuwadir saqaman. Aku lu kau lihaza wa astaghfirullah li wa lakum mu'fudu ila Allah inna Allah basimi ibad wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanabika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Soroto Jalan Radio untuk anda. Di sini stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jalan gelombang FM 95 MHz. Berikut ini mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.
2: รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.ได้ออกประกาศเฝ้าระวังน้ำผลกระทบจากการปรับระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาฉบับที่8เนื่องจากปัจจุบันมีปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี C2 อำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์ในอัตรา 2,326 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและมีปริมาณน้ำที่มาจากแม่น้ำสะแกกรังและลำน้ำสาขาประมาณ 400-600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมาสมทบประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการสภาพอากาศพบจะมีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลางตั้งแต่ระยะนี้ไปจนถึงวันที่4ตุลาคมจะทำให้มีปริมาณน้ำไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันกรมชลประทานคาดการปริมาณน้ำไหลผ่านจังหวัดนครสวรรค์ที่สถานี C2 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 2,700 ถึง 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที จึงต้องบริหารจัดการน้ำโดยใช้ระบบชลประทานในการนำน้ำเข้าคลองต่างๆทั้งด้านฝั่งตะวันตกและตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาให้ได้มากที่สุดตามศักยภาพคลองชลประทานด้วยความจำเป็นดังกล่าวการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแบบขั้นบันไดและกระทบต่อความเสียหายของพื้นที่เหนือเขื่อนและใต้เขื่อนให้น้อยที่สุดจะส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 20-60 เซนติเมตรโดยพบมีพื้นที่เสี่ยงต้องเฝ้าระวังในจังหวัดชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีและนนทบุรีปิยาพันยังเทียนรายงาน
3: ขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขังในเขตสายไหมกรุงเทพมหานครวันนี้พร้อมกำชับกรมชลประทานสนับสนุนการทำงานของกรุงเทพมหานครเร่งหาทางระบายน้ำออกจากพื้นที่ท่วมขังอย่างเต็มที่
4: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมขังที่เกิดจากฝนตกสะสมต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลพบว่าในเขตสายไหมและพื้นที่ใกล้เคียงยังมีจุดที่มีน้ำท่วมขังในระดับสูงพอสมควรโดยในวันนี้จะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และจะนำสิ่งของเข้าไปช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบภัยด้วยตัวเองขณะเดียวกันได้กำชับให้กรมชลประทานเข้าสนับสนุนการทำงานของกรุงเทพมหานครตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีแล้วโดยติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเร่งหาทางระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขังอย่างเต็มที่ชาวนันมาลีรายงาน
3: ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกำชับให้ดูแลสุขภาพอนามัยผู้ประสบภัยน้ำท่วมอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง
5: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้สั่งการให้ดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทั้งจัดบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขสุขอนามัยประชาชนในศูนย์พักพิงพร้อมให้คำแนะนำป้องกันโรคฉีดหนูเฝ้าระวังติดตามดูแลกลุ่มเปราะบางรวมถึงประชาชนที่ไม่ประสงค์อพยพที่อยู่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงริมตลิ่งอย่างใกล้ชิดสำรวจและประเมินผลกระทบจากน้ำท่วมขังที่เริ่มเน่าเสียควบคู่กับการวางแผนรับมือแก้ไขในพื้นที่กรุงเทพมหานครขณะเดียวกันให้สำรวจระดมทรัพยากรยาเวชภัณฑ์เพื่อเตรียมชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยสำหรับเด็กผู้สูงอายุและบุคคลทั่วไปแจกจ่ายในพื้นที่ประสบภัยซึ่งภาพรวมตั้งแต่วันที่22ถึง30กันยายนได้จัดทีมแพทย์และสาธารณสุขลงพื้นที่ดูแลประชาชนทุกกลุ่มอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางดูแลเพิ่มขึ้นเป็น 52,299 รายทั้งนี้ขอให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขตสุขภาพที่4 5 6และที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมสำรวจและประเมินความเสียหายของสถานบริการระบบบริการทางการแพทย์และงานสาธารณสุขเพื่อวางแผนรองรับการฟื้นฟูระบบบริการและสุขอนามัยหลังน้ำลดต่อไปนิตยาคุณสิมรายงาน
3: จบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th